0: negara.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Laban-laban Mini Pagi masih lagi ditemani kami berdua double A pagi ni.
3: Ya, insyaAllah kami temani anda sampai pukul 10 pagi nanti. Untuk hari ni edisi Rabu 23 September 2026. Bersama-sama 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
2: Yap, dan pagi ni mungkinlah hari ni ada yang baru masuk kerja, yeah. Ada yang baru ketik mula.
3: Check-in bukan ya.
2: Apa-apa kita doakan moga anda dipermudah urusan, ceria-ceria sahaja. Okey, fokus apa yang awak nak buat sambil-sambil dengar Pahang FM pagi ni.
3: InsyaAllah. Jadi untuk hari ni juga macam biasalah, kalau edisi Rabu kita ada
2: Awesome.
3: Alright, untuk minggu ini kita nak kongsikan Awesome bertemakan
2: Emosi.
3: Lagu yang pertama ada benda Awesome lagu ini.

0: mana satu lagu pilihan anda untuk Osom, lagu bertemakan emosi, lagu yang pertama.
1: Lagu daripada Aisyah Redno, Tak Adil katanya.
0: Okey, dan juga lagu yang kedua daripada Daniel Kifli, Aku Yang Berjuang. Okey, boleh terus ke nombor WhatsApp kita 010-320-7448. Dan juga kita ada chit-chat pagi kita untuk jam yang terakhir nanti.
1: Okey, dia sesuai dengan tema emosi kita, Zah.
0: Kenapa?
1: Sebab kadang-kadang ada masyarakat-masyarakat kita kan, bila dah jumpa kawan, bila dah apa jumpa saudara mara, dia tak cakap awak sihat ke tidak. Dia terus cakap, eh, awak ni makin berisil lah. Eh, dah kenapa awak ni kurus sangat?
0: Eh, comel-comel pula ulat.
1: Eh, comel gitu.
0: Ha, kan, pernah tak kita rasa kita tengah bergurau, tapi sebenarnya orang yang kita kena tu mungkin simpan kata-kata kita sampai bertahun-tahun.
1: Sebab kita tak jangka kan apa yang apa yang dalam hati orang tu cakap apa. Kadang-kadang kita nampak simple je dah. Rasa macam, eh, awak ni kenapa makin berisil? Kadang-kadang tu dia ada kata dah tak jadi ke on yakin.
0: Keyakinan diri tu tak ada.
1: Kurang kan. Bila kita cakap pula berkaitan tentang fizikal kita,
0: betul.
1: Gemuk.
0: Kadang-kadang kita nampak seseorang naik berat badan, kita terus tegur, eh, makin berisi sekarang. Sekarang dah lain. Bila nak diet, muka nampak penat lah, gemuk sangat. Macam-macam lagi lah. Dia tu akan ingat sampai bila-bila. Tak apa, dulu kau pernah kurus sebenarnya. Tapi sekarang ni kau gemuk sikit. Comel-comel gitu dah. Tak apa, kau kurus nanti awak tengok macam mana. Ada yang kata macam tu. Tapi tak apa sebenarnya, dia punya orang kata proses ataupun peralihan fizikal tu mungkinlah berlaku atas sebab faktor-faktor tertentu. Kita tak tahu. Kan, tapi bila manusia ni cepat judge apa yang orang kata. Tapi bila kita terima dalam keadaan yang hati yang terbuka, tak apa tidak. Kalau benda tu kita ingat sampai bila-bila, itu yang susah. Sampai bila-bila kau ingat.
1: Sampai bila-bila.
0: Sekarang ni kau ada kurus, tengok awak kurus belum.
1: Sudah. Dengan kata-kata.
0: Tapi kenapa mesti orang kata body shaming itu sama ada kurus, kadang-kadang gelap. Eh, awak dulu comel putih. Saya ni dengar apa? Macam-macam. Benda tu akan ingat sampai bila-bila kalau orang tu simpan dalam hati. Kalau orang tak kisah, tak apa tirah.
1: Betul? Orang mudah nak melawan.
0: Tak apa.
1: Disebabkan kata-kata kita
0: kalau
1: ramai
0: dia
1: yang
0: pegang, dia ingat. Itu yang susah kan. Carilah kau nanti. Cakap sangat. Macam-macam.
1: Itulah kata kurus salah, gemuk pun salah. Awak nak apa sebenarnya? Jadi mungkin boleh kongsi bersama-sama dengan kita. Awak pernah mengalami tak perkara-perkara yang body shaming ni macam gini kan?
0: Betul.
1: Dah banyak lagi ni. Macam contoh, dia bukan sekadar apa orang kata bentuk badan tak? Macam kata Azhar tadi, warna kulit kan? Dia fizikal. Dia menyeluruh.
0: Boleh kongsikan dengan kita, pernah tak anda kena body shaming? Apa ayat yang paling anda ingat sampai sekarang? Dan macam mana anda hadapi benda tu? Ada yang kata tak apalah, lepas tu lepas lah. Kalau ada yang ingat tu, dia akan ingat sampai bila-bila.
1: Hati itu manusia yang siapa yang susah.
0: Betul. Jadi macam mana kita hadap benda tu? Boleh kongsikan dengan kita, okay? Ke nombor WhatsApp kita 010-320-7448. Kejap je lagi pukul 8.30 minit pagi,
1: kita ada FYP apa minggu di Besti.
0: Dan juga pukul 8.45 minit pagi, kita ada orang zaman dulu kata pasal alahan. Awak alahan tira?
1: Ada. Awak ada lah.
0: Biasa, saya tak ada.
1: Tak ada, untunglah.
0: Okey, kita berehat seketika. Bang FM.
1: Tak ada.

0: 102.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Laporan cuaca.
4: Lapan 18 minit pagi, seperti biasa jam yang ketiga hari ini kita nak kongsi sikit lah ya. Yep. Ramalan ataupun laporan cuacanya untuk kita ketahui lebih lanjut lagi untuk sekitar negeri Pahang kita.
5: Okey, jadi untuk hari ini kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Mm-hmm. Kita bersama dengan Encik Syarizan di talian. Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Okey, Cik Syarizan, macam mana cuaca hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Negeri Pahang? Silakan.
6: Okey, baik. Okay. Terima kasih kepada DJ bertugas. Mm-hmm. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya, Muhammad Syarizan, pegawai bertugas pada pagi ini. Mm-hmm. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini dengan tinjauan cuaca semasa di mana cuaca adalah baik di semua daerah.
5: Okay.
6: Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah di negeri Pahang.
5: Okay.
6: Dan keadaan ini dijangkakan berlarutan sehingga malam nanti.
5: Mm-hmm.
6: Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan angin sehingga 20 km/jam dan ombak setinggi 1 meter.
5: Okay.
6: Yang sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang.
5: Okay.
6: Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
5: Okey, terima kasih banyak Cik Syarizan.
6: Baik,
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Okey, jadi kita dah ketahui antara ramalan yang dikeluarkan sebenarnya itu salah satu hujan rahmat juga.
4: Betul.
5: Sebab apa? Dengan turunnya hujan, orang kata jerbu pun makin berkurangan.
4: Ya, sejak akhir ni kan 2-3 hari ni hujan dan sedikit sebanyak terdapat penurunan ni Azhar, bacaan IPU kita. Dan kalau kita tengok jugalah ya, tinjau-tinjau menerusi laman sesawang EQMS ni, setakat pukul 8 pagi tadi. Kalau kita pergi ke Rompin, lokasi stesennya, pukul 8 pagi tadi, tahap IPU-nya 54.
5: Okay.
4: Berada pada tahap sederhana. Dan kalau kita tengok juga di Balok Baru Kuantan,
5: 59
4: juga, di tahap hijau ya. Dan tiga daerah yang alhamdulillah kita dapat lihat dalam keadaan yang baik.
5: Okey, itu di Temeloh, Jerantuk dan juga Indra Mahkota Kuantan. Okey. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan dalam jam ini. Seketika nanti FYP apa minggu ni best. Terus dengar Pang FM.
4: Satu pilihan.

0: Dahlah masuk.
1: Nanti dulu. Biarlah demo tu keluar dulu.
0: Belum dah.
1: Sabar.
0: Dah kau tahu dah.
1: Awak ni pun.
0: Kita dah lewat ni. Dahlah.
1: Dah kalah semua bodoh dalam lift tu. Masa bila hak dalam tu
0: masuk
1: nak keluar?
0: Masuk je lah.
1: Bagilah demo tu keluar dulu.
0: Belum dah.
1: Bagilah luar.
0: No.
1: Lepas demo tu keluar. Ha nak masuk. Masuk. Tidaklah lift tu. Nak berlari meninggal kita ni. Hai.
0: Ada
2: gala
0: cepatlah.
2: Mohonlah.
0: Ha, tunggu
2: mendiri.
0: Masuk.
2: Ha. Jangan berebut. Anggap lift sebagai cinta yang bukan milik anda. Biarkan ia pergi. Sekiranya lift telah penuh dan tutup sebelum sempat anda menaikinya, ada banyak lagi lift lain yang akan datang untuk anda tanpa henti. Ingat.
3: Bye, Ben. Kami prihatin.

tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa.

0: Apa khabar weh? Sihat tidak bersama Cik Kembang dalam FIP Apa Minggu Ni Bestie? Okey, untuk minggu ni ada beberapa cerita yang viral di media sosial. Dan salah satu yang Cik Kembang nak kongsikan antara ceritanya di mana penafian Jabatan Penjara Malaysia okey mengenai dakwaan penyanyi dan komposer Muhammad Yassin Sulaiman bahawa bekalan dadah boleh diperolehi dengan mudah oleh banduan sewaktu menjalani hukuman di dalam penjara. Okey, ini ditegaskan oleh pengarah kanan bahagian dasar kepenjaraan, Komisioner Penjara Muhammad Rosi Jik Musa berkata pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP dan peraturan ketat bagi memastikan bahan terlarang tidak membolosi institusi berkenaan.
1: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus pada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Dia menjelaskan perkara itu selepas tular dakwaan di mana dadah masih mudah diperoleh di penjara meskipun pemeriksaan keselamatan ketat dilakukan terhadap banduan baru. Dan menerusi satu audio siar, Yassin turut menceritakan pengalaman menjalani pemeriksaan berulang kali ketika tiba di penjara Sungai Buloh, Selangor, namun mendakwa langkah itu masih tidak dapat menghalang kemasukan dadah di dalam penjara. Dan mengulas lanjut, pihaknya sentiasa berusaha mengekang perkara negatif termasuk salah laku dalam kalangan penghuni penjara menerusi kawalan keselamatan dan program pemulihan. Okey, dan menurutnya, okey, pihak penjara bukan sahaja memberi tumpuan kepada aspek kawalan, malah turut menitik beratkan usaha pemulihan bagi menangani perkara negatif yang berlaku dan SOP berkaitan kawalan keselamatan serta pengurusan penjara dikaji secara berperingkat. Okey, bagi memastikan ia sentiasa ditambah baik. Dan selang beberapa hari, Cik Kembang tengok video yang dimuat naik Yassin yang tampil menafikan kenyataan yang dikeluarkan sebelum ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Saya ada sedikit penjelasan yang perlu saya berikan. Akhir-akhir ini saya ada buat beberapa podcast interview yang mana saya menceritakan pengalaman saya di penjara. Dan saya ada buat kenyataan-kenyataan seperti kononnya dalam penjara ada dadah lah, kononnya dalam penjara ada hierarki, ada kasta, dan kononnya dalam penjara keadaan boleh ditentukan dengan wang ringgit dan sebagainya semua. So, saya ambil maklum pada hari ini Jabatan Penjara Malaysia telah tampil menafikan dakwaan saya. Dan apa yang saya nak lakukan ialah pada petang ini adalah saya ingin menyatakan bahawa penafian yang telah mereka lakukan adalah benar. Dan apa yang telah saya katakan dalam podcast-podcast yang berkenaan tu tak betul lah, tak betul. Semasa saya dalam penjara sebelum dimasukkan ke hospital Bahagia, saya sebenarnya berada dalam fasa mania sakit bipolar disorder. So mungkin akibat daripada itu, saya mungkin tersalah anggap, tersalah faham, tersalah tafsir. Mungkin saya nampak benda yang tak ada, dengar benda yang tak ada dan sebagainya, sehingga saya buat conclusion yang tak betul tu lah. Saya mohon maaf, saya kesal, saya tidak pernah bermaksud untuk mencemarkan nama baik Jabatan Penjara Malaysia.
0: Pihak penjara turut menjelaskan bahawa walaupun pemeriksaan keselamatan dijalankan, usaha untuk membawa masuk bahan terlarang merupakan satu cabaran yang sentiasa perlu ditangani. Jadi isu ini sebenarnya membuka ruang untuk kita fikir lebih luas sejauh mana pentingnya kerjasama semua pihak, bukan sahaja pegawai penjara tetapi juga pelawat, banduan dan masyarakat untuk memastikan institusi penjara bebas daripada dadah. Sebab akhirnya isu dadah ni bukan sekadar tentang siapa yang membawa masuk atau siapa yang menggunakannya. Ia melibatkan keselamatan, proses pemulihan dan peluang seseorang untuk kembali ke masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik. Dan jadi guys, jangan kita cepat buat kesimpulan berdasarkan cerita yang tular. Kita dengar penjelasan daripada pihak berkaitan dan lihat isu ni daripada sudut yang lebih menyeluruh, okey? Alright guys, ni cerita yang dapat Cik Kembang kongsikan untuk minggu ni dalam FIP Apa Minggu Ni.

summer coming. To Quarantine. Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM. Satu jam dah. Carta FM. FYP.

0: nak tahu satu cerita.
1: Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
0: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
0: Okay.
2: Bekerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
0: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
0: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Orang zaman-zaman dulu kata
3: Pahang FM satu pilihan 8.45 minit pagi.
0: Baik, seperti biasa kita nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita untuk kita kupas berkaitan tentang orang zaman dulu kata.
3: Jadi untuk minggu ini kita nak bersama dengan tetamu jemputan kita macam biasa lah Tira. Untuk kupas mengenai orang zaman dulu kata ni bersama Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail. Assalamualaikum Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Sihat ini Prof ya?
4: Alhamdulillah.
3: Jadi untuk minggu ini Prof, kita nak mengupas sikit lah. Prof sebelum ni pernah tak alahan?
0: Prof alahan juga ya.
3: Ya, duduk saja Prof dulu. Prof pernah tak alahan?
4: Pernah.
0: Alahan apa?
3: Pernah. Isi alahan. Mengandung Prof yang alahan.
4: Ada. Kita pernah rasa.
3: Pernah rasa.
4: Baru tahu punya gitu
0: kadang begitu.
3: Antara alahannya macam mana?
4: Masa tu saya ingat saya puasa sunat. Tiba-tiba rasa nak makan coklat sangat sampai
3: Itu mengidam Prof. Bukannya alahan.
4: Itu permulaan lah. Lepas tu ada mula rasa.
3: Macam itulah Prof. Saya mengidam pisang pukul 2 pagi.
0: Awak idam pisang lah.
3: Pisang goreng pukul 2 pagi.
0: Siapa jual pisang goreng pagi-pagi?
3: Secara logiknya kan, siapa goreng? Melainkan kita beli pisang, kita goreng sendiri. Tapi pukul 2 pagi mengidam pisang goreng Tira. Awak bayangkan. Jenuhlah suami nak mencari pisang goreng pukul 2 pagi.
0: Itu bagi suami yang sayang.
3: Nak mencari
0: pisang goreng. Ada kata cakap pasal suami sayang ni Prof. Macam suami macam Prof sekarang ni pun dikira antara yang sayang akan isteri lah.
3: Siapa tak sayang bini?
0: Azhar pernah dengar tak orang zaman-zaman dulu kata kalau isteri yang hamil suami ataupun Prof rasa alahannya tu suami sayang lah tu.
3: Sebab ada DJ kita alahan sekarang ni
0: DJ Ucu.
3: Jadi macam mana Prof?
0: Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nak cerita pasal benda ni pun segan-segan juga. Sebab kita baru first time kena itu.
0: Begini rasanya.
4: Begini rupanya. Lain macam. Baik, tentang orang kata kalau isteri hamil suami yang menanggung. Jadi betul ke tanda suami tu sangat sayang sampai ada yang muah-muah pagi hari.
0: Yang peliknya Prof, yang hamilnya isteri dia.
4: Itulah.
0: Yang rasa connection tu suaminya.
4: Jadi mungkin kita boleh tengok apa yang waktu kata dahulu dari sudut kita kata hikmah ataupun adat orang Melayu. Kenapa? Sebenarnya dia ada, mungkin ada kaitan dengan kasih sayang dan kemesraan dalam rumah tangga kan? Sebab bila isteri mengandung tiba-tiba suami macam tu, isteri dia akan rasa, wah, dia rasa sedikit ringan bebanan yang ditanggung. Sebab sepatutnya dia yang alahan, tiba-tiba suami alahan. Jadi orang tua anggap suami yang terkena alahan seolah-olah ambil alih. Ambil alih atau berkongsi kesakitan dan kesukaran yang ditanggung oleh isteri. Saya rasa memang kalau isteri dengar suami sanggup
0: sayang
4: itu. Betul lah, suami ni sayang dia. Itu boleh jadi yang tu. Yang kedua ni boleh jadi kerana hubungan yang erat. Kerana bila suami ada alahan, benda ni juga jadi satu benda yang lawak jugalah.
3: Betul.
4: Dan rasa empati. Maknanya isteri akan rasa, oh betul lah, suami aku ni dia turut merasa apa yang dia rasa. Secara tak langsung mewujudkan suasana mesra. Tidaklah dia menanggung seorang-seorang. Dia dah keseorangan dalam bab menanggung ni. Dan dia secara tidak langsung juga sebenarnya sebagai satu persediaan lah untuk si suami nak jadi bapa. Kerana dia juga perlu berjuang.
3: Cabaran dia tu
4: mengalami penderitaan yang dialami oleh isteri ni. Jadi dia dapat rasa. Itulah sebenarnya yang dia boleh hayati dan menjadi suami yang lebih bertanggung
3: jawab.
4: Itu dari sudut kita kata hikmah lah. Kenapa waktu dia kata demikian. Kalau dari sudut Islam, kita dapati dalam Al-Quran jelas menyebut perkara ni. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan antara tanda-tanda untuk kami buktikan kekuasaan dan

0: Jadi sakinah mawaddah ni sebenarnya sebahagian daripada tujuan perkahwinan. Jadi dalam bab ini, bila kita kahwin, dia bukan hanya hubungan perkahwinan saja, tapi apa yang berlaku lepas tu, mengandungnya, kemudian didik anaknya, itu semua perkara-perkara yang boleh menjadi medan untuk membentuk sakinah, ketenangan, mawaddah, kasih sayang. Tapi dengan syarat, kena saling faham.
1: Betul.
0: Kena saling toleransi. Jangan dia fikir pasal dia saja. Jadi sebab tu dalam bab ni kita kata bahawa apa yang ditanggung, dialami alahan ini ataupun mengidam ni oleh lelaki ni, sebenarnya nak bagi rasa sama rata, dan kena tanggungjawab, kena ada sifat toleransi. Bila kamu sakit, pasangan kamu jaga. Bila pasangan kamu sakit, maka kamu pula kena jaga. Kena ada give and take lah. Dan Nabi sendiri dalam bab ini pun sangat bersikap lemah lembut, peka dan bertoleransi dengan isteri baginda. Jadi sebab itulah Al-Quran pun mengatakan bahawa orang yang mengandung ini sebenarnya menanggung kelemahan di atas kelemahan, wahnan ala wahni. Jadi biarlah orang kata apa, dalam bab ni apa yang ditanggung oleh isteri ni dirasai juga oleh suami. Si suami. Dan satu lagi, dari sudut saintifik, ni menarik rupanya fenomena ni dikaji oleh para saintis, terutama mereka dalam bidang sains perubatan. Dia kata apa, sebenarnya ada satu sindrom dipanggil sindrom Calvert.
1: Calvert syndrome.
0: Iaitu keadaan di mana suami mengalami simptom kehamilan bersama isteri.
1: Dia lawyer dah.
0: Ya, betul. Memang benda ni wujud. Sebab dia kata apa, kajian saintifik menunjukkan bahawa suami yang memiliki ikatan emosi yang sangat rapat dengan isteri yang hamil boleh mengalami perubahan hormon. Maknanya ada kajian tu. Jadi sebab itulah kalau kata betul ke suami sayang sebab nak ada.
2: Ada bukti
1: psikologi pun juga perhorang.
0: Jadi kalau si suami yang mual dan mengidam bila isteri mengandung, itu bukan mengada-ngada atau kena buatan orang. Dari sudut sains, ia adalah dipanggil sindrom Calvert. Bukti bahawa ikatan emosi dan kasih sayang suami pada isteri sangat mendalam, sampai badan suami itu pun ikut bertindak, respon. Dari sudut agama, ia tanda kasih sayang dan empati. Jadi kalau pada isteri, kalau suami anda ada alahan, jaga dan manjakanlah si suami itu juga.
1: Untuk kalau suami ada alahan lah, Prof. Sebab dia meminta, Prof. Kalau yang tak apalah, biar abang alahan pun tak apa, dia meminta. Sekali kena tak nak layan, tak apa, awak lah, tak apalah.
0: Baru dia tahu.
2: Okey, Prof. Bercakap tentang chemistry ataupun pasangan suami isteri, hubungan yang erat dan sebagainya, seperti yang telah Prof telah kongsikan sebentar tadi. Suami saya ni, Prof, suami saya ni rajin, selalu kemas rumah, selalu masak, selalu jaga anak, semua benda dia buat. Tapi dia tak rasa pun alahan apa yang saya rasa. Adakah tak sayang suami saya kepada saya? Gitu.
0: Jadi
1: awak buat apa?
0: Itu sebenarnya masalah bila kita melihat kasih sayang tu berdasarkan cermin mata kita. Dia sebenarnya kasih sayang ni sangat luas. Terutamanya kalau lelaki. Lelaki ni dia tak bercakap. Dia tak cakap awak, saya sayang awak, tak ada. Tapi melalui action. Yang saya tahu dari sudut psikologi, dia tak macam perempuan. Perempuan dia suka dengar suami sebut, saya sayang awak.
1: Kita suka pula menanya.
0: Ya, kita tanya, bila dah jawab saya betul saya sayang, tak percaya pula. Tanya lagi, tanya lagi, naik fed up suami lalas.
2: Tapi
0: kalau suami biasa tanda dia sayang, dia buat, dia tunjukkan melalui action. Kemas rumah,
1: effort dia pun,
0: lipat baju, jaga anak-anak. Itu tanda. Jadi kalau isteri dekat luar sana tengok suami buat macam tu, itu cukup lah.
1: Syukur, alhamdulillah,
0: suami tu sayang. Jangan tanya lagi, awak sayang saya.
1: Betul. Sebab lelaki ni dia tak suka kita tanya banyak-banyak kali. Even kita sendiri pun suka tanya je, abang sayang saya tak? Tak ada. Tak ada makna dia jawab dia 3 kali, Prof.
0: Tapi suami pula kena faham, orang perempuan memang macam tu. Dia nak kita sebut, kita luahkan.
1: Betul.
0: Walaupun dalam hati kata Allah nyampanya memang betul, itu panggil perempuan. Tapi tak, layan je lah.
1: Layan je lah.
2: Tapi itu bermakna bagi sesiapa yang tak merasai alahan tu, tak mengapa lah kan.
1: Syukur. Sedikit sebanyak dapat meringankan beban, walaupun isteri alahan, nak ada memasak dan sebagainya kan. Kalau dua-dua alahan lagi naik, Bro.
2: Sudah tak siap ke jumpa kita
0: Anda anak kembar.
1: Nampak gaya begitulah, Prof. Okey, itu antara kupasannya untuk minggu ini. Dalam uhuan zaman dulu kata.

0: InsyaAllah untuk minggu seterusnya nanti kita nak bersama lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail. Okey, kejap lagi tepat pukul 9 pagi.
1: Kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi.
0: Terus dengar Pang FM.
1: Satu pilihan.
2: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak boleh.
3: Tak boleh? Kenapa tak boleh ni?
4: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
0: Okay. Bekerja. Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
0: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi.
1: Di Pahang FM.
0: Satu pilihan.
2: Ingat tu. Orang zaman-zaman.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan era Fazira Jendela Hati. 9.18 minit pagi.
1: Ha, dan alhamdulillah di jam yang terakhir dah kita, Azam. Anda masih lagi ditemani bersama dengan kami berdua, Bunga, dekat sini. Teman pagi anda menerusi Zone Aktif 6.10 pagi. Saya Atira Wahab.
0: Dan juga saya Azam Aziz, teman anda insyaAllah sampailah pukul 10 pagi nanti. Okey. Dan sebelum itu, kita nak ke cicat pagi. Nak minta anda awesome dululah. Ya.
1: Boleh.
0: Yang mendapat undian tertinggi, insyaAllah kita akan putarkan di akhir jam ini. Dan untuk minggu ni bertemakan
1: emosi.
0: Lagu yang pertama kita, anda boleh awesome.

0: pertama
1: daripada Aisyah Redna, Tak Adil.
0: Okey, dan juga kalau lagu yang kedua daripada Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang. Boleh terus awesome ke nombor WhatsApp kita 010-320-7448. Nombor yang sama juga anda boleh hantarkan chit-chat pagi kita berkenaan tajuk kita hari ini, Tira.
1: Body shaming.
0: Ini sebab viral baru-baru ni kan. Betul. Kisah seorang artis kita yang orang kata kalau tengok di media sosial seakan-akan body shaming.
1: Betul. Sebab baru-baru ni kan penyanyinya Najwa Latif dan dia menjadi perhatian selepas kemunculan dalam satu acara lah ni, Azhar-Azhar kan. Dan ada netizen yang mengulas tentang perubahan fizikal. Suara dia sedap tau kalau tengok. Dan
0: itu zaman kita dulu-dulu lagu kan. Kalau
1: untuk dia
0: kosong.
1: Banyak lagu-lagu yang sedap didengar. Tetapi
0: Muka buku
1: kalau muka buku, kemunculan pertama dia kan?
0: Ya, betul.
1: Kemunculan pertama. Dan itu dah jadi era waktu saya sekolah, dah ramai menyanyikan lagu tu kan. Jadi orang kata kalau Najwa Latif ni ingat muka buku.
0: Betul lah tu.
1: Dan disebabkan ini jugalah adalah yang membanding-bandingkan pula dengan selebriti-selebriti yang lain kan. Tapi saya sukanya Najwa Latif ni, dia tak melayan pun komen-komen netizen-netizen ni.
0: Betul. Betul, yang tu saya setuju.
1: Dia
0: ibarat kata biarlah air tu ia seperti air yang mengalir.
1: Lantuklah
0: dia, biarlah dia begitu.
1: Biarlah dia begitu.
0: Jadi sebenarnya pernah tak kita rasa kita tengah bergurau, tapi sebenarnya orang yang kena tu mungkin simpan kata-kata kita sampai bertahun-tahun. Jadi kadang-kadang kita tak kita nampak seseorang tu naik berat badan, kita terus tegur.
1: Betul.
0: Kurus ke, gemuk ke, putih ke, gerhana ke, macam-macam kan.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya kita mungkin anggap itu gurauan biasa, tapi bagi orang yang mendengar belum tentu
1: betul.
0: Belum tentu,
1: sebab penerimaan orang berbeza-beza kan. Mungkin waktu tu dia mengalami tekanan tekanan ke ataupun dia dah hilang keyakinan diri dia ke kan. Jadi kita tak boleh nak terus orang kata aku cakap biasa je. Macam orang kata dah kenapa isi ni kau cakap biasa, gurau je.
0: Jadi sebenarnya masalahnya bukan pada bentuk badan seseorang, pada budaya kita yang rasa badan orang lain adalah ruang untuk kita beri komen. Jangan amai macam tu kan. Kalau tak diminta, tak perlulah komen. Sebab bagi kita mungkin 5 saat bercakap, tapi bagi seseorang kata-kata itu mungkin 5 tahun dia ingat. Jadi kita nak kongsikan juga antara chit-chat pagi kita macam mana mungkin anda hadapi keadaan macam tu. Pernah tak kena body shaming? Apa ayat yang paling anda ingat sampai sekarang, dan macam mana anda orang kata tangani benda macam tu?
1: Yang tu kita nak dengar. Tangani sama ada kan? Adakah buat diam ke? Tak apalah,
0: Biar je lah.
1: Tak
0: apalah.
1: Seperti angin yang lalu tu, Fiza.
0: Ini daripada Camar Putih. Assalamualaikum. Pengalaman Kak Camar pernah jadi body shaming ketika Kak Camar muda remaja. Ada yang kata Kak Camar ni kurus macam tiang lampu, papan lapis lah, burung bangau lah. Sama. Macam-macam lah ya. Memang rasa sedih kena kata-kata macam tu. Tapi bila Kak Camar dah kahwin, berat badan pun bertambah sikit. Dan dari permulaan bersalin dapat 2 orang anak, Kak Camar dah mula jaga bentuk badan. Ada yang memuji, kata bentuk badan Kak Camar cantik dan maintain walau dah bergelar nenek sekarang ni. Alhamdulillah. So kalau nak body shaming ke orang lain, kena tengok dulu diri sendiri selepas 5, 10 atau 20 tahun akan datang. Masih maintain atau sebaliknya. Okey, itu saja pengalaman dari Kak Chama. Thank you dah balik. Terima kasih banyak Kak Chama.
1: Ada lagi Niza.
0: Niza Abbas Ibam. Terima kasih.
1: Hatina Bentuk. Ni nak cerita panjang cerita ni. Assalamualaikum. Saya Siti Nur Hatina dari Bentong. Nak kongsi rasa sedih ke kena body shaming dari kecil sampai sekarang rasa rendah diri. Di sekolah kena ejek bonsai, hitam, gemuk, pendek. Kena gelak dengan sepupu. Janganlah bagi dia naik kereta kita, nanti tayar pancit. Sampai hati. Sampai sekarang saya cuba untuk tak naik kereta orang lain. Takut kena kata. Rasa rendah diri tu masih ada hingga sekarang. Saya belum berkahwin. Tak pernah, tak pernah ada boyfriend, katanya. Kalau ada mengorat, saya akan fikir negatif.
0: Okey.
1: Alah, dia baik dengan aku, mesti nak minta nombor orang yang cantik-cantik kat sekeliling dia. Macam tu dia dah rendah diri kan.
0: Okey.
1: Sebab tak cantik tu jugalah rasanya saya selalu dapat ayat, awak terlalu baik untuk saya.
0: Nah.
1: Or manalah aku nak cari perempuan macam kau.
0: Okey.
1: Body shaming memang memberi kesan kepada yang kena. Awak memang rasa kelakar dan akan gelak. Tapi yang menghadap umur yang dah 41 tahun tahun dah nani, rasa sedih dan rendah diri itu tetap ada. Ha, sesekali kena ejek dan rasa tenang-tenang itu. Saya selalu doa. Minta Allah kurniakan saya duit yang banyak. Sampai saya boleh main, bagi je ke sesiapa yang minta. Oi, tanpa terfikir pun nak minta balik.
0: Okay.
1: Dan orang-orang kesayangan saya masuk syurga.
0: Awam
1: yang kena body shaming tu, jangan mengalah. Kena kuat. Jangan jatuh ke gaun buatan orang-orang yang mengejek tu.
0: Ya, betul.
1: Hidup Hartina bentuk.
0: Alright, terima kasih Hartina. Dan ini udah Kak Ngah Jerantut.
1: Ya.
0: Kak Ngah Jerantut awesome lagu. Ismira Rina awesome. Okey ni, Macu Jerantut.
1: Mau kita dengar Koi Back balik ya. Koi Back balik. Okey, mau kita dengar.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Masu nak laporkan cuaca kat Jerantut ni. Pagi ni mendung je. Tapi saya selalu bila tengah hari panas. Tapi petang-petang Pukul 3 lebih tu dah gelap dah hujan. Suka ambil lah hujan. Menghabiskan je rebu. Ginilah cik-cik hari ni. Double A. Bagi Mak Cu lah, dulu memang pernah mengalami gemuk. Salah. Betul-betul lah kak. Ya, yang bergaduh tu bukannya kawan-kawan, tak ada lah. Tak ada lah rumah sini lah. Nak sedar mana aku ni? Gemuk salah ku.
0: Sedar mana kau?
2: Nak sedar mana? Pakai baju itu ke? Dulu paling besar Mak Cu ke baju saya 48. Blouse. Besar lah tu, gemuk lah tu. Ha, bila kuah gaduh pulak kuah. Tak kerti lah.
1: Apa yang dia nak ya?
2: Ni, kuah lah pulak dah. Itu tu. Tak tahu yang sedar mana. Tapi tak ada dah bising-bising. Kuah ke gemuk ke tak ada dah. Macu nak awesome lagu. Macu tak pernah dengar lagu dua-dua ni. Jarang. Jarang dengar. Jarang.
0: Lagu baru
2: Macu. Tak nak pilih mana satu.
1: Pilih
2: Macu nak awesome lagu yang kedua tu.
1: Okay.
2: Semoga Atirah dan Azhar sehat selalu.
0: Terima kasih Makcik bersama.
2: Jaga-jagalah kesihatan pemakanan.
0: Betul.
2: Tu je lah. Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Makcik.
1: Betul.
0: Dia nak puaskan hati semua orang ni susah. Mereka kata kita hiduplah atas kebahagiaan kita sendiri dah.
1: Betul.
0: Jangan dipolo apa yang orang kata. Gemuk salah ku, apa salah.
1: Kita kena ingat sesuatu Azhar, yang menjalani kehidupannya kita. Bukannya netizen-netizen.
0: Ya, betul. Okey, kita nak berhenti seketika. Terus setia bersama kami Pahang FM.
1: Terima kasih.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan. Terima kasih pada anda terus setia bersama kami. Mm-hmm. Tadi lagu daripada I Am Nita, Depresi.
1: Depresi.
0: Ya, mungkin daripada kata-kata orang ni kita boleh depresi. Tekanan daripada apa yang orang cakap. Ada yang kata kalau mungkin kita orang kata berada di situasi macam tu, kena bully shaming dan macam bagaimana ni sebagainya.
1: Bully sebagainya lah kan.
0: Kita biarkan dia mengalir macam tu saja. Sebab kata air mengalir je lah. Biar je lantuk
1: lah dia. Dengar je lah ya apa dia nak cakap tu ya.
0: Lantuk lah.
1: Okey, jadi kita nak tanya pendengar-pendengar kita ni, mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita hari ni untuk kongsikan pengalaman awak pernah kena body shaming tau. Pernah tau kalau macam rakan-rakan kita macam dah lama dah tak jumpa kita kan, jumpa-jumpa kita, tak tanya khabar dulu, tak ada dah. Eh, awak ni dah kenapa sekepeng je macam papeng je kau tengok. Itu. Lepas tu ada juga
0: macam-macam lah dah.
1: Berisi sangat awak sekarang ni. Apa perasaan awak bila terima ayat-ayat tu? Sepatut dia cakap dalam benda lain kan. Dah lama tak jumpa. Okay. Long time no see gitu.
0: Okey, dulu dia Pak Cik Safi.
1: Kita dengar.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria buat DJ Tugas pagi ni ya, DJ Azah dan juga Atika. Okey. Selamat pagi juga buat semua pendengar-pendengar Pan FM. Satu pilihan. Okey. Topik cicit kita pagi ni ya. Kurus salah, gemuk salah ya. Pernah tak kena body shaming? Bagi Pak Cik pula kan, body shaming ni macam perkara biasa lah. Pak Cik pun tahu badan Pak Cik dah besar kan, tak macam dulu kurus sling kan. Dulu khabar Pak Cik mambai lah apa kan. Itu zaman kurus kan. Sekarang tak ada, kalau badan terpulak, tak ada masalah. Terpulak lah kan. Selagi Pak Cik boleh terima benda tu bukan sebagai satu ejekan, tak ada masalah. Pak Cik tak ada jangan melampaui lah kan. Teruk sangat tak boleh lah juga kan. Sekarang biasa-biasa panggil gemuk ke benda ke itu biasa lah. Memang kita gemuk pun memang kita pada kemar gini kan, tak ada arah lah. Ada bagaimana kan. Cuba juga untuk kembali kurus kan. Macam-macam percubaan lah. Makan gitu, makan gini, kurang ke itu, kurang ke ini. Makanya dia tak nak juga. Dia tetap nak begitu juga, maintain gitu kan. Tak ada apa lah. Terpulang lah kan. Tapi Pak Cik boleh tinggal lah. Sekadar adanya lah kan. Tidaklah boleh-boleh berhal. Pak Cik kena gitu, gini-gini. Tak ada lah kan. Itu je lah.
0: Okay,
2: body shaming bagi Pak Cik, pada diri Pak Cik biasa je lah kan. Sebab dah biasa. Dan Pak Cik pun tahu diri Pak Cik sedang mana kan. Okay, itu sajalah perkongsian daripada Pak Cik untuk pagi ni.
0: Pak Cik, terima kasih banyak.
2: Pak FM satu pilihan ya. Okay, teruskan mendengar Pak FM bersama dengan DJ Azhar dan juga Atika pagi ni. Pak FM satu pilihan. Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya tak boleh kawal apa orang kata. Tapi kita boleh pilih untuk tidak menjadi orang yang melukakan hati orang lain.
1: Sebab kata Pak Cik Safiri je gantuk tu. Dah berusaha dah. Dah cuba sedaya upaya. Untuk kurus itu. Tapi dia nak maintain juga ya. Sebab penerimaan orang berbeza-beza kan.
0: Sebab kata tadi macam ambil insum tu. Okay, daripada bawa payu besar. Cicat pagi hari ni, kurus salah, berisi pun salah. Netizen ni nak apa sebenarnya? Sebagai netizen sudah tentu untuk kritik, kritik dan kritik. Yang penting nak tunjuk pandai dan memandai-mandai ke komen. Padahal tak tahu benda pun apa yang komen. Yang penting komen.
1: Penting komen.
0: Apa pun nak kena body shaming tak? Aja kongsi sikit bersama kami pagi ni. Body shaming ni biasa orang yang menyerang menggunakan body shaming adalah seorang yang koyak rabak, kalah berdebat, kalah fakta ya. Ayat yang mudah, orang yang kalah dan penuh hasad dengki dan iri hati, loser, kata Mak Saleh. Yang biasanya kalah bertanding jadinya serangan berbentuk body shaming yang dia mampu. Dia lupa body ataupun apa bentuk seseorang itu adalah anugerah Allah. Kamu kutuk kejadian Allah tu, kamu itu lebih dari Allah ke? Contohnya orang tu botak, gemuk, hitam dan sebagainya. Itu bukan pilihan. So what? Skipping London pula.
1: Skipping
0: pun boleh ya. Katanya itulah setakat ni. Panjang pula dah menaik. Okay, terima kasih banyak buat payah besar.
1: Saya risau juga ya. Dia tulis panjang-panjang tu. Risau juga terselit pantun. Buat payah besar ni kan.
0: Jago
1: berpantun.
0: Dia daripada Nasrul Bansa. So ni Kak Nas ni Tira.
1: Mau kita dengar.
3: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai Double A. Morning. Hi. Have a great day. Hai Negeri Pahang. Sebenarnya body shaming ni macam-macam. Whatever kita tahu siapa kita, yang penting kesihatan kita baik.
0: Betul.
3: Orang memang kita susah, susah kita kurus, susah kita gemuk, susah. Dia boleh kutuk kita walaupun dia gemuk. Ini memang ada orang yang jenis-jenis macam ni. Kadang-kadang kita lalu, kita tak kacau dia, dia kacau kita. Memang banyak macam ni. Sebenarnya dia orang ni mental dia orang sakit. Sebenarnya hidup dia orang tak bahagia. Orang yang sentiasa body shaming ataupun mengganggu mental orang, orang yang tidak mempunyai akal yang waras. Mereka tertekan dengan kehidupan mereka. Itu adalah realiti. Kerana dia tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Itu sahaja. That's the simple. Okay Atira. Azhar Aziz, thank you very much. Saya mohon maaf. Sebenarnya kehidupan ini realiti, bukan fantasi, bukan mimpi. Kita kena bersyukur apa yang ada pada kita dan kita teruskan hidup untuk kebaikan masa depan. Whatever, smile.
0: Okay, terima kasih banyak Kak Nas.
1: Tapi suara macam serak-serak tu, kurang sihat tu. Okay, InsyaAllah nanti kita doakan moga diberikan kesihatan yang baik ya.
0: Okay. Jadi kita nak rehat kejap. Kita baca satu ni lagi Tira. Roslah Ali Bentong sebelum kita rehat.
1: Okay. Nah, Osom pilih nombor satu. Pasal gemuk dan kurus ni, dari zaman dulu lagi dah ada yang mengata, betul lah, orang ada mulut dah. Sekarang ni baru netizen pula ambil alih. Lagi teruk kot. Semua nak ambil tahu. Semua tak kena. Tapi itulah apa yang netizen nak. Dapat dosa je lah katanya.
0: Betul lah tu.
1: Roslah Ali Bentong.
0: Terima kasih banyak Roslah Ali Bentong. Okay, kita nak berehat seketika.
1: Boleh.
0: Kita nak sambung cicat pagi kita sikit je lagi. Okay, terus dengar Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan jaga dia untukku 9.41 minit pagi.
1: Baik, jadi kita nak habiskan kiriman WhatsApp daripada pendengar-pendengar kita ni, Azhar. Yeah. Daripada Ahmad Hairi dari Ulu Tembeling ni. Okay. Ha. Assalamualaikum DJ Pang FM, moga sihat. Saya nak awesome lagu nombor 2.
0: Okay.
1: Tajuk pagi ni, sikit saja ulasan. Kurus adalah lebih baik dari gemuk.
0: Okay.
1: Kalau dah gemuk, jangan banyak makan. Lebihkan exercise, namun segalanya sudah kehendak ilahi. Pang FM satu pilihan nombor 1 sama.
0: Alright, terima kasih. Ini daripada Rokiah Rompin Tirah.
1: Okey, panjang kongsi ni. Moh kita dengar ya.
2: Oh, so lagu kedua. Lepas tu tentang tentang pagi ni isu yang orang kata apa?
0: Body shaming.
2: Gemuk kurus ya. Cik Kah ni dulu badan Cik Kah ni, Cik Kah ni kategori tinggi. Badan Cik Kah dulu masa anak dara dulu dalam lingkungan 40 lebih, 50 lebih macam tu lah. Memang kurus lah. Pasal kita tinggi, bila orang tu orang nampak kurus lah. Tapi alhamdulillah lah, lepas tu bila dah umur 40 lebih ke atas, barulah badan tu naik-naik sikit kan. Sampai sekarang ni orang kata badan tu jadi naik lah. Pasal kita dah orang kata tak adalah aktif macam masa muda kan. Tak bersukan, tak apa dah. Tapi alhamdulillah lah, syukur lah, walaupun badan dah naik sikit. Cuma orang kata kita masih boleh bergerak, boleh berjalan.
0: Betul.
2: Orang kata yang pentingnya kita, tubuh badan kita ni sihat. Tak kisahlah macam mana pun kan, dah semuanya tu orang kata dah Allah bagi macam itu. Jadi orang kata kita kena jaga makanan je lah. Pemakanan kita je lah. Kalau kita dah rasa macam badan dah mula nak ni, kita kurang-kurangkanlah benda apa yang kita yang macam mana boleh menaikkan lagi badan kita kan. Itulah, bila dah bumur ni memang makanan, makanan lah penting kena jaga. Sebab boleh menambahkan macam-macam benda. Lemak lah, gastrol lah. Itulah pada pendapat Cik Kah.
0: Terima kasih.
2: Yang
0: banyak
2: penting kita sihat. Boleh orang kata melakukan apa-apa yang kita nak buat. Kata betul, seharian beramal ibadat ke apa ke, bersukan ke. Masa boleh bergerak lagi tu pun dah kira apa kata anugerah yang paling besar lah dari Allah. Itulah pendapat Cik Kah pagi ni.
0: Terima kasih banyak
2: Cik Kah. Terima kasih juga yang bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey Azhar,
1: kita kalau kita dengar perkongsian daripada Ahmad Hairi Ulu Tembeling, daripada Rokiah Rompin, betul. Jaga kesihatan, jaga pemakanan itu bagus. Tetapi bila ada netizen-netizen ataupun para orang masyarakat di luar sana yang tak suka ni, yang yang tak menjaga mulut ni, dia ikut dan cakap je. Dia tak memberikan kata-kata positif. Beza antara yang memberikan apa perkataan-perkataan yang tak elok dengan yang memberikan kata-kata semangat. Awak ni boleh kuat, awak kena sihat.
0: Awak dulu dah boleh kurus.
1: Ya, awak dulu kena kurus, insyaAllah kan. Kena patah hidup sendiri kan?
0: Betul lah tu. Sebab kau pernah merasa kurus dan juga sebaliknya tu, Tira. Rasa apa perasaan tu. Kau tak cakap ke orang, kau cakap diri kau sendiri.
1: Ya, kenapa ni?
0: Kadang-kadang memberikan semangat juga. Okey, ni bawa payah besar ni. Untuk malu diri sendiri bila berdiri, umpama duduk, tiada kemampuan, bukan pilihan diri. Body shaming dijadikan penunduk.
1: Pantun.
0: Okay. Ini body shaming dijadikan senjata bila awak tu kalah atau serba kekurangan. Tak ada amanda nak mengata. Itulah modal untuk buat serangan. Pantun juga. Memang kurang jago pantun lah awak ni, bawa payah besar. Okeylah. Dah pun pukul 9.45 minit pagi. Ini lagu yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang.
1: Aku menang lagi.
2: Hatepo.
0: Itu lagu yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini yang bertemakan emosi. Mengalahkan lagu Aisyah Rekno, Tak Adil. Atas undian-undian sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar kita, terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan juga kita nak habiskan sedikit lagi, Tira.
2: Kirimkan WhatsApp ya.
0: Yep.
2: Menerusi WhatsApp Bang FM kita hari ini, kita tentang topiknya body shaming. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya pernah kena tubuh. Dah gemuk sekarang. Masa tu saya baru je lepas bersalin. Saya tahu mungkin dia bergurau, tapi saya memang terasa dah sebab waktu tu saya sendiri tengah cuba terima perubahan badan saya. Nonok, jangan main dengan orang yang baru lepas bersalin ni. Sebab emosinya kadang-kadang tu masih
0: belum stabil.
2: Nak nguruskan anak, mana nak uruskan diri sendiri kan. Itulah orang kata, kalau bercakap tengok dulu keadaan orang lain tak.
0: Okey, ni satu lagi tidak. Assalamualaikum DJ, saya nak kongsi pengalaman tentang body shaming. Dulu masa sekolah, saya pernah kena ejek sebab badan saya agak berisi. Orang yang cakap tu mungkin anggap dia bergurau, tapi saya memang terasa sangat. Sampai satu tahap saya jadi malu nak makan depan orang dan selalu rasa orang tengok badan saya. Bila dah besar baru saya sedar tak sepatutnya kata-kata orang menentukan bagaimana kita melihat diri sendiri. Sekarang saya cuba jaga kesihatan sebab diri sendiri, bukan sebab nak puaskan hati orang. Pada saya, kalau kita nampak seseorang berubah dari segi fizikal, tak perlulah terus komen. Kita tak tahu apa yang dia sedang lalui. Kalau nak tegur pun, tegurlah dengan cara yang baik dan juga penuh hormat. Fikir positif saja, okey. InsyaAllah, kalau kita fikir positif, semuanya akan berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Awak sekarang ini pun dah comel. Kalau kurus lagi lah cantik.
2: Berbeza ayat tu.
0: Terima kasih banyak ya. Okey. Dan juga Tira.
2: Rata-rata kita tengok menerusi WhatsApp Bang FM ni kan. Ada memang dah pernah kena body shaming Azhar kan. Dan rasanya ada juga yang dari kecil Azhar, macam tadi yang terakhir sekali yang awak kongsi tadi kan, dari kecil dah memang pernah kena body shaming.
0: Dia ingat benda dia tu ingat. Sampai sekarang.
2: Betul. Cuba kita bayangkan, kalau untuk dewasa kita boleh berfikir dengan waras, tetapi bila waktu kecil

0: secara positif, yang mungkin berisi sikit boleh orang kata jaga pemakanan, kurus dan sebagainya. Macam kau ni macam mana Tira? Kalau dia tinggi telajuk ni macam mana?
1: Eh, awak pernah jadi kedua-dua fasa itu kan? Slim.
0: Bila kau tinggi ni tak boleh nak gendah dah.
1: Yeah, semua boleh
0: tinggi
1: Azam.
0: Tinggi sangat awak ni ya. Orang lain pakai-pakai bahu. Itu sampai kau macam tu. Ha,
1: kau awak juga perlukan cagaran.
0: Ha, tak ada cagaran.
1: RM10,000
0: Tak perlu. Cukup lah kau jadi diri kau. Tak perlu jadi orang lain. Bersyukurlah Tira. Jadi sebenarnya Tira, perkongsian Rusi polis diraja Malaysia ni juga berkaitan dengan body shaming adalah jenayah. Body shaming atau perbuatan mengejek fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi adalah merupakan satu kesalahan jenayah mengikut Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Section SKMM 233-1-B.
1: Dengar tu
0: jadi jauhi budaya body shaming dan sentiasa peka dengan sensitiviti rakan atau orang di sekeliling kita.
1: Jadi kita kena ingat satu benda je, sebelum kita nak menulis, nak menaik netizen-netizen, sebelum kita nak bercakap pompek-pompek dekat orang lain, kita fikir sekejap, sejenak kan, adakah apa yang aku nak sampaikan, adakah apa yang saya nak cakap boleh mengguriskan perasaan rakan kita, kan? Kalau rasa macam nak cakap juga demi kebaikan, demi untuk kesihatan itu lain, jadi kita mungkin boleh ubah dari segi cara komunikasi positive way tu
0: katanya. Dan kalau tak mampu beri pujian, tak mengapa, dia pun sudah cukup baik. Betul. Jangan jadikan gurauan kita sebagai luka yang orang lain terpaksa bawa lama. Tirah, kita mungkin lupa apa yang kita pernah cakap, tapi orang yang terluka mungkin takkan lupa bagaimana kata-kata tu buat mereka rasa.
1: Orang kata kata-kata tak boleh undur balik.
0: Terajak perahu boleh undur. Terajak kata habis lah. Takpelah, kita nak berehat. Tak ada berehat dah.
1: Bila 53 bila pagi dah ni.
0: Terima kasih kepada anda telah pun hantar cicer pagi, yang telah pun hantar osong pada kita. Dan dah pun pukul 9.53 minit pagi. Okay, sampai di sini sajalah kita dapat bersama dengan anda. InsyaAllah jumpa saya Azza Aziz akan teman anda pada hari Jumaat nanti di Zone Persona.
1: Dan insyaAllah jumpa saya pada hari Sabtu nanti menerusi Zone Aktif 6.10 pagi. Dan sebelum tu nak cakap juga terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang kita tak sebutkan nama, yang dah osong. Seperti Antiza, Syam, Umi, Saizana, Syalam, Iza, Abbas, Ibam, Kak Ngah Jeranto, Ismi, Rina Maran, Abu Kuzaipah, Gambang,
0: Ramai Tina Zainab, Rosalim.
1: Terkejut dah. Okay. Itu adalah tanda-tanda mula kita balik.
0: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Jaga diri.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha menerka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering. Selain menyebabkan jumlah taburan hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara. Khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu. Termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Hossein Mohaibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam pada itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiala Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada asi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiong Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nang Kuan dan Nandao wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 34 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Jepun dikedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia dikedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten, dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Maghfirat, manakala petang pun dia baca, malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Surakallahul aliyah azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam Hari Rabu. Salam 23 September 2026. Bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Dan kita telah pun memasuki zon persona 10 hingga 2 petang nanti. Bersama dengan saya, Zuhaimi Zainal Abidin, yang menggantikan DJ N hari ini yang bercuti. Diharapkan anda terus kekal bersama kami sehinggalah tamat siaran Pahang FM hari ini pada pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih juga kepada rakan tugas DJ Azah dan juga DJ Atirah yang telah menemani anda dalam zon Apa Khabar Way. Diharapkan juga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan oleh dua DJ AA tadi kan. Baik, sedikit perjalanan zon persona kita pada hari ini, di mana di jam pertama nanti kita akan berhibur sambil kerja, hiburan sambil kerja eh. Kali di jam kedua, seperti biasa, kita dengarkan pula Marathon Hits, Music Tanpa Henti. Masuk ke jam ketiga, 12 hingga pukul 1 tengah hari nanti, kita berhibur tetapi kita ada tetamu, Jenguk Rodong Usahawan. Hari ini kita bersama dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia yang akan berkongsi mengenai Bazar Himpunan Usahawan Pemasaran Ikan dan Ternakan Aquakultur atau lebih dikenali sebagai Bahtera. Dan tepat satu tengah hari kita akan terbang seketika ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama satu tengah hari. Dan waktu zuhur bagi Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 1.3 minit tengah hari. Dan hari ini ceramah pilihan bertajuk Kitab Halal dan Kitab Halal dan Haram dalam Islam, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syukri bin Muhammad Sodin. InsyaAllah tepat pukul 1.30 minit tengah hari. Itu perjalanan zon persona kita pada hari ini. Harapkan anda terus-terus saja mendengarkan kami. Apa saja yang anda lakukan ketika ini, ada yang orang kata tengah nak masak, ada yang nak mulakan orang kata kerja, ada yang sedang memandu abang-abang lori, abang-abang bas. Terima kasih kerana memilih Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Mohon kita berhibur seketika dalam hiburan sambil kerja dengan lagu dari Hafiz Sweep, Kisah Cinta Kita, hanya di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: biasa. Kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 malam di Saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, Saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Waktu sekarang sudah pukul 11.01 minit tengah hari. 11 minit pagi. Oh, cepat sangat nak ke tengah hari kan. Bagaimana tamat sudah jam pertama kita pada hari ini dalam Zoom Persona. Dan kita masuki jam kedua pertemuan kita hari ini. Diharapkan anda terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Di mana di jam kedua ini kita akan dengarkan pula lagu-lagu Marathon Hits, lagu-lagu artis-artis 80-an. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu yang telah saya susulkan untuk anda. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Mesia Pahang FM.
1: Di suatu senja, di musim yang lalu,

Itu tadi saudara lagu dari Nora, Dato' Nora, yang bertajuk Di Persimpangan Delima, membawa kita pada pukul 11.59 minit pagi. Dan kita telah pun kata menamatkan jam kedua kita dalam Marathon Hits Music Tanpa Henti. Dan di jam 12 atau jam ketiga pertemuan kita pada hari ini, InsyaAllah kita akan dengarkan pula lagu-lagu hiburan tengah hari. Namun insyaAllah pukul 12.15 minit tengah hari nanti, kita akan bersama dengan tetamu dalam Jenguk Godong Usahawan. Kali ini kita bersama dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia yang akan berkongsi mengenai Bazar Himpunan Usahawan Pemasaran Ikan dan Ternakan Aquakultur atau lebih dikenali sebagai Bahtera. Sekejap saja lagi. Mau kita berhibur dulu dengan lagu dari Headwind, Segalanya Mungkin. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Baik saudara, waktu sekarang sudah pukul 12.15 menit tengah hari. Seperti yang diperkatakan di awal-awal tadi, kita bersama dalam segmen Jenguk Godong Usahawan. Hari ini kita bersama dengan orang kata wakil ataupun ialah wakil lah daripada Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia yang akan berkongsi mengenai Bazar Himpunan Usahawan Pemasaran Ikan dan Ternakan Aquakultur atau lebih dikenali sebagai Bahtera. Okey, kita bersama dengan hari ini dengan dua orang tetamu saya. Dua-duanya kaum hawa. Saya seorang di sini, Adam. Okey, kita bersama dengan Puan Fatin Atikah binti Zaili, Ketua Penolong Pengarah, Ketua Unit Pemasaran dan Pelesenan. Assalamualaikum, Puan.
1: Assalamualaikum.
0: Dan juga saya bersama dengan Puan Siti Zubaida binti Sheikh Muhammad Idris, yang juga Ketua Unit Hal Ehwal Korporat. Assalamualaikum, Puan.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, DJ.
0: Puan Siti ni dia dah biasa dah. Ini dia bawa Puan Fatin ini, Puan.
2: Yeah.
0: Kita nak sama-sama kan, beri rasa. Okey, hari ini kita nak cerita pasal Bazar Himpunan Usahawan Pemasaran Ikan dan Ternakan Aquakultur atau lebih dikenali sebagai Bahtera. Jadi, kita pergi ke Puan Fatin dulu lah. Okey, boleh kongsikan sedikit dah mengenai program Bahtera ini.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Min. Okey, pertama sekali LKIM lah kan, mengucapkan terima kasih kepada pihak Radio RTM kerana memberi peluang kepada kami untuk menghebahkan program Bahtera ini. Baik. Ataupun nama penuh dia Bazar Himpunan Usahawan Pemasar Ikan dan Ternakan Aquakultur.
0: Okey.
1: Okey, jadi Bahtera ni sebenarnya satu program yang menghimpunkan usahawan lah dalam bidang pemasaran ikan dan juga ternakan aquakultur. Di mana di situ LKM sebenarnya peranan LKM sangat besar lah dalam pemasaran hasil perikanan dan juga ternakan aquakultur. So program ni menghimpunkan pelbagai usahawan dan menjadi platform lah, platform kepada usahawan untuk meluaskan lagi pasaran dia dan mendekatkan lagi produk usahawan dengan pengguna. Secara terus kita invite diorang untuk berniaga di bawah naungan LKM semasa program tersebut.
0: Dan macam-macam, kalau kita tengok macam program Madani lah, Rahmah Madani lah. Tapi Rahmah Madani jual pelbagai benda kan.
1: Betul. Yeah. Yang ni lebih pada hasil perikanan dan juga usahawan iat kita lah, usahawan bimbingan LKM juga.
0: Baik. Bahtera ni dah lama diwujudkan ataupun baru-baru saja?
1: Okey, Bahtera ni sebenarnya tahun ni kali pertama. Ni dan kalau tak silap saya lah, ini adalah orang kata
2: yang terbesar.
1: Pilot project sebenarnya. Bahtera ni pilot, yang dekat Pahang ni pilot project untuk kepada negeri-negeri lain. So seterusnya nanti kita akan mungkinlah negeri Pantai Timur pula yang lain akan menyusul. Yang Pahang ni first lah. Dan tahun ni Bahtera ni pertama kali diadakan.
0: Pertama kali lah. Dan kalau orang kata dapat sambutan, insyaAllah akan jadi acara tahunan kan.
1: InsyaAllah.
0: Yelah, bagi senang. Sekarang ni kita pun tahu bahawa harga-harga barang sekarang ni meningkat apa semua kan. Memang macam program Rahmah Madani ni, apa ni, program yang dibuat Bahtera ni akan memudahkan, akan memberi kesenangan kepada masyarakat untuk membeli belah. Tetapi, kita cerita-cerita Bahtera. Bila diadakan dan program ni, kat mana nak ada kan?
1: Okey, Bahtera ni akan berlangsung selama 2 hari lah. Iaitu pada 26 dan 27 September, Sabtu dan Ahad ni. Tinggal minggu ni je, bertempat di Dataran Temeloh.
0: 2 hari tu je?
1: 2 hari tu je. Daripada pagi, kita akan bermula pada pukul 9 pagi sehingga 10 malam.
0: Baik.
1: Jadi, kami menjemput semua masyarakat sekitar Temeloh dan juga yang berhampiran untuk datang beramai-ramai ke Dataran Temeloh lah untuk memeriahkan program ni lagi.
0: Program ni lah, 2 hari ni lah. Saya jangka memang bukan tak cukup 2 hari ni kalau ikutkan kan. Kan? Kita kalau boleh, bukanlah kita nak orang Temeloh je datang.
1: Kalau boleh Pantai Timur datang.
0: Satu-satu negeri Pahang datang. Johor pun datang kalau boleh kan. Sebab benda dapat ikan fresh bukan senang.
1: Betul.
0: Kalau di KL tu ikan, banyak ikan frozen. Kan? Kalau fresh ada tapi mahal.
1: Yang menariknya sebab kita bawakan ikan yang segar dan kita kan berhampiran dengan laut kan.
0: Betul.
1: So memang kita bawa tu memang orang cakap memang segar lah. Yang kita offer pada masyarakat tu boleh tengok orang cakap mata hitam, mata apa bersinar-sinar kan. Ha, macam tu.
0: Okey. Itu yang menarik, orang kata ikan-ikan fresh kita dapat lah. Sama ada ikan laut atau ikan sungai, sama je.
1: Ikan laut
0: ikan ada. Ikan laut je lah.
1: Ikan air tawar pun ada.
0: Ada juga.
1: Ikan okay. Air tawar, Sungai Pahang yang
0: baik,
1: penting.
0: Baik, itu memang cantik tu. Okey, kita balik pada Puan Siti pula lah. Tadi Puan Fatin dah cakap macam-macam. Ada lagi yang menarik lagi tak?
2: Ada
0: program
2: banyak.
0: Bateri ni. Oh, ada banyak. Apa cerita?
2: Okey. Seperti biasalah, kalau saya memang 4 aktiviti, saya akan bercerita tentang aktiviti.
0: Okay. Itu yang menarik tu.
2: Untuk makluman semua, untuk program Bahtera kali ini, seperti mana yang Puan Fatin maklumkan tadi, kita akan adakan 2 hari. Tapi di program Bahtera tu kita melibatkan beberapa segmen.
0: Baik.
2: Kita ada aktiviti jualan. Aktiviti jualan kita, macam Puan Fatin cakap tadi, kita akan ada jualan ikan laut dan juga jualan ikan sungai. Yang mana kita bawakan player kita, Persatuan Nelayan.
0: Okay.
2: Persatuan Nelayan Kuantan akan bawa ikan-ikan daripada Kuantan.
0: Baik.
2: Yang segar.
0: Okay.
2: Lepas tu Persatuan Nelayan Kebangsaan pun kita libatkan kali ni.
0: Baik.
2: Mereka akan bawakan jualan udang putih.
0: Udang putih.
2: Udang putih tu nama lain dia
1: udang vaname.
2: Tu dibawa 500 kilo untuk 2 hari. Tadi Persatuan Nelayan akan bawa 1 tan ikan.
0: Okay.
2: Untuk kita habiskan 2 hari tu.
0: Okay.
2: So itu bahagian jualan. Dan kita nak bagi teaser sikit udang tu sebenarnya harga dekat luar, sebab kita bawa dia saiz 2XL.
0: Okay.
2: So dekat luar harga dia hampir RM40. Tapi
0: sekilo.
2: Pada sekilo. Tapi pada hari majlis kita nanti, kita akan hanya jual pada harga RM20 sahaja sekilo.
0: Separuh harga lah.
2: Ya, tapi kita nak bagi fair, adil untuk semua. Kita bagi satu orang beli 1 kilo.
0: Baik.
2: Sebab harga murah kan. Kalau orang datang awal bagi beli 5 kilo kan, payah orang belakang.
0: Dia ada cara. Anak ni beli sekilo, mak beli sekilo, ayah beli sekilo, dapat 3 kilo.
2: Lepas tu sama juga ikan tadi pun ada potongan harga sehingga 30%.
0: Baik.
2: Itu belum lagi happy hour. Happy hour harga lain pula.
0: Oh, ada juga happy hour. Okay.
2: Untuk 2 hari tu. Dan juga kita bawa tadi kata ikan sungai tu. Itu pun adalah usahawan LKM juga. Di bawah kita punya projek CCDC. Hub pengedaran dan pengumpulan ikan segar. Di mana di Pahang ni kita ada hampir 40. Di Pahang Barat lah. Terutamanya di Temeloh, di Maran, sampai Lipis. So kita bawa, diorang juga berniaga kat situ. Dan kita bagi harga yang juga diskaun. Sebab kita tahu sekarang ni ikan dekat Temeloh pun dah RM22 sekilo kan. Tapi pada masa kita buat jualan tu, kita hanya jual pada harga RM18 sekilo untuk patin.
0: Tapi ada juga had je lah, limit.
2: Tak ada. Selagi yang diorang bawa tu.
1: Tapi siapa cepat dia dapat. Saya takut orang memborong je.
0: Betul.
1: Sebab harga kita tawarkan sangat berbaloi lah.
0: Terutama peniaga-peniaga makanan, restoran kan.
2: Itu baru bahagian yang kita core LKM lah.
0: Okay.
2: LKM kita tahu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia.
0: Betul.
2: Itu bahagian pemasaran ikan memang kita conquer lah. Laut ataupun
0: darat,
2: ikan sungai.
0: Okay.
2: So untuk memeriahkan lagi program kita, kita juga ada aktiviti jualan oleh usahawan bimbingan LKM.
0: Okay.
2: Yang mana LKM ni bukan kita jaga nelayan je. Usahawan di bawah industri asas tani pun kita ada.
0: Baik.
2: So kita akan bawa mereka untuk berjualan, yang mana produk-produk kita ada keropok, ikan masin, sambal dan pelbagai lagi. Dan juga kita ada juga aktiviti demonstrasi masakan.
0: Baik.
2: Dan pertandingan berkaitan masakan, kita akan buat ala MasterChef. Itu pada hari kedua. Nanti saya bacakan. Ini saya bagi sebentar lalu dulu. Nanti kita pergi detail kepada dua-dua hari itu.
0: Okay.
2: Tapi yang saya sentuh sikit ni, ala MasterChef ni tadi, kita akan buat pertandingan masak tu, yang mana orang yang datang tu secara walk-in je. Dia tak perlu buat apa-apa.
0: Baik.
2: Semua disediakan oleh LKM.
0: Maknanya siapa nak masuk?
2: Ya, tapi kita cari 10 orang je lah yang terawal pada hari yang kedua.
1: Ada yuran pendaftaran tak?
2: Tak ada yuran pendaftaran. Percuma.
1: Percuma sahaja.
2: Bawa balik duit je nanti kalau menang. Sebab kita akan bagi nombor 1, 2, 3 hadiah wang tunai dan juga hadiah iringan lah.
0: Dari?
2: Pada yang lain tu pun kita akan bagi hadiah iringan.
0: Baik.
2: Dan kita juga ada aktiviti untuk kanak-kanak dan keluarga. Yang mana kita ada pertandingan mewarna, kita ada supa-dupa, fish cooping, dan juga ada pertandingan gasing.
0: Itu lain sikit daripada.
2: Ya, sebab kita nak terapkan nilai-nilai tradisional juga dalam kita punya program.
0: Baik.
2: So untuk supa-dupa tu, untuk makluman, kita dah sahkan pagi tadi Puan Fatin, supa-dupa tu mainlah sampai lebam pun free.
0: Free.
2: Ya. Yeah.
0: Okey.
2: Jadi kalau mak ayah tu nak bawa anak kan, mak ayah nak pergi sibuk beli tu kan, tak anak kat sepadu.
0: Takut-takut ayahnya tak free. Anak tu free. Main sama mana ayah tu tak takut dah orang kata kan.
1: Tapi ayah boleh duduk dekat ni, dekat tempat kita ada tempat Manjik. Makan.
2: Tempat makan.
1: Yang tadi boleh duduk santai-santai sementara tunggu
2: kita
1: anak.
2: Kita kata ada jualan tu pun ada ruangan yang kita panggil apa, kulineri kan. Kulineri tu kita bawakan hidangan daripada negeri Pahang lah.
0: Baik.
2: Maknanya ada daripada Pekan, ada daripada Temeloh, ada daripada Kuantan. Dan yang terakhir aktiviti kita juga, kita akan ada malam kebudayaan Pahang, iaitu pada hari Sabtu malam tu kita akan ada persembahan lah.
0: Persembahan. Antara persembahan tu pendarasan macam mana?
2: Persembahan tarian dan nyanyian.
0: Tarian dan nyanyian
2: daripada Combo SUK Negeri Pahang.
0: Baik. Mana artis pun artis SUK lah.
2: Ya, insyaAllah. Tapi diorang dah standing sebenarnya.
0: Betul kan?
2: Kalau kita tengok Soul tu dengan
0: Soul dengan siapa seorang lagi tu,
2: Safar.
0: Safar tu dah orang kata level tinggi tu.
2: Ya, kita selalu bawa dia dekat Maha Pahang, dekat Maha Umah Pahang, Umah Pahang di Serdang baru ni. Memang diorang pun, cuma dia level tak masuk arus perdana je kan.
0: Ya, sebab dia tak buat album.
2: Ya, betul.
0: Macam Sul pun artis yang Pahang pun selalu panggil kalau pertandingan apa-apa menyanyi ke sini.
2: Saya pernah tengok dia menang untuk pertandingan lagu tradisional kan, 2 tahun lepas.
0: Okey, cantik.
2: Lepas tu untuk kita bagi wow lagi, untuk 2 hari ni kita akan ada 3 kali sesi cabutan bertuah.
0: Wow, itu wow.
2: Itu wow kan. Satu semasa perasmian.
0: Okay.
2: Kedua, malam yang kita kata malam kudaan tu. Dan yang ketiga, masa majlis penutup.
0: Maknanya itu untuk cabutan utama lah.
2: Cabutan utama, masa majlis penutup.
0: Tapi
2: masa majlis perasmian pun kita dah bagi cabutan bertuah. Pun wow juga hadiah dia. Lepas tu malam yang masa kita tengok orang santai-santai menyanyi pun masih ada cabutan bertuah kat situ.
1: Lebih daripada 70 hadiah cabutan bertuah yang kita tawarkan kepada pengunjung lah.
0: Tak nak cerita hadiah utama dia apa?
2: Tak nak lah.
0: Wow.
1: Kita tunggu sampai habis.
0: Kita sebut wow je.
2: Wow je. Berbaloi.
0: Okey. Itu kita nampak apa kelebihan ataupun orang kata apa yang menariknya di Bahtera untuk orang awam.
2: Ya. Yeah.
0: Okey. Sekarang kita balik pada Cik Fatin balik. Kepada usahawan pula macam mana? Adakah usahawan boleh cebur ataupun dah ada usahawan yang pihak LKIM tetapkan ke?
1: Okey. Untuk penglibatan usahawan kebanyakan usahawan yang terlibat ni memang usahawan daripada bimbingan LKIM lah.
0: Baik.
1: So ada juga yang dah ada nama yang kita invite untuk join program ni.
0: Baik.
1: Jadi dekat situ kita akan memberi peluang pada usahawan yang mungkin baru nak naik, mungkin dia ada business matching kan dengan usahawan yang dah ada nama ni. So kita bagi peluang antara orang yang dah ada nama dengan yang biasa-biasa
0: yang
1: so
0: baru
1: kita
0: nak
1: bagi,
0: naik.
1: So diorang boleh belajar dekat situ juga dalam masa yang sama. Diorang boleh mengetengahkanlah produk diorang dengan secara lebih luas semasa program tersebut.
0: Baik. Dan juga adakah orang kata ada talk ataupun untuk yang baru nak menjinak menjadi usahawan ternakan ni, adakah KLKM membuat satu orang kata talk ke untuk diorang, penerangan kepada orang macam mana nak jadi usahawan?
1: Kita cuma akan bagi kita ada satu booth LKIM. Booth LKIM tu sebenarnya ada aktiviti. Aktiviti lah untuk tarik pengunjung. So kat situ kita juga akan bagi informasi-informasi berkaitan LKIM sekiranya ada pengunjung yang berminat.
0: Baik.
1: So nanti kita akan, boleh je pergi ke booth LKIM, tanya, cari pegawai LKIM. Kita akan bagi penerangan.
0: Yang tu kita cerita sebentar lagi untuk aktiviti sepanjang program. Cuma kita nak berehat seketika. Namun saya nak pesan kepada pendengar di luar sana, kita ada kuis puan ya.
2: Ya, betul.
0: Kita ada kuis di penghujung rancangan kita. Dan
2: soalan ni pun berkaitan dengan apa kita bercerita hari ni.
0: Betul. Dan boleh jawab melalui WhatsApp. Dan sekiranya anda menang, anda boleh mengambil hadiah di lokasi tapak program pada 26
1: dan 27
0: September.
2: Mana-mana hari lah dia yang bekal lapangan untuk datang, pemenang tu kita tunggulah hadiah yang kita akan bagi nanti.
0: Okey, dan kita pihak LKM akan hubungi pemenang tu nanti untuk mereka pergi ke tapak program pada 26 dan 27. Baik. kita berehat seketika puan. Banyak lagi saya tanya ni, aktiviti panjang program ni, aktiviti menarik tu. Cuma yang puan cakap tadi, wow, itu dia hadiah dia. Okey, kita dengar dulu lagu dari Shekal yang bertajuk Ratib Orang Lautan. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: itu tadi lagu dari Shekal, Ratib Orang Lautan, bawa kita pada pukul 12.35 minit tengah hari. Dan kita masih lagi bersama dengan dua orang orang kuat Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, iaitu bersama dengan Puan Fatin Atika binti Zaili, penolong pengarah Ketua Unit Pemasaran dan Pelesenan, dan juga Puan Siti Zubaidah bin Syed Muhammad Idris, Ketua Unit Hal Ehwal Korporat. Okey, Puan, kita tadi pun dah bercerita pasal apa kelebihan, apa yang kita nak buat nanti, peluang untuk usahawan. Puan Siti, sebab Puan Siti ni dia tentang aktiviti dia je lah. Kita tak orang lain dah.
1: Memang pakar.
0: Memang pakar. So, sepanjang aktiviti program, tadi kita dah cerita overall je lah. Kita tak bit by bit hari ke hari kan. Jadi, kita nak yang orang kata detail.
1: Sebab kita kata kita nak orang ramai datang kan. Kita susun. Puan pengarah kami, minta kami susun jam per jam.
0: Betul.
1: Maknanya setiap jam tu ada je program.
0: Betul.
1: So kalau kata pengunjung tak sempat datang pagi, datang dia datang pun masih boleh bergembira.
0: Masih ada lagi benda kan.
1: Malam pun masih boleh lagi.
0: Betul.
1: So kita maklumkan ya, untuk hari pertama iaitu pada 26 September 2026 hari Sabtu, kita akan bermula awal pagi jugalah.
0: Baik.
1: Tapi jualannya berapa? Pukul 8 je Fatina.
2: Jualan
1: pukul 8 atau pukul 9 lah.
2: Ya, zon segar tu akan bermula pukul 9 pagi.
0: 9 pagi lah. Okey.
1: Dan untuk di pentas utama, sebenarnya pukul 9 tu kita akan, pukul 10 lah kita akan ada majlis perasmian.
0: Baik.
1: Majlis perasmian ni akan disempurnakan oleh ketua pengarah LKM sendiri.
0: Baik. Okay.
1: Seterusnya dalam 2 jam macam tu kita selesai majlis perasmian. Macam saya cakap tadi lah, di majlis perasmian ni kita akan ada di hujungnya tu cabutan bertuah tu lah ya. Dan
0: cantik.
1: Juga akan ada walkabout, dan juga mungkin ada jualan happy hour juga. Masa ketua pengarah kita jalan tu, kita akan ada jualan happy hour di tempat kita lah, tempat ikan lah.
2: Yang terpilih lah, yang saya maklumkan dulu, yang terpilih untuk happy hour ni hanyalah ikan segar, diskaun 50%, dan juga Q-Fish. Q-Fish ni sebenarnya produk sejuk beku LKM lah.
0: Q-Fish nama dia.
2: Nama produknya
1: Q-Fish ni jenama kita. Tapi sebenarnya kita datangkan untuk ikan, lebih pada ikan rakyat lah.
0: Okay.
1: Ikan selayang, ikan kembung, beberapa lagi spesies, di mana ikan ni kalau walaupun dia ikan rakyat, tapi kalau kat luar kita beli berbelah-belah ringgit. Tapi dengan Q-Fish kita hanyalah RM10 sahaja paling mahal.
0: Okay.
1: Selalu orang takut nak makan ikan sejuk beku ni kan, orang kata ikan kotak, ikan kotak. Tak, ikan segar kita ni, kita dah berlalunya masa, kita dah guna teknologi baru, kita guna
2: AQF.
1: Kita bekukan ikan tu seko-seko. Masa ikan tu baru lagi kita landing, terus bekukan dan kita masuk terus simpanan. Untuk apa tau, DJ Amy, kita ni di LKM ni, kerajaan dah beberapa tahun ni suruh kita bangunkan ni. Sebab sebenarnya bila masa ikan ni, dia ada masa musim dia terlalu banyak.
0: Betul.
1: Lambatkan ikan.
0: Betul.
1: Lepas tu bila sampai bulan 12 nanti, ikan dah jadi mahal. Sebab
0: dah,
1: ikan tak ada.
0: Musim terkujuh, tak ada ikan.
1: Jadi dengan Q-Fish ni, kita boleh kontrol harga ikan tu sama sepanjang tahun.
0: Baik.
1: Itu tujuan kita. Itu akan ada. Dan kita lupa tadi nak maklumkan, dah masuk sebenarnya nak bagi aktiviti, tapi kita sentuh sikit dulu. Sebenarnya selain daripada jualan ikan tadi, kami juga akan bawakan jualan daging dan ayam.
0: Oh, ada juga.
1: Ya.
0: Okay.
1: Dengan harga pun harga promosi. LKM akan bayarkan separuh harga tu kepada
2: kita. Kita bayar subsidi lah kepada peniaga-peniaga ni untuk menawarkan harga yang jauh lebih murah daripada pasaran lah. So kalau untuk ayam, RM8 sekilo.
0: Baik. Okay.
2: Daging RM30 sekilo.
0: Okey.
2: So macam tadi, ikan air tawar, patin talapia RM18 sekilo.
0: Itu ayam segar dengan daging segar lah tu.
2: Ya, betul.
0: Bukan kotak, bukan kan? Okey. Cantik. Lagi. Okey.
1: Oh, kita balik pula kepada
0: aktiviti kita.
1: Okey. Tadi sentuh sebab kita nak buat happy hour.
0: Betul.
1: Kan? Okey, untuk aktiviti pada sebelah petang, pada pukul 2 kita akan adakan pertandingan mewarna.
0: Baik.
1: Ini untuk kanak-kanak sekolah lah. Kita nak pilih pun sekolah di Temerloh. Untuk kita bawa anak-anak prasekolah kita untuk buat pertandingan mewarna.
0: Okey.
1: Lepas tu, lepas habis pertandingan mewarna, kita akan buka pula pertandingan mancing mania, kita panggil. Kita namakan slot pertandingan mancing mania untuk anak-anak juga.
0: Okey.
1: Sebenarnya memancing tu yang memang kita sediakan lah atau pentas tu. Jadi diorang akan pancing. Adalah dia punya set mainan tu nanti.
0: Set mainan lah. Bukan ikan betul lah.
1: Ada. Yang scooping tu ada. Juga.
0: Oh, scooping ada.
1: Tapi tu dekat ruangan pameran LKM tu.
0: Okey.
1: Di atas pentas kita akan main. Maknanya cerita ceritanya banyaklah mainan-mainan yang boleh anak-anak
0: sertai. Anak-anak lah.
1: Dan boleh rebut hadiah. Semua orang boleh dapat hadiah.
0: Betul-betul.
1: Walaupun
0: betul,
1: anak kita tak menang pun nanti akan bawa balik hadiah. So, seterusnya pada hari pertama tu juga kita akan ada pertandingan tadi saya sebut memancing tu kan, mancing mania. Dan juga kita pada dalam pukul 4 lebih tu kita akan bagi uji rasa pes ikan bakar. Sebab kita ada usahawan kita yang memang buat pes ikan bakar ni. So kita akan belanja siapa yang ada kat depan pentas kita tu dengan ikan bakar yang kita bakar kat situ dengan pes tu, kita akan bagi rasa.
0: Ugira siapa puasa hari tu?
2: Tapi DJ kan, wajib rasa lah.
1: Ugira je. Sebab nama dia uji rasa. Janganlah expect dapat seko seorang pula.
0: Okay.
1: Tapi insyaAllah lah semua orang boleh merasa. Dan satu lagi, kita nak bakar tu ikan Q-fish kita juga antaranya. Baik. Sebab kita nak bagi orang rasa yang ikan kita ni memang segar.
0: Baik. Okay.
1: Dan seterusnya dah redup-redup sikit hari, dah pukul 5 lebih, nak buat ke pukul 6 tu, kita akan adakan pertandingan sukan rakyat.
0: Okay.
1: Kita akan ada congkak, kita akan ada sepak raga bulatan, dan juga kita akan ada permainan musang berjanggut.
0: Okay.
1: Jimmy pernah main musang berjanggut?
0: Pernah.
1: Kita nak bawa musang berjanggut tu akan dimainkan secara keluarga. Kita akan, macam selalu kami buat di Rumah Pahang, di Mahak Pahang pun kita buat idea yang sama. Kita masa tu kita akan pasang lagu daripada filem Nujung Pak Belalang.
0: Okay.
1: Filem Musang Berjanggut lah.
0: Musang Berjanggut lah.
1: Lagu yang masa sang nilai utama nak bawa, nak cari Puspa Wangi tu. Kita akan bagi dia orang main susu apa, susunkan dia punya rempah ratus
2: tu.
1: Siapa yang menang akan bawa balik hadiah lah. Yang tu kita akan bagi keluarga main.
0: Keluarga satu keluarga lah.
1: Mungkin wakil satu keluarga 3 orang.
0: Okey. Macam
1: tu.
0: Benda tu tak susah sangat pun.
1: Ya, tapi kita nak bagi orang happy-happy.
0: Ya, kita pergi happy. Tak adalah macam musab janggut tu dengan beras dengan apanya semua.
1: Sama.
0: Kan.
1: Tapi yalah, kita tak beras. Kita letak beras, banyak. Kita letak kacang, kacang hijau.
0: Benda yang besar-besar lah. Senang nampak kan. Okey.
1: Adalah beberapa lah. Satu bekas tu kita bagi masa untuk siapa yang siap dulu dia menang lah.
0: Baik, faham.
1: Lepas tu malam tu macam saya maklumkan tadi, kita ada persembahan kebudayaan tu lah. Yang mana kita boleh berhibur. Dan sebelum kita menantikan persembahan kebudayaan tu, kita akan buka soalan Kahoot.
0: Kahoot, okey.
1: Macam sekarang kan orang suka main Kahoot kan. Tapi saya dah maklumkan dah kepada tim saya di LKM. Kali ni kita tak nak staff masuk. Kita nak betul-betul pure pengunjung yang datang bermain. Sebab soalan-soalannya berkaitan dengan LKM dan program ni lah.
0: Tak adil lah. Mesti lah jangan tahu kan.
1: Sebab Kahoot ni kan permainannya adalah siapa cepat dan laju kan.
0: Betul.
1: Kena cepat dan kena laju. Kalau orang LKM yang main,
0: memang dia rajunya.
1: Sebab dia tahu soalan jawapan tu dah.
0: Ya.
2: Kalau pusing satu tapak tu, saya rasa boleh jawab.
0: Mana kan? Semuanya bergantung, berkisar pada program tu lah. Baik.
1: Dan itu kita kira habislah untuk hari pertama. So untuk hari kedua pun kita akan bermula awal pagi. Yang mana kita akan mulakan dengan pada pukul 10 macam tu.
0: Baik.
1: Kita akan mulakan pertandingan memasak ala MasterChef. Tapi kita akan cari peserta tu dalam pukul 9 lebih tu kita dah mula mencarilah. Sebab kita maklumkan tadi, kita kata kita buat pertandingan ni secara walk-in . Kita tidak buka awal lah.
0: Baik.
1: Sebab orang yang masuk pertandingan ni tak ada perlu membawa apa-apa. Dari segi ingredient atau bahan untuk memasak dan juga peralatan. Semua disediakan oleh LKM.
0: Dengan masakan yang bertema lah.
1: Ya, kita akan bagi macam mana tu chef, dia buka kan menu apa dia kena masak.
0: Lah tak engkau lah nak buat apa. Ramuannya ada tu kan.
1: Jadi mungkin bahan utama tu sama untuk semua orang. Tapi untuk dia masak, masakan apa, kita akan longgokkan satu tempat. Kalau dia nak jenis bersantan, santan lah dia. Kalau dia nak masak bersos, sos lah dia ambil.
0: Jadi ya. Jangan ikan tu jadi ayam, sudahlah. Itu pelik pula manusia tengok kan.
1: Sebab tu kita memang kita pernah buat lah macam tu kan. Jadi memang menarik juga sebenarnya.
0: Betul.
1: Kita boleh nampak macam kreatif orang tu, dia nak ambil bahan apa. Bahan apa tu.
0: Tengok orang garuk kepala sebelum masak pun ada ke masa tu.
2: Maksudnya bukan setiap meja kan, dia longgok dah.
1: Maksudnya ikan atau apa benda binatang laut tu yang kita nak letak tu, kita akan letak di atas meja dia, dia buka, dia tengok, okey, dia fikir. Kita bagi tempoh 1 jam. Kadang-kadang masak ni setengah jam je, tapi dia nak fikir kan, dia nak masak apa, dia nak masak apa.
0: Maknanya setiap meja tu berlainan barang.
1: Sama,
3: Sama.
1: Ha, supaya okay, senang. Nanti kan tak fair lah dia kata, oh, kenapa saya kena masuk udang.
3: Saya kena susah pula masuk udang, nak potong kepala pula ni semua kan. Betul juga.
1: Kalau kita bagi udang, semua orang akan dapat udang. Kalau kita bagi ikan, semua orang akan dapat ikan.
3: Betul juga.
1: Okay. Cuma cara dia nak masak dan dia
3: terpulang,
1: nak present tu terpulang. Dan kita pun tak tengok sangat pada dia punya hiasan tu. Sebab selalunya kalau kita tengok pertandingan masak ni kan, orang akan bawa apa, hamparan lah. Ini tak perlu. Kita nak benda yang dalam pinggan tu yang dia masak.
3: Yelah, kalau masak hiasan cantik tapi rasa tawar, tak guna juga kan.
2: Ya, yang penting rasa
3: dia sedap. Rasa sedap.
1: Macam masa chef kan, tiba-tiba kan last dia angkat pinggan, letak dekat juri kan. Kita nak tengok makanan tu je.
3: Juri dia siapa?
1: Jurinya adalah di kalangan bos-bos LKM.
3: Ingat chef-chef juga.
1: Timbalan Ketua Pengarah LKM. Puan Rashim Mabharudin pun akan terus serta menjadi juri kita, salah seorang juri pada hari.
3: Tak, kena puan tu tak suka masak santan kan. Tiba ada orang tu masak santan. I confirm.
1: Kalau chef pun sama, kan. Kalau chef kata saya tak suka pedas, kan.
3: Tapi tak. Insya-Allah. Tapi tak, memang juri pengadilnya adil.
1: Kita bagi orang yang suka makan.
3: dia orang yang adil. Dia tak, sebenarnya juri ni dia tak boleh bias mana-mana.
1: Dan dia pun tak kenal pun.
3: Dia tak kenal dan rasa pun, kalau ada rasa masin sangat, dia akan cakap masin sangat.
1: Ya, betul.
3: Walaupun dia tu memang kuat masin.
1: Juri pun kita selalunya lah, macam pertandingan biasa kita akan ada 3 juri.
3: Betul. Okey, lagi?
1: Lepas tu seterusnya kita akan ada hari yang kedua pun kita akan ada kahut juga. Dan kita akan ada pertandingan makan satar. Yang ni kita bagi dewasa lah masuk pertandingan makan satar ni. So kita sediakan contoh 5 ketul satar untuk setiap orang. Siapa yang habiskan dulu dia menang lah. Kadang-kadang orang nampak macam senang kan, tapi sebab dia orang nak makan kita pernah buat pertandingan macam ni. Dia makan polite pun dia slow je dia makan. Yang kelakarnya sampai semua peserta pun makan dengan tertib slow je.
3: Kena pula ayam banyak tulang. Satu atau yang pedas. Anda tengok dia makan banyak, tengok macam mana. Kan? Bukan kita bertanya ke orang. Sebab ini pertandingan kan. Sebab orang tu memang jenis ni suka pedas. Sebab orang tu dia tak suka pedas. Kalau tak pedas, memang dia makan satu tu je lah.
1: Ya. Kan? Jadi kita buka pada peserta lelaki lah, lelaki betul dewasa.
3: Kalau perempuan tak elok sangat, hodoh.
1: Ya, itu kita kena jaga juga sensitiviti tu kan.
3: Betul. Kawan kata tu, Allah, apalah
1: yang kat ada M juga kan. Kita buat pertandingan, ada yang dia nak masuk. Lelaki nak masuk, kita kena hide kan lah. Kalau lelaki, semua lelaki.
3: Betul.
1: Sebab kita kan dia main dengan tempat kan.
3: Yelah, orang main. Nak,
1: okay. Lepas tu, pada sebelah petang, pukul 2 tu, kita akan ada demonstrasi mi calung.
3: Okey.
1: Sebab kita tahu kan belah-belah temeluh dia orang tak berapa familiar dengan mi calung ni kan. Mi calung ni adanya kat Berserah.
3: Ya, dekat Halal Terengganu.
1: Halal Terengganu. Tapi sebabkan kita nak sama konsep dengan kita tu, LKM tu kan, kita bagi dia orang rasa mi calung.
3: Baik.
1: Okey. Dan saya lupa tadi hari pertama pun sebenarnya kita ada bawa juga satu lagi demonstrasi, kuih suji.
3: Kuih suji.
1: Kita nak bagi. Petang sikit. Lepas tu yang selepas tu, tadi kita kata makan, pertandingan makan tu belah pagi tu untuk bapa kan. Belah petang kita ada juga pertandingan makan nugget untuk anak-anak.
3: Favorite lah.
1: Nugget ni, nugget ikan dan juga nugget ayam yang dikeluarkan oleh Persatuan Nelayan Kebangsaan kita tadi. Nikmat tu dia orang ada produk dia sendiri, iaitu jejari ikan dan juga naga ayam dia. So kita akan jamulah anak-anak dalam bentuk pertandingan lah.
3: Ya, sekaligus dapat mengenalkan produk kan.
1: Ya, kadang-kadang dia orang tak tahu kan produk ni ada di pasaran.
3: Ya, saya pun tak tahu.
2: Baru ni saya dengar. Ena.
3: Baru ni saya dengar.
1: Kalau tengok, ya, Ena. Dia ada kat pasaran-pasaran yang terpilih. So kalau macam ada, kadang-kadang orang tak boleh nak beli kan. Orang kata, siapalah punya produk kan. Sebenarnya produk tu dikeluaran Persatuan Nelayan Kebangsaan.
3: Baik.
1: Mereka memang ada kilang sendiri. Dia orang bukan MOU apa ataupun OUM apa ya? OUM dengan kilang-kilang lain tak.
2: Bukan.
1: Memang produk ni dihasilkan sendiri di kilang Nikmat sendiri.
3: Baik.
1: Di Kuala Lumpur.
3: Okey.
1: Dan dan sebelah petangnya pada pukul 4 tu kita akan ada perasmian penutup oleh Tuan Pengerusi LKIM.
3: Baik.
1: Tuan Haji Muhammad Maiz Fazil akan turun untuk merasmikan majlis perasmian penutup kita. Dan sekali lagi masa tu pun ada juga cabutan
3: bertua.
1: Masa tu lah kita kata grand tu.
3: Kena tunggu.
1: Yeah.
3: Kalau panggil 3 kali tak ada, terlepas.
1: Ya, yeah, betul.
3: Jadi itu yang kita dah tetapkan. Panggil 3 kali nama, lepas.
1: Dan cara cabutan bertuah kita ni, macam program-program yang lalu jugalah, siapa yang datang ke tapak kita, kita akan sediakan
3: QR
1: untuk scan di mana-mana kita punya.
2: Kita akan
1: semua
2: paparkan di setiap lot usahawan. So datang je.
3: Scan.
2: Kalau tak membeli pun saya rasa boleh je scan kan.
3: Tapi kalau makcik-makcik yang tua-tua yang tak kata scan, suruh anak.
1: Yeah.
3: Ataupun suruh je orang-orang situ ada kan.
1: Orang kan guna handphone kan. Ataupun kita punya sistem pun kita tak hadkan satu handphone tu sekali. Cuma orang kena letak orang berbeza lah sebab kita nak nama dan nombor IC. Dan selalunya kita akan wawarkan nanti DJ kita akan beritahu lah sebab kita nak nama yang dia tulis tu nama penuh.
3: Baik.
1: Supaya tidaklah orang berdengki. Saya pun Siti juga. Saya pun Siti juga. Siti mana yang menang ni kan? Kan Siti ni yang ambil.
3: Bahaya juga tu. Bias tu.
1: Bias tak boleh.
3: Okey, ada lagi? Sepanjang tu tak ada dah kan?
1: Tak ada dah.
3: Okey. Kita balik kepada Puan Fatin. Tadi Puan Siti cakap dah letih-letih dah banyak aktiviti sebut tu. Dua hari tu sebut. Okey. Bagi Puan Siti, siapa yang patut datang pada program Bahtera ni?
2: Okey. Jadi saya menyeru lah kepada semua, saya rasa masyarakat dekat Temeloh, kawasan berhampiran, Maran ke
1: KL.
2: KL, Lipis ke
3: Terengganu ke.
2: Orang Pantai Timur sendiri kan. Weekend ni tak ada buat apa, boleh datang bersama dengan anak, keluarga, anak-anak, golongan belia pun boleh juga datang. Mana siapa yang berminat nak jadi usahawan LKM, kita boleh dapat info masa hari kejadian. So memang terbuka. Dia umum lah untuk keluarga. So untuk lebih mengenali produk-produk dan juga mengenali apa tu LKM, sebab saya rasa kita ni terkenal, bukan terkenal lah, dikenali di sini kan, Kuantan
3: yang dekat-dekat dengan laut lah orang kata.
1: Ya, betul.
2: Faham barat kurang. So kita nak membawa nama AKM ni supaya dikenali
1: dan fungsi apa fungsi kita.
3: Betul.
2: Peranan AKM tu dekat belah Pahang Barat ni pula. Nak memperluaskanlah fungsi LKM tu kan.
3: Orang Cameron Highland pun boleh jadi usahawan perikanan. Orang Cameron Highland?
1: Boleh.
2: Kalau dia ada ikan
1: menghasilkan air tawar, menghasilkan produk berasaskan perikanan.
3: Jangan fikir orang dekat dengan sungai laut je, Temeloh boleh buat ikan kan. Orang Cameron Highland boleh. Orang Rauk boleh.
2: Asalkan dalam Pahang lah. Sebab kita cover negeri Pahang.
1: Macam dia Jimmy sebut tu kan. Betul. Contoh kan, kalau orang-orang di Cameron Highland yang dia orang memang terkenal dengan produk
2: strawberry
1: kan. So kalau ada yang berani buat sambal strawberry ikan masin, dia boleh duduk di bawah LKM sebenarnya, jadi usahawan LKM.
2: Sebab kita mengambil risiko kan.
1: Kita ni LKM ni kita membuka peluang kepada semua usahawan, bukan nelayan sahaja, yang memang produk mereka berasaskan perikanan, berasaskan ikan.
3: Boleh.
1: Sambal hitam pun ada beberapa orang usahawan di bawah kita pun adalah pengusaha sambal hitam.
3: Betul, sebab dia melibatkan ikan semua tu kan.
1: Betul. Dan kalau boleh lah, di Pahang ni sebenarnya kurang usahawan Melayu yang menghasilkan berbola ikan, Qfish. Berbola ikan
3: dengan fish cake.
1: Macam tadi Ena tu dah establish satu Malaysia kan. Dan beroperasi pun di Kuala Lumpur. Kalau mana ada yang mana dekat kampung-kampung yang memang dia orang usahakan berbola ikan, sebab kita tahu memang ada yang sebenarnya yang mengusahakan secara kecil-kecilan.
3: Baik.
1: Boleh datang kepada LKM untuk jadi usahawan kita. Kita akan bantu sebab di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni, kita memang ada
2: bantuan untuk
1: usahawan kita, daripada usahawan mikro sehinggalah usahawan besar.
3: Cantik. Mana siapa yang kata mencari peluang, inilah masanya. Pergilah ke program Bahtera ni untuk sama-sama kita tengok apa peluang dan ruang yang kita boleh sertai dan apa yang kita boleh dia orang dapat.
2: Betul.
3: Dengan bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan dan juga LKIM. Baik.
1: Sikit lagi, saya nak maklumkan kita ni buka peluang untuk semua orang. Macam program Bahtera ni, tiba-tiba yang join kita polisas. Polisas ni pelajar-pelajar yang

0: Amani vanilla ice cream.
1: Wah, kenal. Faiza tu kawan saya.
0: Ya. Pun kita invite, kita jemput dia. So, untuk memeriahkan dan untuk kita macam yalah kau kata, oi, program bahtera semua jual ikan dengan ni je ke kan? Kita nak ada kepelbagaian.
1: Betul.
0: Adalah beberapa orang yang memang kita undang yang macam special lah kita.
2: Bukan tu je kat Siti, kita ada kopi ladang. Usahawan yang dah ada nama yang saya sebut sebelum ni lah sebagai tarikan lah. Kopi ladang yang dia ada kat Janda Baik kalau tak silap saya. Kopi ladang kita ada Jaman Tori.
1: Jaman Tori pun ada
2: ALG Patin Legacy. Itu yang mana yang dah ada nama lah. Di samping usahawan-usahawan AKM ni, macam Jaman Tori tu pun usahawan AKM sebenarnya. So kita bawakan dorang sekali dekat sini.
1: Baik. Okay. Rugilah kalau tak pergi. Jadi sekali lagi, akhir kalam, apa yang Puan Fatin nak perkatakan dan apa Puan Siti nak perkatakan, saya beri masa 2 minit.
0: Sebelum soalan kan
1: tadi, sebelum soalan ni kan, akhir kata dulu.
0: Okey, kami bagi pihak LKM, macam Cik Puan Fatin cakap tadi, kita menjemput seluruh seluruh masyarakat datang. Sebab bukan sahaja boleh membeli dengan murah, mungkin juga boleh bermain dengan anak-anak di hujung minggu.
1: Baik.
0: Dan juga mungkin boleh bawa balik hadiah.
1: Betul.
0: Kalau kata saya tak cukup duit untuk pergi, kan, tak apa, mungkin kita boleh dapat tester percuma, mana tahu kan.
1: Mana tahu. Okay.
0: Dan anak-anak boleh bermain. Tadi saya dah cakap super dupa pun percuma.
1: Betul.
0: Banyak benda yang percuma lah sebenarnya.
2: Sebenarnya memang banyak aktiviti. Tinggal datang je. Beratur kat mana nak pergi kan.
1: Rugilah kalau tak pergi kan.
0: Meriahkan program bahtera kita.
1: Baik. Pada 26 hingga 27 September 2026 di bertempat di Dataran Temeloh. Bermula 9 pagi sampai 10 malam. Banyak aktiviti ada, Puan pun dah sebut tadi. Dan sekarang tibalah masanya yang ditunggu-tunggu oleh pendengar, kuis. Siapa nak beri soalan-soalan kuis?
2: Kuis kat Siti kan?
1: Sebab Puan Siti kan dia aktiviti kan? Okey Puan Siti, teruskan dengan kuis. Berapa soalan?
0: Soalan pertama
1: Soalan pertama, okey.
0: Nyatakan bila kami akan mengadakan program bahtera dan di manakah tempatnya?
1: Baik.
0: Itu soalan pertama.
1: Soalan pertama.
0: Bila dan di mana?
1: Okey, soalan kedua.
0: Soalan kedua, berikan 3 jenis jualan yang akan berlangsung di tapak bahtera itu nanti.
1: Okey, berikan
0: 3.
1: Tiga apa
2: jenis jualan?
1: Jenis jualan. Okey.
2: Jenis produk ke?
0: Jenis jualan lah. Okay. Ada jualan apa yang akan ada di bahtera tu nanti?
1: Baik. Soalan ketiga.
0: Ketiga, seperti saya nyatakan awal tadi, berapakah harga udang yang akan dijual pada 2 hari tersebut?
1: Baik.
0: Udang putih saiz 2XL tadi tu, kita janji kita nak bagi berapa harga sekilo?
1: Okey. Itu soalan dia. Okey. Jadi pada luar sana, siapa yang jawab boleh jawab ke WhatsApp Pang FM sekarang ni, dan seketika nanti akan dihubungi sekiranya ada pemenang. Cuma hadiah pemenang, kita cakap lagi, akan ambil di tapak program di Dataran Temeloh pada 26 ataupun 27 hari bulan. Baik.
0: Datang jadi pentas utama.
1: Baik.
0: Kita tunggu di pentas utama.
1: Itu dia. Terima kasih kepada Puan Fatin Aqilah bin Zaid binti Zaili dan juga Puan Siti Zubaidah binti Syed Muhammad Idris untuk penerangan kita hari ini berkenaan dengan Bazar Himpunan Usahawan Pemasaran Iklan dan Ternakan Aquakultur atau lebih dikenali sebagai Bhatera. Terima kasih Puan.
0: Terima kasih DJ Mi.
2: Terima kasih atas peluang ni.
1: Okey, dan pukul 1 nanti kita akan terus ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Baiklah saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Hari ini ada orang ingat, orang yang kuat ialah orang yang masuk sukan gusti dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang kuat bukanlah orang yang kuat bergusti, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Rajab pernah menyatakan bahawa menahan marah adalah tanda kekuatan iman seseorang. Marah yang dikawal menyelamatkan banyak hubungan. Belajarlah sidang pendengar menenangkan diri sebelum berkata apa-apa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesabaran buat kita semua.
1: Cantiknya iman, faham.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Faham First. Malam hari Rabu, hari ini 23 September 2026, bersama 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Faham FM, satu pilihan. Dan kita telah pun memasuki jam terakhir pertemuan kita pada hari ini. Dan di mana jam terakhir ini, seperti biasa kita akan dengarkan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasyid sebelum kita mendengarkan ceramah pilihan hari ini yang bertajuk Kitab Halal dan Haram menurut pandangan Islam oleh Ustaz Ahmad Syukri bin Muhammad Sodin. Jadi mau kita berhibur dulu dengan lagu dari Hafiz Hamidun, Kesaktian Cinta, hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, terlebih dahulu mailah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah dan larangnya. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi dikurniakan kesihatan, dikurniakan kekuatan, dikurniakan kemampuan, kemudahan, keupayaan dan 1001 anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala kepada kita. Kalau kita nak senaraikan satu persatu, barangkali yang besar-besar bolehlah kita sebut, tuan-tuan. Tapi yang kecil-kecil kita nak detailkan, nak perincikan, memang tak mampu dia kita. Ini seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan sekiranya kamu nak hitung, kamu nak perjelaskan, nak buat satu persatu, nak tulis satu persatu. Ini maknanya adad. Adad ni bilang. Kalau kamu nak bilang, kamu nak cerita, nak hitung akan nikmat Allah ini, la tuhsuha. Nescaya kamu tak mampu untuk memperincikannya. Ihsa ni detail. Kita yang besar-besar kita boleh sebut, tuan-tuan. Alhamdulillah, makan kenyang kita kata, ya. Alhamdulillah kita boleh lagi melompat. Alhamdulillah kita boleh lagi berjalan. Besar-besar boleh kita sebut. Tapi kalau kita nak sebut secara detail, la tuhsuha, tak mampu, tuan-tuan. Bahkan ya, kalau kita nak ceritakan itu yang mungkin yang ada pada kita, tuan-tuan, yang Allah beri di sekeliling kita atau di sepanjang hidup kita ini, lagilah tak termampu oleh kita, ya. Ya, sehingga tuan-tuan, betapa kerdilnya kita ini. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, manusia ini bila ada sedikit je kelebihan, bukannya banyak pun, mudah sangat kita kufur, na'udzubillah. Tapi ini yang sering berlaku dalam kehidupan manusia. Dengan sedikit nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, seringkali manusia itu lupa. Sehingga Nabi pernah sebut, tuan-tuan, dalam hadis, antara hadis yang lain, Nabi kata apa, ni'matani, ini dua nikmat yang perlu kita jaga sangat, tuan-tuan. Ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas. Dua nikmat yang seringkali kebanyakan manusia terleka olehnya, terpedaya olehnya, oleh keduanya, ya. As-sihatu wal faragh. Nikmat sehat dan juga nikmat masa lapang. Ini dia, tuan-tuan, ya. Sebab itu sekali-sekala kalau Allah beri sakit kepada kita, itu memang harus, tuan-tuan, untuk kita kembali ingatkan Allah. Sebab manusia seringkali bila mana dia sihat, dia payah, tuan-tuan. Nak syukur mungkin barangkali hanya lafaz alhamdulillah, tapi untuk merealisasikan kesyukuran itu dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali payah. Nabi SAW antara lain mengajar kita bagaimana syukurnya seorang hamba kepada Tuhannya dengan memperbanyakkan qiyamul lail. Nabi SAW, hadis Aisyah diceritakan, tuan-tuan, bagaimana Aisyah pernah tegur Nabi SAW. Sebab Aisyah kata apa, kana ahyal lail, sesungguhnya baginda Nabi SAW banyak menghidupkan malam-malam dengan qiyam, hatta tatafattara qadamah, sehingga bengkak-bengkak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bengkak tu bukan maksudnya, tuan-tuan, salah makan macam kita salah makan, ni ada gaul, ada apa, tuan-tuan, ni bengkak tu kerana lama Nabi berdiri.
Lama berdiri kita panggil apa? Sembak aja ya. Kaki naik sembak. Sembak tu kita pun lama duduk pun tuan-tuan boleh jadi sembak. Lama berdiri pun naik sembak. Naik kapal terbang lama-lama, naik ekspres lama-lama, sembak kaki kita tuan-tuan. Duduk menunggu kita tuan-tuan. Suatu kadang-kadang kita akan ada masa kalau naik kapal terbang nak pergi ke Mekah contohnya. Ada masa kita bangun juga pergi ke tandas baru tak ada benda sangat pun. Supaya apa? Berlaku peredaran. Kalau duduk diam begitu tuan-tuan, kaki kita naik sembak. Tekan tu dia payah nak timbul balik. Macam orang apa, dia ada masalah buah pinggang pun gitu juga eh? Lebih air dalam badan pun gitu juga tuan-tuan. Baginda Nabi SAW tatafattara qadamah, bengkak-bengkak kaki Nabi SAW. Kenapa? Lamanya Nabi berdiri qiyam. Aisyah tanya, ya Rasulullah, ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhar. Allah kan dah ampunkan seluruh dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Kalau yang lepas tu Allah dah ampunkan, yang akan datang pun Allah ampunkan. Lima fa'alta hadha ya Rasulullah, apa perlu kamu buat begini sampai begini sekali ya Rasulullah? Mu tak ada dosa dah ya Rasulullah. Ya, semayang sampai bengkak-bengkak kaki, kita tidur sampai bengkak-bengkak mata. Lama kita tidur ya? Nabi SAW pandang Aisyah senyum. Nabi kata apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tak boleh ke aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur? Allahu Akbar tuan-tuan. Tak terbuat dari kita tuan-tuan. Nak mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qiyamulail sampai bengkak kaki. Qiyam tu mungkin kita boleh buat tuan-tuan. Barangkali qiyamulail kita boleh buat. Tapi bengkak kaki tu, lamanya qiyam tu. Qiyamulail yang didirikan, maknanya daripada malam hampir ke menjelang subuh. Tuan-tuan terahmati Allah sekalian. Itu ya, salah satu bentuk tanda syukurnya seorang hamba kepada Tuhannya ialah memperbanyakkan qiyam. Bahkan qiyam ini tuan-tuan ialah bendanya, benda yang kerana bergalang gantinya bukan perkara kecil. Nabi kata apa? Wasallu billail wan nasuniyam, dan sembahyanglah kalian di malam hari dalam keadaan orang ramai sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Galang gantinya syurga tuan-tuan ya. Sebab itu benda ni, syurga ni bukan boleh masuk simple-simple tak. Dia daripada golongan yang buat sesuatu perkara yang bukan biasa-biasa, tapi buat satu perkara yang luar biasa. Orang ramai sedang tidur, kamu bangunlah waktu tu. Bangunlah, wasallu billail. Nak ceritakan bahawa qiyamulail ini memang itulah dia punya sunnahnya begitu. Ya, maknanya dalam keadaan waktu waktu itu, waktu sedap tidur, orang ramai, majoriti orang tidur, bangunlah kalian. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Maknanya dah standby dah ya. Tekik-tekik syurga itu antaranya lah orang yang banyak qiyamulail. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya, pemimpin bala tentera Islam yang sejarah menceritakan bahawa tak ada perang yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang tewas tuan-tuan, yang dia kalah. Menang belaka. Dia lihat bagaimanakah formula kemenangan itu, kerana dia bawa bala tentera yang benar-benar bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkanlah ya, seawal pagi selepas solat subuh dikumpulkan seluruh bala tenteranya dan dia pun buat announcement, pengumuman. Siapa-siapa yang tak qiyamulail malam tadi, jangan ikut aku pergi perang pada pagi ini atau pada hari ini. Kalau kita buat pada hari ini tuan-tuan begitu gamaknya, berapa kerat kita boleh bawa gamak jelah ya. Mana gaya kena? Berapa kerat kita boleh bawa tentera kita gamaknya? Siapa-siapa yang tak qiyamulail malam tadi, kamu jangan ikut aku pergi berperang pada hari ini. Maknanya kita terbalik tuan-tuan. Zaman ini kalau kita dah ada perlawanan besar lah, pasal kita perang lah, perlawanan besar pada hari esok, bola ke apa tuan-tuan ya, mewakili perumahan kita, dia latih pasal apa? Malam ni semua tidur awal. Tak pernah dibuat dek mana-mana dia latih barangkali. Okey, kerana kita ada perlawanan besar hari besok, jangan lupa pukul 2 kita bangun qiyamulail di masjid, kita solat ramai-ramai. Agak-agak ada tak tuan-tuan? Tak ada. Kebanyakannya pesan tidur awal malam ni.
Pagi besok kita ada perlawanan penting. Ya, kita suruh tidur cukup-cukup. Salahuddin Al-Ayyubi, dia bawa tenteranya yang tidur tak cukup. Rupanya tidur cukup ni tuan-tuan, dan tidur tak cukup, ya. Kita je kadang-kadang kita underestimate bab tidur ni. Kita yang lebih-lebih. Ya. Rupanya orang yang qiyamul lail dalam keadaan tidurnya tak cukup itu jauh lebih kuat, lebih perkasa. Kenapa? Kekuatannya itu duduk dalam. Yang tadi yang tidur cukup tuan-tuan, yang 8 jam sehari, 6 jam sehari itu, kekuatannya luaran saja, dalaman barangkali kosong. Itu beza dia tuan-tuan. Satu Salahuddin Al-Ayyubi, dia tak bawa tentera dia yang tak qiyamul lail malam tadi. Dan tak sunat kelentong lah, dia pergi satu persatu kemah. Tengok hamda dia buat. Berkeruh ke, ya, berdengkur ke, atau sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu dia tuan-tuan, ya. Ayuh tuan-tuan, ya. Maknanya nak jadi tentera-tentera Salahuddin Al-Ayyubi, ya, memang berat tuan-tuan syaratnya. Kita lagi seterusnya zaman Sultan Muhammad Al-Fatih tuan-tuan, ya, ketika menakluk kota Konstantinopel, bukan calang-calang bala tentera yang dibawa tuan-tuan untuk menewaskan kubu kuat Rom di Istanbul, di apa hari sekarang disebut Turki lah tuan-tuan, ya. Dulu nak asal kata Istanbul tu Islambul dan bagailah tuan-tuan, tapi Konstantinopel dulu adalah milik Rom, tentera Eropah, tentera Rom tuan-tuan. Itulah pun pintu masuk daripada Eropah nak masuk ke Asia tuan-tuan. Kita tak cerita lagi bagaimana tentera-tentera pimpinan Tariq bin Ziyad, nama masjid kita ni tuan-tuan, bagaimana dia boleh menakluk Andalus, ya, daripada seberang sini menyeberang ke seberang sana, laut sana tuan-tuan, pergi sebelah Eropah, bukan calang-calang tentera yang dibawa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitu, ya. Paling tidak tuan-tuan, ya, walaupun kita tak mampu buat seperti mana yang mereka mampu buat tuan-tuan, sekurang-kurangnya, ya, janganlah kita lepaskan, tinggalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kurniaan dan nikmat yang kita dapat pada hari ini dalam keadaan tenang, aman, damai, tenteram tuan-tuan. Tak ada masalah lalu dah. Ya, kita ni sihat tuan-tuan. Sihat amat orang kata, ya. Makan cukup, ya. Tidur lena. Nak pergi ke mana ke sini. Alhamdulillah tak ada benda dah tuan-tuan. Cuma kita perlu jaga SOP je sekarang ni. Ya, jangan buat tak pasal tuan-tuan. Apa kena undang-undang berkaitan dengan COVID-19 ini masih lagi berkuat kuasa. Ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi semua yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita menyambung lagi beberapa tajuk yang berbaki daripada kitab halal dan juga haram dalam Islam ini. Pada halaqah-halaqah yang lepas, kita telah menyentuh tentang berkaitan perkara yang berkait rapat dengan syarak, berkaitan dengan penyewaan kepada tanah, muzara'ah, bab-bab perkara berkaitan dengan akad-akad muzara'ah yang telah dibenarkan, yang dihalalkan dan juga yang diharamkan. Kerana kita memang cerita itu tuan-tuan, mana hak halal, mana satu hak haram, ya. Dan kita telah pun melihat bagaimana Islam telah menetapkan bagaimana pembelaan kepada kedua-dua pihak, pemilik tanah dan juga kepada penyewa tanah ataupun orang yang mengusahakan tanah. Kedua-duanya mempunyai hak dan juga pembelaan yang telah ditetapkan oleh syarak. Berbeza dengan pendekatan yang dibuat oleh yang barangkali dengan adat dan juga masyarakat-masyarakat yang bangsa-bangsa yang ada atas muka bumi ini tuan-tuan. Barangkali ada yang hanya keuntungan hanya sebelah pihak, pemilik tanah untung berlipat ganda, sedangkan pengusaha terpaksa berhadapan dengan pancaroba, sama ada kerugian ataupun hasilnya tak dapat ke mana dan sebagainya. Tetapi bagaimana Islam meletakkan bahawa hasil itu, ya, tidak boleh dibenarkan keadaan menyewa tanah itu dalam keadaan sewaan semata-mata, sedangkan kaedah kita tak tahu hasilnya bagaimana kemudian hari. Jadi, ya, penyewa dan juga pemilik tanah, jadi dalam bentuk yang mana bagaimana diperkenalkan oleh Islam ialah dengan pembahagian keuntungan
secara 1/3 atau 1/4 daripada hasil, barulah boleh dijadikan tanah itu sesuai untuk diusahakan oleh pihak yang satu lagi, tuan-tuan. Tanpa ada, kalau tuan tanah terus menetapkan contoh sewa tanah ni RM10,000 setahun, sedangkan hasilnya belum tentu, maka boleh jadi si pengusaha itu, ya, dia mengalami kerugian disebabkan bencana alam dan seumpamanya, sedangkan tuan tanah dah goyang kaki. Ya, duit RM10,000 dah masuk, tuan-tuan, tanpa diusahakan apa-apa bertanahnya, yang kalau tak diusahakan boleh jadi hutang rimba tanah dia, tuan-tuan. Jadi Islam tidak, dia ambil pendekatan ambillah, ya, keuntungan tuan tanah kerana dia memiliki tanah 1/3 atau 1/4 daripadanya, dan bakinya itu adalah milik, adalah milik kepada orang yang mengusahakan sehingga menghasilkan itu. Jadi kalau untung besar, 1/3 itu juga besar. Ya, kalau untung kecil pun 1/3 itu juga adalah kecil, tuan-tuan. Untung kongsi bersama, rugi pun ditanggung bersama, tuan-tuan. Maksudnya sebab tuan tanah sebenarnya kalau orang tak usaha pun dia tak ada apa-apa. Boleh jadi hutang langsung tanah dia itu, tuan-tuan. Mujur ada orang nak usahakan, maka dia berolehlah juga keuntungan di sebalik itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan beginilah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada penduduk Khaybar. Kita cerita penduduk Khaybar ni lah orang Yahudi yang mana mereka telah jatuh di bawah takluk jajahan Islam kerana mereka tewas dalam peperangan Ghazwah Khaybar, ya, peperangan Khaybar antara umat Islam dan juga tentera-tentera ataupun masyarakat Yahudi di sana, ya, di mana dengan mengambil setengah daripada hasil keluaran tanahnya yang berupa buah kurma dan sebagainya, sehinggalah baginda SAW wafat. Ini cara Nabi perkenalkan. Ini cara muzara'ah sedemikian terus berlaku selepas kewafatan Nabi sehingga orang Yahudi dikeluarkan daripada bumi Khaybar. Akhirnya tuan-tuan, pengakhirnya Yahudi ini, ia kerana itulah sikap orang Yahudi ini, tuan-tuan, setiap kali perjanjian demi perjanjian demi perjanjian, ya, mereka mula-mula okey, lepas tu mereka akan mengingkari menyebabkan akhirnya mereka diusir. Dan akhirnya orang Yahudi yang tinggal di Khaybar dah tidak ada lagi, tuan-tuan, pada hari ini, ya. Khaybar telah menjadi salah satu daripada daerah ataupun kawasan di Arab Saudi pada hari ini, tuan-tuan, ya. Dan dia adalah perjalanan kalau datang daripada Syam tu akan melalui Khaybar lah terlebih dahulu, dan Khaybar ini ialah kawasan-kawasan yang subur, tuan-tuan, ya. Ialah kawasan yang sesuai untuk ditanam, dilakukan projek tanaman dan sebagainya. Kerana di situlah dulu diusahakan tanaman kurma dan seumpamanya. Dan Nabi SAW mensyaratkan kepada mereka supaya bercucuk tanam pada tanah tersebut dengan tanggungan mereka sendiri, termasuk benih-benih tanaman. Maknanya tanah diusahakan tapi benih diusahakan oleh sendiri, tanggung oleh sendiri. Maknanya orang yang mengusahakan. Dan menurut pendapat yang sahih daripada beberapa orang dari kalangan ulama, sesungguhnya benih itu boleh dikeluarkan daripada orang yang mengusahakannya sebagaimana yang dinaskan oleh sunnah Nabi SAW, dan boleh juga daripada kedua belah pihak apabila mereka sama-sama bersetuju. Contohnya ada satu bidang tanah, tanah kosong. Jadi kita ada benih jagung contoh, ya. Tapi kita nak tanam tak ada kepakaran. Kita cari satu orang yang boleh mengusahakan projek jagung itu, tuan-tuan. Kita bagi benih saja, ya. Beli, kita bagi dia sekilo benih jagung. Jagung ni, tuan-tuan, saya borak dengan satu orang. Dia kata setengah kilo je benih jagung. Kalau diusahakan dengan baik, tuan-tuan, ya, boleh menghasilkan pulangan 7,000 hingga 8,000. Nak cerita al-kisah ni, tuan-tuan, ya. Sekilo setengah kilo je. Setengah kilo tu dia kata harga dalam 70 lebih, RM80 lah sekilo. Jenis jagung manis hak malik, tuan-tuan, ya. Tapi bab kata pepatah Jepun, baja yang terbaik bagi tanaman adalah tapak kaki, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan jangan kaki bijak pokok tu, ya. Kita pun pelik, kenapa orang Jepun kata baja yang terbaik bagi tanaman ialah tapak kaki? Rupanya nak kena rajin pergi ulang kebun lah, ya. Kalau tanam lepas tu tinggal, tak ada benda lah, tuan-tuan, ya. Tentah, ya, pokok kelambu rimah lebih tinggi daripada pokok yang kita tanam lagi, tuan-tuan, ya. Lalang lebih tinggi lagi. Satu Jepun punya pepatah menyebut baja yang terbaik adalah tapak kaki. Maknanya nak kena selalu pergi, hari-hari pergi duk ulang-ulang, ya, tuan-tuan. Sampai tahap orang kata waktu tu dulu cakak, ya. Cakak nak pokok, tuan-tuan. Warna gaya. Kita kabut dia gila, ya.
Tapi itulah tuan-tuan, dan pokok ni pun hidupan, dan dia pun bertasbih, ya. Tak adalah kita kata gila kalau orang bercakap dengan pokok tuan-tuan, itu salah satu terapi lah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Tapi kalau bercakap beria sangat ni, kita tengok jugalah kok something wrong juga tuan-tuan ni. Dengan orang tak bercakap dengan pokok bercakap, ah kacau, ya. Tuan-tuan ni kok ada syak di situ. Dan Imam Al-Bukhari telah menyebut dalam sahihnya bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mensyaratkan jika Umar radhiyallahu anhu yang mengeluarkan benih tanaman itu daripada tanggungan sendiri, maka baginya ialah separuh hasil. Bukan satu per tiga, satu per empat lagi dah. Separuh hasilnya. Jika mereka yang membawa benihnya sendiri, maka bagi mereka qadza, iaitu lebih daripada separuh hasilnya. Bang, jadi satu per tiga. Mana pengusaha tadi dapat dua per tiga atau dapat tiga per empat tempatnya. Begitu. Semua riwayat mengenai masalah muzara' ini, tiada satu pun khabar yang menentukan bahagian pengusaha tanah mesti kurang daripada separuh, bahkan pada setengah pendapat menyebut lebih daripada separuh. Tapi yang dapat menyenangkan hati dalam muzara' ini, biarlah bahagian si pengusaha itu tidak kurang daripada separuh daripada apa sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi SAW juga pada khalifahnya, pada kaum Yahudi yang bercucuk tanam di tanah kaum muslimin di Khaybar. Oleh itu tidak wajar jika bahagian benda yang beku, iaitu tanah, lebih tinggi daripada pembahagian daripada bahagian seorang manusia yang mengeluarkan keringatnya. Jadi yang dikatakan ditetapkan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, biarlah orang yang usaha itu dia akan dapat lebih daripada orang yang tuan punya tanah. Jangan tuan punya tanah, okey, kalau nak 2 per 3 keuntungan, orang yang usaha 1 per 3, padahal orang yang mantin teruk tu orang yang usaha kan. Jadi yang terbaik ialah pendekatan Islam itu, orang yang usaha itu dia akan dapat lebih daripada tuan yang mempunyai tanah. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, saya kira kita boleh tutup dah bab, ya, bab muzara'ah ini, bab pertanian ini, tanaman, menyewa tanah tadi, ya, dan saya kira jelas, ya, bagi tuan-tuan yang ada miliki tanah, tanah bendang ke, tanah hutan ke, tanah kebun dan sebagainya yang diusahakan oleh pengusaha lain, perkara ini telah pun diajar oleh Islam lama dah tuan-tuan. Jangan kita keluar daripada landasan ataupun Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kita, Nabi datang kepada kita ini tuan-tuan nak bawa innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Jadi inilah dia tuan-tuan, nak suruh kita jadi baik. Pemilik tanah jadi baik, pengusaha tanah jadi baik tuan-tuan. Berdasarkan syariat yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Demikian tadi saudara, ceramah pilihan bertajuk Kitab Halal dan Haram dalam Islam bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Sukri bin Muhammad Sodin yang telah dirakam di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan, Pahang, Darul Makmur. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi saudara, setakat ini saja pertemuan saya bersama dengan anda dalam Zon Persona.

petang nanti. Untuk itu, saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Ismail Harun, Insan Yang Mulia. Jika kita bertemu lagi insyaAllah di minggu hadapan. Assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.

janganlah kau lalai membuat suruhan Tuhanmu. Janganlah hanya membesarkan dunia sahaja, maka kau lupakan Tuhan yang memberi nikmat padamu.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Dah pukul 2 petang. Jomlah dengarkan Zulapa Kabawi bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai pukul 6 petang.

0: Dan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung rasa. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo, bangkit!
6: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: ngapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
1: Lagu-lagu macam lagu joget, orkes combo, lagu-lagu asli, gazal, dendang sayang ini tidak pernah dipertandingkan atau ditunjukkan. Kalau lagu-lagu ini tidak diberi galakan, maka nusaya lagi 10-20 tahun akan datang, lagu ini akan dilupa terus. Dan muzik-muzik dari barat, mereka akan mewakili muzik kita.
0: Allah Yarham, Tan Sri P. Ramli. Dengarkan lagu-lagu tradisional Melayu dan irama Malaysia hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Halo halo halo. Selamat petang.
0: Selamat petang semua. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Rabu 23 September 2026.
1: Ya, bersama dengan kemorang berdua untuk 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ke Budak Aroi.
0: Dan ke Budak Ana.
1: Bapak mengumumkan apa?
0: Kabawai. Baik, 2.18 minit petang. Terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan warmer bersama dengan komoran di petang hari.
1: Ya, betul. Ah. Kalau tadinya di Bersona siapa ya?
0: Bersona bersama dengan DJ Mi.
1: Ya, bersama dengan Emma. Macam-macam cerita lah tadi. Tadi ada cerita pasal tanamannya.
0: Oh.
1: Ada cerita pasal ikan kau dengar tadi.
0: Pasal ikan?
1: Ikan fresh.
0: Ui.
1: Ikan, macam mana ikan fresh ya?
0: Ikan fresh. Dalam sungai tu lah.
1: Hai, fresh sangat tu.
0: Adalah. Okey, insyaAllah kamu orang akan teman-teman bersama dengan warmer 4 jam, okey. Bermula pukul 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan apa perincian untuk hari ni, Roy?
1: Macam biasalah yang bangun pagi
0: kita?
1: Naik kereta.
0: Tak. Yang petang ni punya.
1: Yang petang punya. Yang
0: inti
1: petang
0: sarinya.
1: InsyaAllah pukul 2 hingga 3 petang ni kamu akan layan Nemo dengan lagu-lagu macam biasa 2005 ke atas.
0: Okey.
1: Betul?
0: 6.
1: 2006.
0: 6.
1: Kata pula. Cukup sikit lah. Okey, lepas tu jam kedua nanti macam biasa minggu ini kita bawakan kepada anda bangkit.
0: Hari ni Rabu kan?
1: Yelah.
0: Hari Rabu 2005 ke bawah.
1: Ke bawah, sorry.
0: Patut kau pandu.
1: Sebab awak lupa sekali.
0: Patut kau pandu. Hari ni kamer ke?
1: Dan apa? Juga jam berikutnya nanti bangkit yang kau mau beritahu tadi.
0: Okey, tadi?
1: Tadi kau dah beritahu.
0: Bila awak masuk tadi?
1: Dah, baru tadi sebelah awak tanya. Lagi kau akan bersama dengan Emma lah 2 jam lebih kurang.
0: Nampaknya tetamu kita pun dah sampai.
1: Alhamdulillah.
0: Kejap lagi insyaAllah kita akan bersama dengan Godong-Godong. Kenapa tadi?
1: Dia
0: nak bawa. Okey, Godong-Godong kita jangan lupa pukul 3 hingga 5 petang hari ni kita ada rancangan bangkit hashtag kisah di sebalik kebangkitan.
1: Betul. Satu lagi kisah yang kamu bawakan. Sebabnya bangkit ni dia variasi lah tajuk dia tu ya. Kamu dah pernah pergi kepada orang kata mereka yang diduga dengan penyakit.
0: Yo.
1: Yang dah diduga dengan kehidupan yang sangat-sangat rendah.
0: You.
1: Kan?
0: Ada juga versi kejayaan.
1: Betul.
0: Bertanding sampai peringkat antarabangsa pun ada.
1: So, kamu harapkan apa yang kamu sajikan di bangkit ini dapat memberikan inspirasi terus kepada kehidupan kita bersama.
0: InsyaAllah.
1: Sikit atau berbanyak, yang penting ada impaknya.
0: Ya, betul. Jangan lupa untuk tonton di Facebook Live Pahang FM dan juga TikTok Live Pahang FM.
1: Okey. Okay? Dan mana-mana yang baru saja bersama dengan kita, siaran kamu orang boleh didengarkan di seluruh negeri Pahang ini.
0: Ya, dan juga
1: Sabah Sarawak.
0: Ya, seluruh Malaysia.
1: Ya.
0: Kalau rasa-rasa tak dapat frekuensinya tu, warma bolehlah dengar di RTM Click.
1: Yang pemenang emas pertama suka Asia tu pun boleh dengar di Nagoya. Tapi dengar kat RTM Click.
0: Oh, dekat RTM Click.
1: Boleh
0: mantap
1: dengar.
0: Bukan boleh dengar 34 siaran radio RTM. Juga boleh tonton TV1, TV2, TV OK. Berita, sukan, semua ada.
1: Betul.
0: Yang penting, confirm percuma.
1: Confirm percuma. Lebih-lebih lagi ni musim sukan Asia ni. Macam-macam sukan yang kami bawa ke di sana. Selamat menonton.
0: Yep.
1: Pastinya ada favorite sukan yang demo cintai. Tapi jangan lupa juga sokong juga sukan-sukan yang bukan orang kata famous sangat ni kan.
0: Okey.
1: Mana tahu yang famous ni menghadirkan sesuatu untuk negara kita.
0: Okey, baik. Hari ni nak bagi tahu minta maaf berbanyak lah.
1: Tak ada
0: permintaan lagu.
1: Tak ada.
0: Jangan
1: tak
0: macam-macam.
1: Kau ingat tak ada azai?
0: Tak ada permintaan lagu.
1: So janganlah.
0: Sebabnya tadi dah ada dah ngantor ni minta lagu.
1: Bukan. Dia gini minggu selang-selang. Sampai tarikh kamu orang dijadualkan boleh bersiaran untuk bangkit lah ya.
0: Ya betul. Baik, dan dengar ceritanya tetamu kita jauh hari ni datang.
1: Oh.
0: Masya Allah.
1: Kau kena belanja kat Patin tu kan. Sakit kamu ni.
0: Esok lah. Hari ni tak bergaji lagi.
1: Okay, baik. Kita nak berehat dulu. Kita orang akan teman demo lah. Yep. Dengan lagu-lagu terbaik yang kita dah pesusun untuk demo. Mm-hmm. Dalam kenderaan, di OP, di kedai makan, di rumah, di sekolah sekalipun.
0: Ya. Mana-mana lah ya.
1: Mana-mana lah kamu ni.
0: Dengar Pahang FM.
1: Dengar Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Kebaikan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: Okey, 2.41 minit petang, kembali bersama dengan Koi Budak Ana
1: dan juga Koi Budak Arun. Untuk petang hari ni kita dalam zon apa khabar weh? Harapnya semua dah makan, dah minum ya. Jangan lewat sangat.
0: Alhamdulillah, selesai. Mana yang
1: kena, orang kata ngikut jadual makan ubat tu, makan ubat. Ni dah pukul 2 ni. Makan ubat biasa pagi.
0: Betul, pagi dia
1: 7 kali sehari.
0: Tengoklah, 7?
1: Apa yang 7 kali ada ke ubat sampai 7 kali?
0: Obat untuk membunuh diri.
1: Banyak-banyak lah.
0: Biasanya kan, kalau dia kata apa ni, 3 kali sehari, kan, okay, maknanya 8 jam sekali. Kalau dia kata 2 kali sehari, maknanya berapa pun? 12 jam sehari.
1: 12 jam lah, lebih kurang.
0: Selang makan ubat.
1: Jangan sebabkan kerja ke, sebabkan ada benda-benda aktiviti sampai terlupa makan.
0: Tak apa, topak tu. Sekarang takut kau lupa makan.
1: Jangan gitu. Tak boleh. Itu overdose kan?
0: Tak boleh. Sebabnya setiap ubat tu, bila apa orang kata pegawai farmasi tu dah tulis dah, 3 kali sehari maknanya 3 kali lah.
1: Lepas tu mana ubat yang kena habiskan, janganlah singkat-singkat separuh dah sihat.
0: Biasanya ubat apa pun yang dia kata kena habiskan?
1: Antibiotik lah.
0: Antibiotik. Betul lah tu.
1: Kan, ubat-ubat lain tu kau tak tahulah.
0: Ubat untuk ni menghapuskan kumen.
1: Jadinya habiskan. Habiskan, jangan tak habis.
0: Betul.
1: Ada ubat yang kena hantar balik ke hospital, kau dengar. Maksudnya kalau kita tak habis.
0: Ubat hantar, kau ingat orang?
1: Orang kan lah nak habis. Hantar ke hospital.
0: Habis tu ubat apa?
1: Ada, kau dengar itu.
0: Geng-geng
1: kita dah ramai kaji-kaji ubat.
0: Ke macam gini, kalau awak dah tak makan ubat tu, ada lebih awak kena pulang. Sebab ada ubat ni daripada awak biar sampai expired kat rumah tu, awak hantar je lah ke klinik. Mungkin ada orang lain yang boleh guna.
1: Okey, faham.
0: Tapi yang masih boleh guna lah. Jangan yang dah 3 tahun expired awak pulang balik.
1: Yang awak dah buka.
0: Jangan gitu.
1: Tak kena perangai awak ni.
0: Jangan-jangan buat macam gitu ya.
1: Okey, dan insyaAllah hari ni kita akan teruskan perjalanan kita dengan lagu-lagu yang kita susun sekejap lagi. Pukul 3 petang insyaAllah kita juga akan terus bersama dengan tetamu-tetamu kita.
0: Ya, betul. Untuk rancangan Bangkit, hashtag kisah di sebalik kebangkitan.
1: Ya, betul. Satu jam lebih lah kita akan bersama dengan anda, sebabnya azan asar kita pun awal.
0: Pukul berapa ni kot?
1: 4:07.
0: 4:07?
1: Awal sekarang ni.
0: Maknanya kita kena selesai sebelum pukul 4 lah bangkit kita.
1: Lebih kurang lah kan, lebih kurang. Okay, insyaAllah.
0: Ataupun kalau memang tak dah habis tu, selepas azan nanti kita masuk. Tengok macam mana.
1: Sebelum 4:30 lah, kamu fikir-fikirkan lah caranya. Ya. Okay, sekali lagi kita beritahu, kita masih hari ni tak buka talian untuk anda call.
0: Ya,
1: satu,
0: betul.
1: Satu, duanya kita tak buka untuk anda pilih-pilih lagu.
0: Permintaan lagu, yelek.
1: Yelek.
0: Okay, tak ada. Jadi, warma tak payahlah. Pilihlah yang mana satu, atas ke bawah ke.
1: Jangan.
0: Minta maaf banyak. Minggu depan pula. Minggu depan, insyaAllah kita buka kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
1: Jom kita teman Emma abang-abang lagi. Lagu ni untuk anda.
0: Okey, jom kita berhibur dengan lagu daripada kumpulan Sheila on 7. Bila kau tak di sampingku.

0: Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia.

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Week bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api di

0: Padamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Bukan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
3: Kebaikan manja-manja ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
4: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
5: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
2: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
6: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
4: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
7: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
2: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
4: Ayo,
8: banjir!
9: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Selamat petang buat semua godong-godong Pahang FM.
2: Ya, selamat petang belaka-belaka yang mana bersama dengan kita hari ini. InsyaAllah anda akan ditemani dengan hiburan terbaik yang kita sajikan di petang hari. Yep. Hanya di Pahang FM, logat Pahang ni.
1: Ya, betul. Dan juga hari ini istimewanya. Kita ada tetamu datangnya daripada Rauk sana. Jauh weh. Tapi terima kasihlah banyak kepada tetamu kita, okay. Pasangan suami isteri.
2: Soalan.
1: Apa?
2: Durian sebiji ke sulai?
1: Sebatang. Okay, kita ada Abang Man dan juga Kak Zihan di Konti Pahang FM. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
2: Jauh ni ya, 2 jam 3 jam.
3: Lebih daripada 2 jam.
1: Terima kasih banyak-banyak Abang Man-nya sudi datang ke Pahang FM menerima undangan daripada kami. Dan alhamdulillah sampai juga di Konti Pahang FM ni. Dan godong-godong kita, mungkin ada yang mendengar ni daripada Rauk sana tu, boleh tengok di Facebook Live Pahang FM dan juga TikTok Live Pahang FM. Okay. Yang sekarang ini bersiaran secara langsung.
2: Okay. Dan hari ni main topiknya kita nak bercerita pasal ni RRP.
1: RRP.
2: Pucuk pangkainya. Tapi dia menjela lah kan, ada benda-benda lain. Kita nak bertanya panjang lah ya. Apa itu RRP? Apa tu orang jawab?
1: Awaklah kena jawab. Ini
2: kan
1: awak.
2: Kan yang tanya, sana yang jawab. Iaitu Rumah Rakyat Pahang.
1: Okey, Rumah Rakyat
2: yang
1: Pahang.
2: Yang mana dikelolai oleh Kerajaan Negeri Pahang ketika ini. Dah ada beberapa fasa telah pun berjalan. Alhamdulillah, ini antara yang saya dapatkan terus dari Pejabat Daerah. Infonya, iaitu fasa 1 dulu untuk RRP ni 6 biji. Yang pertamanya, lepas tu seterusnya ada di Cameron Highland 6 biji juga. Kemudiannya di sempadan Cameron Highland ada 3 hingga ke 5 biji. Kemudiannya terbaru ada 2 biji lagi. Tapi yang lain-lain tak sebut, ini yang terbaru eh. Yang sebelum-sebelum ni sebenarnya dah banyak. Dan ini adalah skim bantuan daripada Kerajaan Negeri Pahang kita sendiri. Yang mana anda boleh terus ke laman web. Saya dah kongsikan mana laman web tadi.
1: Lupa ke nama yang tadi. Kau buka.
2: Ni di Lembaga Perumahan Hartanah Pahang, LPHP. Anda boleh tengoklah. Sebenarnya semua orang di Bergelar Rakyat Pahang ni boleh tengok, boleh orang kata mendaftar, tengok permohonan layak ke tak layak. Di sini ini untuk mereka semua, termasuk kita lah, kita pun boleh nak sebenarnya.
1: Tengok syarat dulu. Tengok syarat dulu. Itu kan nak khabar. Jangan kata boleh
2: ke situ tadi ada button permohonan.
1: Jangan bagi fake hope.
2: Dan pastinya kita di Malaysia sekarang ni dengan ekonomi yang cukup mencabar, pekerjaan yang tidak menentu kadang tu kan, nak memiliki rumah ni satu usaha dan juga harapan yang sangat tinggi.
1: Betul.
2: Bersamalah kan. Sama ada bujang
1: bukan
2: ke,
1: bukan senang
2: Dah berkahwin
1: ke, wahai dah bercucu pun belum tentu ada rumah lagi. Punya nak khabar bukan mudah.
2: Kalau di Kuantan tengok rumah bapak ceri tu, rumah paling murah yang awak dapat. Taklah.
1: Jangan peribadi.
2: Perkongsian pertama.
1: Jangan peribadi. Ini kita ada tetamu.
2: Yelah. Sekadar perkongsian lah yang awak sempat tengok berapa harga-harga. Range harga lah.
1: Okey. Lebih kurang RM380,000. Lebih kurang lah.
2: Tak mampu lagi.
1: Tengok saja. Tengok tak kena bayar.
2: Lalu je.
1: Okey. Okey, baik. Untuk permulaannya, mungkin kita nak biarlah Abang Man perkenalkan diri kepada pendengar Pahang FM. Silakan Abang Man.
2: Silakan Abang Man. Untuk permulaan.
3: Assalamualaikum semua pendengar Pahang FM. Saya, nama penuh saya Kamarul Zaman bin Amal Osni. Umur 46 tahun.
2: Okey. Muda lagi.
3: Muda lagi. Lepas tu, asal dari Jelantut. Dan sekarang
1: Jelantut di mana?
3: Jelantut di Felda Lepau Utara 3.
2: Lepau
1: Lepau
2: Utara, Man.
3: Dan sekarang menetap di Kampung Durian Sebatang. Saya mempunyai sudah berkahwin?
1: Sudah berkahwin.
2: Apa dah kahwin?
1: itu yang mula-mula kabur.
2: Sudah mempunyai jadi gaduh boleh dekat.
3: Sudah berkahwin dan mempunyai 6 orang cahaya mata.
1: Masya-Allah, okay. Alhamdulillah.
2: Baik, dan tak kesorangan hari ni. Ha-ha. Datang bersama dengan mem besar.
1: Okey. Kita nak dengar suara mem pula lah.
2: Ya, yeah, bersama dengan Kak Zian. Silakan Kak Zian.
1: Silakan Kak Zian memperkenalkan diri kepada pendengar Pan FM.
4: Okay, assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya isteri Kamal Zaman. Nama Nur Zarihan binti Zakaria. Berumur 43 tahun. Memang asal orang kampung dia sebatang lah.
1: Okay. Baik, dah berapa usia perkahwinan tu? Lupa nak bincang tadi.
2: Salah abang, yang ni masalah kita orang lelaki.
3: Saya tahu.
2: Okay, kita tengok perempuan.
1: Terbalik. Berapa usia tu?
3: Dah 16 tahun.
2: Okey. Macam mana dari jerantuk ke rauk boleh bersama?
3: Tu semua tu
2: jangan jawab tak. Yelah, kita tahu takdir dan jodoh. Pertemuan tu macam mana
3: Pertemuan tu sebenarnya asalnya kita dalam kerja lah.
2: Okey. Bekerja.
3: Dalam bekerja. Jumpa macam tu lah.
2: Kerja kat mana?
3: Sebelum ni saya pernah kerja dekat Shalom.
2: Oh, okay.
1: Berjumpa di Shalom?
3: Lebih kurang.
2: Wow. Alamak.
1: Tak ada cerita di Pahang tu, Shalom. Syalam.
2: Makin jauh tempat. Ingatkan di Rauk ke di Jerantuk ya? Lupanya di Shalom. Okey, baik. Itu pengenalan awal abang. Hari ni bersama dengan kita iaitu Abang Mai, orang Jerantuk. Lepas tu Kak
1: Zihan.
2: Kak Zihannya orang Durian Sebatang di Rauk. Sekarang ni sekeluarga di sana lah ya.
3: Semua menetap kat sana.
2: Dan untuk maklumat semua pendengar kita, kita sedang juga live di TikTok satu, juga di Facebook live ketika ini. Ramai yang tanyalah kenapa Abang Man dengan Kak Zihan yang datang hari ni.
1: Apa ceritanya?
2: Untuk maklumat semua, ini adalah keluarga ini ya. Adalah salah seorang penerima yang kita nak kongsikan ini, iaitu tentang RRP ni tadi, iaitu Rumah Rakyat Pahang.
1: Okey.
2: Berapa lama dah dapat rumah ni, Mak?
3: Saya dah masuk hampir 2 tahun.
2: Okey, lama jugalah. Dah renovate 2 tingkat lah dah.
3: Belum lagi.
2: Belum lagi. Ada cita-cita.
3: Cita-cita tu setiap saya ada.
1: Siapa pun ada cita-cita tu.
3: Saya difahamkan kalau ada tanah sendiri memang boleh buat sambung lah, boleh renovate.
2: Yang macam yang abang ni pun boleh lah kiranya.
3: Saya pun sebab tanah sendiri tu, InsyaAllah kalau ada rezeki memang nak hajat, nak besar kan. Sebab anak ramai kan.
2: Sebab keluarga pun besar.
3: Keluarga besar.
1: Okey, jadi permulaannya macam mana abang boleh tiba-tiba mohon ni? Sebelum ni duduk dekat mana?
3: Sebelum ni
2: rupa kat Shalom tadi. Keliru ni.
3: Sebelum ni saya duduk dekat rumah mak mentua. Mak mentua
1: di Raub lah.
3: Di Raub. Lepas tu saya buka satu warung. Warung peniaga sarapan pagi, roti canai, nasi lemak macam tu lah. Lepas tu bila ada modal sikit, sikit je lah. Bukan banyak. Saya tambah daripada kedai tu. Saya tambah belakang sikit. Buat rumah satu.
2: Jadi rumah.
3: Rumah tak besar tapi ada satu bilik saja.
2: Anda boleh tengok di live Facebook kan? Di sana ada video dia. Saya dah pin kan?
3: Jadi rumah belakang, kedai depan. Permulaannya.
2: So rumah tu macam mana berapa bilik ke macam
3: rumah satu tu bilik, satu bilik saja.
2: Satu bilik.
3: Satu bilik saja.
2: Semua tidur situ.
3: Permulaan tu memang rasa sesak lah, memang sesak sangat. Keadaan tak selesa kan. Sebab satu bilik ni kita ramai-ramai tidur situ. Melainkan dua orang tu duduk asrama kan. Ya, empat orang tu memang kami sekali lah. Memang tidur pun sekali. Memang kurang selesa lah. Kadang tu kalau tengok rumah tu pun atap pun bocor juga. Tapi ya tahu saya je lah kan. Betapa perasaan tu. Alamak, kalau hujan, musim hujan lagi lah.
2: Rumah lagi, anak lagi main.
3: Dan lagi satu masalah utama saya masa tu, kedai tu berdekatan juga dengan jalan. Jadi bila malam tu biarlah dia orang tidur. Saya ni susah nak tidur.
1: Okay.
3: Memikirkan kalau andai kata ada
1: lalang-lalang kan.
3: Berlakunya situ. Tu jalan utama.
1: Okay.
3: Jalan utama.
1: Jalan utama.
3: Ha, jalan utama. Mm-mm. Andai kata berlakulah kereta terbabas, memang kenalah. Habislah kami.
2: Ha, jadi tak ada apa-apalah.
3: Ha, jadi malam-malam memang susahlah saya nak tidur masa tu.
1: Faham.
2: Ha. Dan kedai yang dimaksudkan ni di Durian Sebatang tu lah.
3: Ha, kedai ni di Durian Sebatang.
2: Okey.
1: Dah berapa lama dah meniaga?
3: Hampir lama dah, 10 tahun lebih.
1: Lama. Oh. Ha.
2: Okay. 10 tahun dah.
1: Jadi sekarang rumah RRP tu berdekatan ke jauh sikit?
3: Ya, rumah tu berdekatan dengan kedai.
2: Okay, masih berdekatan.
3: Masih berdekatan. Kedai depan, rumah belakang.
2: Okey, cuma di maksudnya unit yang lain.
3: Ya, unit yang lain.
2: Bergabung, kan?
3: Dulu bergabung.
1: Oh. Okey.
3: Sekarang unit yang lain, rumah belakang.
1: Okey, nampak happy tau bila dia kata dekat je dengan kedai. Boleh nampak dah, daripada muka.
2: Dah nak tambah rumah satu
1: lagi. Nak bagi sambung depan sikit tu kan.
2: Maksudnya ada yang mungkin tak faham lagi, kalau konsep rumah kedai, kedai di bawah, rumah di atas. Tapi abang, dia settle di sini, dia buat rumah tu di belakang. Belakang kedai.
1: Okey.
2: So bergabung dengan bangunan kedai itulah. Gitu.
3: Ya, yeah, betul.
2: Mereka siapa pagi ni, tadi abang ada sempat cerita dengan kita. Ha-ha. Abang pun penebar roti canai.
3: Ya, yeah, saya memang tebar roti canai.
2: Di Shah Alam lagi ke macam mana?
3: Di Shah Alam pun pernah juga.
2: Pernah juga eh?
3: Pernah juga.
2: Okey.
3: Tapi tak lama Shah Alam, sebab di Shah Alam tu sebenarnya saya kerja lain.
2: Okey,
3: kerja
1: lain. Bila abang dah balik ke Rauk, macam mana buat keputusan untuk buka kedai makan tu? Adakah yelah, nak masak ni bukan senang kan? Masak untuk keluarga kita boleh, untuk ramai
2: menjual
1: orang
2: kan?
1: Kan? Ataupun memang ada dalam keluarga ke yang berbisnes?
3: Saya dalam keluarga sebenarnya tak ada. Yang berbisnes. Tapi belah-belah saudara memang ramai. Asalnya dulu, mula-mula dulu, saya pernah tolong bapa saudara meniaga roti canai juga.
2: Dari situ
3: saya rasa.
2: Ini masa zaman bujang ni?
3: Dari zaman bujang tu saya pernah tolong buat part time. Jadi saya belajar dari situ lah.
2: Okay, so buka kedai di Durian Sebatang ni setelah berkahwin dengan akaknya lah.
3: Ya, betul.
2: Okay.
1: So masa tu macam mana bincang tu tiba-tiba nak buka kedai makan?
2: Akak pun macam mana boleh on? Kan? Maksudnya akak yang bantu
1: persetujuan
2: tadi.
1: Persetujuan tu.
2: Persetujuan tu. Dari segi menu tu akak yang usahakan yang mana? Kan? Roti canai ada abang settle kan?
3: Ada.
4: Bagian apa? Buat air. Kan masak-masak.
2: Okey.
4: Nasi lemak apa semua tu lah.
2: Buatlah sebab memang dua orang bekerja.
3: Ya, kami dua
1: memang
3: orang.
1: Memang tak ada ambil pekerja eh?
3: Tak ada. Kecuali Sabtu Ahad saja.
1: Okey.
3: Sabtu Ahad siapa? Sabtu Ahad anak lah. Anak ramai lah.
2: Sekolah tak kena suruh Okey. So hari biasa ni memang dua orang.
3: Biasa memang dua orang.
2: Operasi macam biasalah, pukul berapa pagi?
3: Pagilah, lepas subuh tu memang dah start operasi.
2: Sampai pukul?
3: Sampai habis roti canai.
1: Habis roti canai.
2: Goceng balik ke.
1: Okey. Tapi apa ni? Orang katalah kan, kedai makan ni memanglah untung, tapi dia punya usaha tu
2: nak banner kan.
1: Jual masakan pagi pukul 2-3 pagi kan dah bangun.
3: Betul.
1: Tak bangun tidur macam orang.
2: Satu
1: kan.
2: Satu lagi, kita first niaga bukan yang tu boleh laku semua.
1: Yo.
2: Kan? Saingan pun ramai
1: sekali. Apa agaknya yang orang tak tahu pasal meniaga apa ni? Kedai makan ni.
2: Lebih lagi dua
1: orang
2: je.
1: Orang nampak macam, asyuk eh.
3: Betul. Orang tak pernah nampak kita bangun pukul berapa kan. Kita start buat kerja pukul berapa, orang tak pernah nampak. Orang nampak kita masuk je. Letih dia orang tak tahu.
1: Betul.
3: Susah payah. Barang dia orang tak pernah fikir kan.
1: Betul.
3: Kita yang kena fikir nak beli barang tu.
1: Barang tu
3: sekarang ada time masa naik macam nak kan. Kadang okey. Jadi kat situ kita kena manage betul-betul.
1: Okay.
3: Sakit kepala juga tu.
1: Betul-betul.
2: Kalau cakap pasal niaga, mesti ada juga yang buah mulut yang akan cakap. Niaga takkan dapat rumah percuma. Ini pun masalah orang kita.
1: Faham. Juga. Sebabnya, bila nak beli barang tu masa lain. Nak memproses barang tu lain
2: nak
1: tu masanya.
2: Nak menjadikan makanan tu satu masa lagi.
1: Kan? Macam mana agaknya, yelah benda
2: sebab
1: tu.
2: Sebab dua orang kerja ni?
1: Macam mana abang membahagikan masa dengan akak tu? Benda ni.
3: Selalunya sekarang ni kami dah biasa buat. Bila dah mula-mula dulu memang
1: struggle lah.
3: Struggle lah sebab pagi nak kena hantar anak lagi. Okay. Kan? Hantar anak lain-lain pula.
2: Sekolah lain-lain.
3: Sekolah lain-lain. Jadi kat situ saya memang terkejar lah situ. Tapi sebab akak pun boleh. Dia boleh buat je semua.
1: Okey.
3: Dia boleh tebar juga.
1: Nampak je tersenyum je kat situ
3: Dia boleh tebar, dia boleh buat air. Masa tu lah. Tapi selalu pelanggan yang awal biasa pagi ni, awal pagi ni, dia faham. Memang waktu tu saya memang sibuk sikit.
2: Bukan senang lah nak berniaga hanya dua orang kata kaki tangan je ni.
1: Betul. Okey. Bila dah berniaga ada bila keadaan rumah tu dengan satu bilik kan, mesti abang rasa macam aku ni kena cari rumah juga.
2: Kita
1: macam mana
2: nak pergi
1: permulaan cerita tu? Tengok dekat mana ke, ada orang
2: tahu,
1: bagi
2: tahu
1: mana
2: ke ada orang suggestkan.
3: Saya asalnya saya tahu pasal rumah RRP ni, asalnya bermula tu anak saya yang kembar tu masuk darjah 1 tu, dia orang dapat voucher ke back to school. Masa tu dia orang bawa anak saya semua kan, pergi beli barang. Waktu pengarah masa tu saya rasa back to school tu saya tak ingat juga dah. Pengarah tu pengarah pejabat daerah ke, dia beritahu awak ni anak ramai dan berkemampuan sebab dia orang pilih daripada Ikasih kan. Jadi awak try apply. Awak minta je. InsyaAllah kot, dia kata kalau anak ramai ni InsyaAllah ada harapan. Yang penting ada Ikasih. Masa tu saya pun memang ni lah peluang kan, saya dengar kan. Selama ni saya duduk pun kita pun fikir keselesaan anak nanti susah kalau tak ada rumah ni. Jadi saya pun minta lah. Saya tanya ketua kampung, saya tanya Tok Pengulu, dia orang pun bagi kerjasama yang baik masa tu. Saya terus apply.
1: Maksudnya ambil borang apa semua. Ambil borang dekat mana?
3: Masa tu saya ambil borang dengan Tok Empat. Tok Empat yang bagi borang tu. Lepas tu hantar sana. Bukan senang jugalah. Menunggu juga. Jadi dia kena rajin follow up.
2: Tak boleh daftar biar je
3: Tak boleh daftar. Saya lama juga. Saya kena follow up. Rumah selalu tanya. Dia tanya macam mana hari tu. Wah, saya memang kena tension juga. Saya kena tanya je.
1: Ini buat betul nak kekat
2: tension nega satu.
3: Saya tanya bila ni.
2: Tapi bang, kalau kita tak ada on point payah pula. Tak ada orang ingatkan kita.
3: Kita lalai juga. Kita buat tak tahu je kan. Kita rasa macam tak ada tanggungjawab langsung rasa. Jadi saya pun selalu get call dengan pejabat daerah tu. Pernah sekali saya call, ni saya ingat sampai sekarang lah. Cik, saya punya permohonan macam mana? Awak tak ada mohon ni.
1: Awak tak ada mohon.
3: Betul, saya ada mohon dah ni. Lepas tu dia orang cik, rupanya permohonan saya lepas kerja rantut.
2: Sebab abang IC sana kan kita.
3: Lepas kerja rantut. Jadi dia orang macam mana? Alhamdulillah, terima kasihlah kat dia orang juga. Sebab dia orang buat balik kat saya punya usaha balik, saya dapat juga.
1: Dapat di Rau.
3: Terima kasih banyak-banyak lah pejabat daerah dan tanah Rau ni.
2: Kalau tidak duduk di Jerantut. Akak lah sianya.
1: Okey, baik, kita nak berehat seketika. Okey, insyaAllah kita sambung lagi bersama dengan Abang Man dan juga Kak Yan kita. Okey, terus dengar Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri. Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
3: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 3.31 minit petang. Kembali bersama dengan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan.
4: Ya betul, kita masih lagi bersama dengan dua tetamu istimewa kita hari ini. Iaitu Abang Man dengan Kak Zihan kita.
3: Yep.
4: Yang hari ini akan bercerita panjang lah tentang di sebalik kisah penerima rumah RRP ni.
3: Ya, yeah, betul.
4: Okay. Tadi saya sempat borak lah. Off air tadi saya bercakap, orang kata permulaan mereka disatukan masa tu.
3: Okey.
4: Yalah.
3: Awak memang suka cerita-cerita
4: macam tu. Saya memang suka menyebut hal orang. Memang perangai saya dah tu.
3: Harun memang suka cerita pertemuan.
4: Sebab dalam kehidupan ni ada dua benda yang kita kena tahu. Ada pertemuan, ada perpisahan.
3: Betul.
4: So kita kena tahulah dua-duanya.
3: Alright.
4: Kan? Barulah sweet hidup tu.
3: Tadi kita nak tahu juga sebenarnya sebelum meniaga apa ni?
4: Roti canai.
3: Roti canai ni.
4: Sarapan pagi lah.
3: Pagi. Sebenarnya Abang Man kita ada buat perniagaan lain.
4: Ada kerjaan lain lah.
3: Tapi biasalah Harun kan, dalam bidang perniagaan ni tak ada apa-apa. Apa orang kata, sentiasa banyak dengan risiko.
4: Risiko, keuntungan, kerugian. Kan? Lain-lain
3: jadi
4: juga
3: mungkin,
4: lah.
3: Mungkin Abang Man boleh kongsi dengan pendengar-pendengar Pahang FM yang sebenarnya sebelum ni ada je di kalangan kita nak buat bisnes ni. Tiba-tiba tak lepas.
4: Okay.
3: Buat bisnes ni fail pula. Buat bisnes ni. Kan? Bukan senang nak, orang kata nak sustain tu kan. Jadi mungkin Abang Man boleh kongsi sikit pengalaman sebelum decide untuk buka kedai sarapan pagi ni.
4: Dekat Jantuk. Dekat Raup ni. Sebelum tu.
5: Okey. Sebelum tu saya pernah buat perniagaan ayam golek.
3: Okey.
5: Ayam golek
4: apa
5: tu.
4: Apa nama ayam golek bang?
5: Oh, dah lupa.
4: Kan ni macam-macam nama.
5: Selalu saya punya trademark Abang Man lah.
4: Abang Man ayam golek.
5: Abang Man King.
4: Abang Man King. Tadi ada yang komen dekat live TikTok.
3: Abang Man King.
5: Ya. Okey. Itulah trademark.
4: Itu ayam golek masa tu di mana? Jerantut?
5: Masa tu di Shah Alam.
4: Di Shah Alam.
5: Saya cuba sesuatu yang baru. Tapi mungkin tak ada rezeki.
4: Okey, masa tu dah berkahwin dengan Kak Zihan ke?
5: Masa tu dah kahwin.
4: Okey.
5: Masa tu dah kahwin. Saya buat perniagaan tu, saya nak mengubah juga ekonomi keluarga. Saya cuba sesuatu yang baru, tapi mungkin tak ada, mungkin kurang ilmu lagi masa tu.
3: Okay.
5: Saya terpaksa jual balik semua barang-barang tu.
3: Okey. Modal tu berapa? Kalau ikutkan
5: modal tu memang besar sebenarnya. Okay. Sebab saya ikut franchise. Lebih kurang 25,000. Semua ayam, barang dia punya untuk mesin saja. Mesin saja lebih kurang dalam 12,000. Masa tu.
3: Okey.
4: So meniaga tu tinggal di section
5: saya duduk di Shah Alam di section 7.
4: Okey.
3: So apa yang menyebabkan abang berhenti meniaga tu? Ayam golek
5: Saya terpaksa lah. Memang masa tu saya rasa keuntungan saya kurang sangat sebab saya upah orang kan.
3: Upah pekerja.
5: Upah pekerja.
3: Okay.
5: Jadi patu dengan pelanggan pun kurang masa tu. Jadi saya terpaksa tutup.
3: Okey. Setelah mengambil kira tu berapa lama tu abang rasa macam
4: berapa lama bertahan?
3: Tak boleh pergi lah. Tak boleh pergi dah.
5: Saya rasa tak lama jugalah. Dah lebih kurang setahun 2 bulan je. Setahun 2 bulan je. Saya mampu bertahan kat situ.
3: Lepas tu apa pendapat Kak Zihan masa tu? Waktu bila suami kata tak boleh pergilah ni, memang dah tak boleh meniaga yang golek.
4: Kak Zihan marah ke macam mana?
6: Tak marah, tapi saya kadang tengok dia kesian kan, tengok dia tolak troli berat-berat tu, troli ayam golek tu kan. tapi pendapatan tak seberapa.
4: Rumah macam mana?
6: Rumah flat, flat tingkat. Nampaklah dekat bawah kan.
4: Okey, berniaga dekat bawah.
3: Berniaga dekat bawah.
6: Berniaga ha, berniaga ke bawah.
3: Barang-barang semua kat atas.
5: Rumah kat atas.
3: Okay.
4: Saya nak tolak barang tu lah.
5: Barang-barang tu ada kita peti. Ada tempat berniaga. Pasar tu kan.
3: Okey, faham.
5: Tempat dia lebih kurang dalam 500 meter juga.
6: Luas juga jalan tu.
3: Yalah.
5: Sebab kita tak boleh tinggal barang kat sana.
4: Okey. So tadi mereka di food court.
5: Food court.
4: Okey. Rumah tadi tingkat berapa?
6: Tingkat berapa, Bi?
4: Tak ingat dah.
5: Tingkat 4.
4: Okey.
3: Comel je kat Zifan. Biasa isteri tau yang tahu.
4: Yalah.
3: Dia bertukar peranan.
4: Dia kadang-kadang dia ada satu benda tu kita kena lupakan untuk teruskan
5: kehidupan. Ya,
4: berikutnya.
3: Okey. So akak rasa macam kesian lah tengok suami struggle.
6: Lepas tu fikir-fikir apa eh. Fikir sebab rasanya dia boleh buat roti canai kan. Dia boleh tebal. So dia buat roti canai je lah. Sebab roti canai ni macam ringan sikit lah
4: dibandingkan
6: ayam golek tu.
5: Yelah, modal pun rasa ringan sikit.
3: Ringan sikit.
4: Masa tu kalau 10 tahun lepas kan? 10 tahun lepas dapat lagi 7-8%. Tapi Shah Alam masa tu dah
5: sendiri 20 sen.
4: Sendiri 20 sen lah. Kita di kawasan sini eh.
3: Sendiri 20 sen masa tu kan? Sendiri
5: 20 sen masa tu.
3: Okay, jadi abang bincang dengan Kak Zihan nak buat roti canai lah. Lepas tu macam mana tiba-tiba boleh diraup tu daripada Shah Alam?
4: Berniaga di sana dulu ke macam
5: mana? Saya berniaga dekat Shah Alam dulu. Roti canai ni. Saya usaha juga masa tu. Cari kedai kan. Last kali saya dapat lah sewa. Tapi sewa dengan kawan-kawan macam tu mulut lah. Lama jugalah saya beroperasi. Saya dapat sewa food court di Section 7 tu. Masa tu ramai jugalah pekerja. Lebih kurang setahun lebih ya. Setahun lebih jugalah saya berniaga.
3: Apa yang menyebabkan berpindah?
5: Saya paksa ambil keputusan berhenti kat sana sebab kedai tu owner nak dia nak balik.
3: Sebab
5: bila kedai majlis ni dia tak nak bagi orang sewa. Dia kena owner yang ni.
4: Maksudnya atas nama dia sewakan kepada orang pula masa tu.
3: Faham.
4: Kebetulan nampak kedai dah ramai.
5: Jadi saya pun paksalah.
4: Perjanjian pula tak ada mah.
5: Perjanjian memang tak ada masa tu atas
4: ini
5: kawan.
4: Ini moral lah untuk semua.
5: Kan? Moral.
4: Sebab tu jangan petikai sekarang ni orang buat sewa rumah ke sewa kedai ada agreement.
3: Semua ada agreement.
5: Ya betul. Inilah. Sesal kemudian.
4: Tak berguna lagi
5: tak
4: lah
5: kan. Tak berguna dah masa tu kan.
4: Tengah sedap ke macam mana benda tu?
5: Rasa memang tengah sedap.
4: Itu yang
5: roti canai mangking memang masa tu.
4: Meledak.
5: Dia student ramai. Student memang suka sangat. Siang malam memang dia bantai roti canai.
4: Buka bukan pagi je.
5: Tak. Kita pagi dengan malam. Petang, start petang.
4: Breakfast lah. Lepas tu masa kapan lah gitu?
5: Saya buat roti canai dengan nasi lemak je.
4: Sampai malam. Okey. Baik, nasi lemak abang juga yang buat.
5: Buat juga. Sebab kiri kanan pun dah ada masa kapan lah. Jadi kita tak nak kacau kan.
4: Tapi sampai satu titik tengah sedap meniaga tengah mencana ni,
5: tiba-tiba
4: urusan Tuhan lah tu.
5: Jadi lama juga mikir dengan rumah apa lagi kita nak buat. Rasa dah
4: masih nak berada di Shah Alam ataupun mana terfikir terus nak balik Rauk ni.
5: Memang kita orang ada bincang masa tu. Nak terus ke sini. Tapi bila terus mikir balik, apa kata kita berhijrah lah.
4: Faham.
5: Nak berjaya ni kadang kena berhijrahan juga.
3: Kenapa Rauk bukan Jerantut?
4: Kenapa?
5: Saya rasa masa tu Rauk lagi berbanding Jerantut. Saya rasa tempat saya tu kalau agak tempat saya tu agak jauh. Dengan bandar. Jadi
4: kita bercakap tentang lepau kan.
5: Kalau Pau Utara ni dengan ni memang jauh. Dengan bandar saya rasa
4: lebih baik di Durian Sebatang.
5: Dari segi market pun saya rasa dia nampak kurang sikit.
4: Kita dipahamkan juga abang dia berkongsi tadi. Ada kecederaan berlaku masa tu memang di Shah Alam.
5: Tak, masa tu di Raub.
4: Ni dah kisah dah balik ni.
5: Bila dah balik di Raub
4: pas satu-satu ni.
5: Bila dah balik di Raub, saya dah mula start buat kedai. Buat kedai salon dengan
4: itulah kedai yang
5: kedai yang ada sekarang. Buat sendirilah kedai tu dengan bapak mentua. Buat slow-slow.
4: Bapak mentua
3: Supportive
5: Ya, betul, dia banyak juga membantu masa tu. bila buat kedai tu, saya sambil tu petang beriadah, main bola. Nak jadikan cerita masa tu lah, kaki saya pula patah.
4: Ni dah start meniaga mah kat rawat tu? Baru bermula eh?
5: Masa tu dah meniaga?
6: Dah
5: kot. Dah start baru meniaga. Okay.
4: Dilanda pula kecederaan.
5: Dilanda kecederaan. Kaki saya patah.
4: Sebelah Allah kiri.
5: Sebelah kiri. Saya masa tu, saya pun macam tak percaya kan. Macam mana boleh buat tas tak ada orang. Bukannya accident.
3: Maksudnya abang seorang ke apa masa tu?
5: Saya seorang saja.
4: Dia main bola. Main bola, bola langgar kaki. Sebab abang kata dia dapat cederaan tu sendiri.
5: Sendiri.
4: Bukan orang tackle ke apa.
5: Masa tu. Lepas tu? Jadi doktor sahkan saya patah.
4: Bahagian
5: pinggul. Mana bahagian yang paling orang kata susah nak patah. Melainkan kalau accident yang kuat saja.
4: Impact yang kuat.
5: Impact yang kuat je. Bila cek-cek mungkin ada ketumbuhan cecair kat dalam
4: di situ
5: tu.
4: Kan,
5: di situ tu yang jadi pecah. Lagi satu kecederaan lamalah.
4: Okey.
5: Sebab saya pun dulu memang aktif sukan.
4: Takut dengar masa-masa tu ni. Tanpa kita sedar kan.
5: Tanpa sedar mungkin umur, faktor umur.
3: Awak tu sukan tu,
4: saya dah berhenti.
3: Dah berhenti dah. Okey.
5: Faktor umur mungkin mainkan peranan juga. So berhati-hatilah.
3: Yalah.
4: Okey, betul.
3: Lepas tu
4: berapa tahun?
5: Selama saya duduk masa kecederaan patah tu, saya duduk hospital selama 3 bulan. Di hospital.
4: Okey.
3: 3 bulan.
5: 3 bulan tu
4: kedai tutup masa ni.
5: Rumah jalankan.
4: Steadilah kau.
5: Rumah memang dia teruskan, tapi dengan kemampuannya ada je lah.
4: Apa yang boleh masak.
5: Apa-apa yang boleh masak.
4: Roti canai dah boleh masa tu?
5: Belum
6: tak? Tak ada.
5: Roti canai, roti canai belum. Dia cuma masak makanan berlauk lah.
4: Dekat sikit kan, tak dengar suara kakak. Apa tadi kak?
6: Tak, kalau roti tu belum buat, tak reti lah nak
4: boleh guna. Okey, maksudnya
3: adunan dia tu.
4: Okay.
3: Nak nguli ke apa kan? Ya.
4: So masa tu akak masak apa je lah, kalau ingat lagi lah kak.
6: Nasi
5: lemak lah. Nasi lemak.
4: Okey.
6: Lauk biasa-biasa, telur mata ke telur.
4: Rang jugalah kedai ya.
6: Kenal lah juga.
4: Seorang di.
6: Dengan anak pun umur berapa tu ni?
5: Itu dengan mak mertua. Mak.
4: Mak bantu. Okey.
6: Dah lama.
3: Yalah.
4: Masa tu di hospital?
5: Selama 3 bulan saya di hospital.
4: Okey.
5: Lepas balik.
4: Kena tu memang terbaring tu?
5: Memang terbaring. Memang tak boleh jalan. Saya kena gantung besi kan.
4: Okey.
3: Okay. Pasal abang cakap pun abang ada menjalani pembedahan.
5: Ya.
3: Disebabkan itulah.
5: Disebab itulah. Saya duduk di hospital Lipis sebulan. Hospital HKL.
4: Okey.
5: Lebih kurang 2 bulan. Masa tu cuma buat masuk besi saja.
3: Okey.
5: Lepas tu saya keluar daripada hospital, tapi tak boleh buat apa-apa pun lagi.
4: Berjalan pun tak boleh lagi ke macam mana?
5: Pakai tongkat. Pakai tongkat. Lepas tu ada tim kebajikan punya daripada Lipis tolong saya untuk buat pembedahan di Kuantan ni. Di Kuantan. Masa tu lah baru masuk seramik.
3: Seramik
5: dengan besi.
4: Maksudnya kalau tak masuk seramik tu, kita nak bergerak tu kan?
5: Kalau tak, saya kaki pendek sebelah lah. Kaki dah tak balance kan?
4: Faham.
5: Tidak memang.
3: Yalah.
5: Itulah nampak.
3: Itu yang abang masuk data ikasih tu?
5: Salah satunya.
4: Yang menyebabkan dapat bantuan-bantuan ni.
5: Sebab saya lama tak bekerja masa tu. Lebih kurang setahun lebih saya tak bekerja. Masa itulah masuk daftar IKC. OKU masa tu.
4: Kakaknya lah yang buat ke sana?
5: Kakak yang buat. Minta bantuan Muib. Muib pun saya ada minta bantuan dari segi perniagaan. Macam JKM jugalah. Dari situlah.
3: Okey, lepas tu dah berapa lama selepas tu baru boleh abang start
4: recover balik bang?
3: Untuk berniaga semula.
5: Saya rasa kat 2 tahun lebih baru saya start balik berniaga. Lepas saya buat operation di Kuantan, lepas tu baru
4: Okey semula eh.
5: Ah okey semula. Dalam masa 6 bulan lepas tu baru boleh okey. Okay. Ha, maknanya lebih kurang 2 tahun setengah saya tak bekerja apa. Ha, memang orang rumah saja yang ni.
4: Macam mana kau boleh tahan dengan
5: tapi
4: orang
5: saya
4: sangat ke soalan tu.
5: Tapi saya banyak juga terima kasih kat orang rumah sebab masa saya tu.
4: Saya
5: dia tu tolong minta saya buat macam-macam lah bantuan Muib semua dia yang buat.
3: Okay.
5: Dia tolong
3: dan juga dia handle kedai.
5: Ha, dia handle kedai.
3: Masya-Allah.
4: Kak, kalau kita buka media sosial ini kak, media sosial ni tempat orang yalah melemparkan perasaan masing-masing. Ada je yang kahwin 3 bulan je bila laki tak mampu
3: dah
4: nak.
3: Dah sakit dah apa?
4: Dah. And berpisah kan. Akak
3: tapi
4: orang
3: akak masih setia di belakang menjadi apa orang kata penguat semangat suami tu. Okay, boleh kongsi sikit berkenaan perkara ni.
6: Macam mana macam cakap rasanya biasa je kot.
4: Itulah keikhlasan tu.
5: Mikirkan
6: apa anak apa semua tak rasa okey je kot. Hadap je lah, hadapi je lah dengan positif kan, dengan redor lah apa. Lepas tu okey je aku rasa.
4: Okey je. Ada bergaduh ke masa tu?
6: Bergaduh tu standard. Biasa lah.
4: Okay.
3: Apa yang orang rasa cabaran waktu tu kak?
6: Cabaran.
3: Nak handle kedai, nak handle anak-anak lagi. Masa tu. Dengan keadaan suami macam tu. Apa yang paling mencabar kak rasa waktu tu? Kalau boleh dikenang balik.
6: Tak tahulah kak. Pada kak sebab kak positif je. Kak tak reti nak fikir benda yang bukan. Okay. Malas nak fikir benda yang susah-susah kan.
4: Hadap je betul-betul.
6: Hadap je lah. Okay. Tapi kita kena positif lah. Kena teruskan je lah. Macam tu lah.
4: Dia satu lagi orang lelaki ni hidup sebab perempuan tau tak? Kalau tak ada jiwa ni cerita pasangan lah.
3: Okay, cerita pasangan.
4: Kan? Kalau tidak kerana orang sebelah ni kuat, dia pun tak kuat juga. So saya rasa abang pun dapat kekuatan daripada akaknya.
5: Ya, betul. Betul pun. Dia banyak bagi inspirasi lah. Daripada pandangan ke apa-apa cadangan, banyak daripada dia sebenarnya. Okay. Walaupun nampak dia diam kan.
4: Orang kata ya, diam ni banyak berfikir.
5: Kadang planning-planning pun dia juga. Kita dengar, lepas tu kan rasa okey kita ikut. Kalau tak okey kita berbalah juga.
4: Okay. So biasalah, gaduh tu biasalah. Ana pun kau mampu gaduh juga.
3: Gaduh biasa.
5: Bergaduh kalau untuk, tak kebaikan.
3: Gaduh, pelik.
4: Untuk kebaikan. Ha, okay.
5: Untuk kebaikan.
4: Faham.
3: Okey.
4: Baik, itu fasa di fasa yang betul-betul jatuhlah mai.
5: Ha, masa tu
4: satu cerita.
5: Tu fasa yang betul-betul saya rasa macam tak guna lah. 2 tahun setengah saya tak bekerja. Tak ada pendapatan langsung. Bayangkan 2 tahun setengah. Kalau orang rumah, orang lain tak tahulah kita aku lari.
4: Itu yang saya cakap tadi bang.
5: Jadi dia kena sabar dan kuatkan kesabaran. Masa tu saya pun saya tak mikir sangat. Masa tu saya lebih mikir kepada anak dengan orang rumah lah. Pandangan orang ke apa ke saya tak peduli dah masa tu.
3: Okay.
5: Sebab dia yang cari rezeki masa tu.
4: Okay.
5: Dia yang cari rezeki. Jadi kadang orang lelaki ni tak tunjuk sangat. Walaupun kalau jatuh yang mata dia malam-malam je. Malam-malam barulah. Orang dah tidur semua baru. Mimikir juga kat dia orang ni. Satu masa tu, masa saya 2 tahun setengah tak bekerja tu, dengan keadaan rumah kami tidur macam tu kan. Sekali kesian juga anak nak baca buku, nak study, nak buat kerja rumah. Okay. Rumah macam tu, aduh. Memang mikir saja masa tu saya. Tu kan kena darah tinggi tu.
3: Darah tinggi. Okey, macam abang cakap tadi kan. Abang tak kisah sebenarnya apa kata-kata orang. Kan bila mananya lah yang tahu dalam rumah tu jelah.
4: Okay,
3: kan?
4: Ya, tapi bukan senang juga benda tu.
3: Dan kadang-kadang bukan orang luar juga. Kadang-kadang keluarga
4: dalam mana juga.
3: Bila orang luar cakap tu okeylah tak apalah orang tak tahu. Tapi kadang-kadang bila keluarga sendiri kan adik dia punya perasaan tu macam alamak, kita expect mereka yang paling faham. Okay. Macam abang sendiri macam mana? Bila keadaan dengan 2 tahun lebih tak bekerja kan?
5: Memanglah masa tu macam saya cakap tadi, saya rasa saya macam orang yang tak ada guna dah kan. Mesti orang pandang alamak, orang bini bagi makan. Rasa macam tu pula. Tapi masa tu saya kuatkan jugalah kan, untuk teruskan kehidupan, untuk bukan untuk saya tapi untuk anak-anak juga, dengan isteri kan. Apa yang orang cakap pun masa tu memang tak peduli jugalah. Masa tu saya tekad nak bangkit, nak bagi sesuatu yang selesa untuk keluarga masa tu. Kena ada azam juga masa tu. Tapi yang penting, rumah kena faham.
3: Paling penting.
5: Sebab paling penting.
4: Fasa tu fasa baru nak mula semula. Dari permulaan.
5: Permulaan tu kita kena terangkan betul-betul kat rumah, bagi orang faham. Kalau tak susah juga kan. Sebab masa tu saya cuma ada dia je yang rasa dia yang faham saya. Kalau tak ada dia pun susah juga. Memang betul lah orang cakap, memang perempuan ni memang kekuatan, tulang belakang
4: kekuatan.
5: Kekuatan untuk suami.
3: Baik. Itu dia. Awak boleh ambil tu nasihat Ron. Sebelum saya memulakan rumah tangga.
4: Saya kalau saya tengok umur perempuan lain, saya okey lagi. Tapi air mata seorang ayah, air mata seorang lelaki tu dia
3: Mahal.
4: Nak tunjukkan.
3: Okey. Baik, kita nak berehat seketika.
4: Okey.
3: Jangan ke mana-mana. Terus dengar Pahang FM.
4: Satu pilihan.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Okey, 3.57 minit petang, kembali bersama dengan Ana dan juga Harun.
2: Betul.
1: Dan juga kita ada partner kita.
2: Partner baru. Abang Man dan juga Kak Zihan kita.
1: Ya, betul. Masih okey?
3: Masih okey.
1: Alhamdulillah.
2: Abang janji jangan menangis lagi.
3: Okey. Orang kampung.
1: Ramai orang kampung ni. Dalam pada Abang Man King suka buat lawak ni, dia kata rupanya nampak air mata jantan hari ni.
2: Itulah orang menitik kata. Kesukaran yang dalam ni yang tahu.
1: Betul. Okay. Tapi alhamdulillah kita nampak Abang Man ni bangkit.
2: Sampai ke hari
1: ni
2: lah.
1: Sampai ke hari ni. Okay, untuk Abang bagi yang terbaik kepada keluarga kan.
2: Yang pahit tadi kita dah kongsi bersama. Okay. Sekarang ni kita nak cerita yang manis-manis pula lah.
1: Nampak dia punya senyum tu lain. Tapi dia sedih pun disenyum, dia gembira pun disenyum. Tak tahu yang mana satu emosi dia.
2: Saya nak tahu tadi yang pasal permohonan, kita nak berbalik pada rumah lah kan. Berapa lama masa untuk mengetahui lulusnya rumah tu? Sebab tadi Abang Aman pun cerita pejabat daerah tempa awak tak mohon lagi.
3: Ya, betul. So,
2: bila tahu dapat ni, berapa lama ambil masa tu?
3: Masa ni pasal keadaan saya kan. Masa saya tu agak lama juga, lebih kurang 2-3 tahun juga. Masa saya lah
1: menantilah.
3: Menanti lah. Menunggu dan menanti. Lebih kurang macam tu lah, 2-3 tahun.
1: Bila dapat tahu tu macam mana?
3: Oh, masa
2: orang pertama yang Abang bisik kat siapa?
3: Tapi mula masa dapat tahu tu, masa tu saya ingat lagi. Masa tu saya dapat tu confirm lah, confirm dekat Simpang Pelangai masa tu. Masa tu ada majlis.
2: Oh, dijemput ke sana.
3: Untuk ambil ni kan, pengesahan borang.
1: Dapat rumah.
3: Masa tu perasaan saya mula terharu betul. Rasa ya Allah, alhamdulillah akhirnya doa yang kita selalu doa hari-hari tu termakbul juga.
1: Maknanya ni apa, kehadiran pelangi selepas hujan.
3: Rasa masa tu taru, bersyukur sangat. Rasa macam alangkah indahnya rasa. Lagi satu rasa macam terlepas beban ni rasa. Beban yang ada bau selama ni, menunggu, menanti ni, satu penyesaan. Lepas tu kita rasa terlepas, sebabnya kita rasa ya Allah dapat rumah. Automatik tu kita rasa ada sinar untuk anak-anak dan keluarga isteri.
2: Sebab itu matlamat tadi kan.
3: Untuk keselesaan dan untuk diorang buat sesuatu yang baru bila dapat rumah ni. Saya pun rasa masa tu ya Allah, rasa beban tu rasa hilang sekejap lah.
2: Pergi seorang ke?
3: Saya seorang.
1: Maksudnya tak tahu dia abang dihubungi ke ada tengok lama web ke macam mana?
3: Sebenarnya dah diorang dah plan seluruh ni. Memang kita dah tahu kita dapat, tapi selagi tak official orang bagi
2: penyerahan tu
1: dapat ke tak dapat, betul ke tak betul kan,
3: bila pula nak buat. Kita kena tunggu pula bila dah dapat muana. Tunggu proses nak buat pula. Nanti kontraktor macam tu kan.
2: Masa first tahu akak dah tahu dah ke belum lagi?
3: Akak pun dah tahu masa tu. Tapi saya memang bagi tahu dia lah, walaupun orang pejabat kos saya kan. Rasa masa tu saya bagi tahu dia, alhamdulillah, tapi satu proses lagi nak tunggu rumah tu siap.
2: Berapa lama masa tu?
3: Rumah tu siap tak lama, dalam lebih kurang sebulan lebih lah. Atas kontraktor. Atas
2: bergantung.
1: Dan kontraktor tu abang yang cari ke macam mana?
3: Bukan.
1: Proses
3: dia? Tu semua pejabat. Pejabat yang ni uruskan. Kita punya gembira masa tu. Kan kontraktor yang buat, hari-hari kita jamu air, makan. Sebabnya kita nak sesuatu rumah kita tu elok.
1: Setuju.
3: Kita nak jaga dia, dia jaga kita. Macam itulah rasanya. Kita selalu saya cakap kat rumah, rumah kenapa nak kena bagi air? Ni untuk masa depan, ni kita macam ni lah. Kalau dia orang kita bagi tahu, buatlah elok sikit kan. Mungkin disebabkan air tu dia rasa alamak,
2: appreciate
1: rasa dihargai.
3: Rasa dihargai. Jadi walaupun orang buat tu mungkin orang luar kan, tapi dia rasa dihargai. Jadi

0: Alhamdulillah rumah pun
1: sekejap
0: dia buat ikut timing dia cantik. Okay. Alhamdulillah lah.
2: Kita boleh tahu ke rumah tu berapa bilik pun semua?
0: Rumah tu ada 3 bilik. Satu bilik air, satu bilik mandi.
1: Okey.
0: Lepas tu dapur semua ada lah.
2: Okey, luas jugalah. Kan
1: kita setakat
0: ni saya rasa alhamdulillah luas untuk kami lah.
2: Okey. Cukup untuk berapa tadi? 6 8 anak beranak ni.
0: Cukup. Tapi sebab anak saya ni ada yang dua orang ya sama lagi kan. Jadi cukup buat masa ni.
2: Okey.
0: Insya-Allah ada rezeki, memang ada niat. Dengan usaha lah ni.
2: Itu abangnya. Kak Zianya macam mana bila dengar berita tu kak? Nak tahulah juga perasaan tu. Seronok tu memang seronok.
3: Okay. Seronok lah, bersyukur lah. Mengenangkan anak lah kan. Mudah ke urusan diorang. Tak menyempit.
2: Bezalah dengan dulu.
3: Beza.
2: Kan? Saya pun tengok dalam video tu. Terbayang jugalah kalau.
0: Memang beza. Bila dapat rumah ni. Membandingkan rumah lama dulu. Rumah dulu macam... abang bagi tahu tepi jalan bahaya, safety tak ada. Okay. Lagi satu saya tak cerita ni. Rumah yang lama ni selalu masuk ular.
1: Oh.
2: Alamak, kalau tengah tidur macam mana? Itu yang abang cakap tak tidur pun tak apalah.
0: Pernah masuk ular, kita cari, paksa saya kita pecahkan simen tu.
1: Allahu Rabbi.
2: Sebab simen, ular tu
0: masuk ke dalam.
2: Okey.
0: Maklumlah rumah lama, rumah dah uzur dengan atap. Dengan simen pun ada yang dah berlubang kan. Ular masuk situ. Kita terpaksa pecah.
2: Nak pastikan dia keluar kan.
0: Dari yalah, kita nak baiki pun saya rasa tak mampu juga masa tu.
1: Yalah.
0: Dengan keadaan kos sara hidup dengan tinggi ni, tak mampu nak
2: juga masa tu lagi.
0: Nak kumpul duit pun tak sempat.
1: Okey, kita dah pun di penghujung rancangan, Run. Sebanyak kita nak beri laluan kepada Azan Asar yang masuk pada pukul 4.07 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
2: Okay.
1: Tapi akhir katalah daripada abang sendiri kepada mungkin pendengar di luar sana yang sebenarnya sama juga menyimpan harapan
2: pejuang kehidupan ni.
1: Memiliki sebuah rumah. Kan, supaya sentiasalah berdoa dan jangan putus harapan. Okey, silakan.
0: Bagi saya sebenarnya kita kena berani mencuba. Mencuba dah berikhtiar daripada kita tak buat apa-apa langsung tidak ada apa-apa makna pun. Dan bila dah kita buat sesuatu tu, biarlah dengan diiringi dengan doa kan. Jangan putus harap lah. Dan satu lagi, jangan mudah putus asa.
2: Okay.
0: Sebab bukan nak semua yang kita minta boleh dapat.
2: Dengan segera.
0: Dengan segera. Okay. Kena banyak bersabar.
1: Dan juga akhir kata kepada isteri dan betul, anak-anak. Jewa. Isteri lah yang banyak
2: bersama.
1: Bersama.
2: Yang mengetahui lebih.
1: Abang.
2: Okey. Kita bagi ruang depan-depan.
1: Ruang lah.
0: Yalah, sana.
2: Saksikan orang kampung.
0: Pertama sekali, terima kasih banyaklah. Kerana memahami suami ni tak rajin mana sangat juga. Tapi mencuba berikhtiar untuk mencari keselesaan dan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Dan terima kasih banyak kepada isteri yang memahami dan terus berjuang. Bukan untuk kita tapi untuk anak-anak. Demi masa depan sekeluarga.
2: Nama panjang lah, sebut nama panjang.
0: Terima kasih kepada Nur Zarihan binti Zakaria.
1: Okey, mungkin sikit daripada Kak Zihan kita buat suami
2: sebelum
1: tercinta.
2: Sebelum kita berakhir. Cakap je apa kak? Akan dah cakap. Boleh balik dah ke?
3: Terima kasih. Pada Pia.
1: Pia. Pada Pia awak. Bukan Pia saya.
3: Terima kasih banyak pada suamilah yang banyak jugalah berusaha untuk rumah tangga kita orang kan. Untuk sama-sama mengubah hidup, bangkit dari kehidupan yang lalu kan. Itulah, semoga kita orang bahagia.
2: InsyaAllah. Amin. Kita doakan. Thank you akak, bang, sudi berkongsi walaupun ni privasi anda berdua.
1: Sudi berkongsi
2: semua
1: sebagai inspirasi kita semua. Terima kasih banyak-banyak.
0: Nak cakap satu lagi boleh?
1: Boleh.
0: Nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Tok Wan kita.
1: Okey.
0: Tok Wan Kerajaan Negeri Pahang, YB Fazli, mm-hmm, yang banyak membantu kawasan Don Dong. Okay. Kepada Tok Empat, Tok Penghulu, kepada Muib JKM yang banyak bantu saya juga. Terima kasih banyak. Semoga jasa kalian dirahmati semua.
2: InsyaAllah. Amin.
1: Baik, sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
2: Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Hari ini ada orang ingat orang yang kuat ialah orang yang masuk sukan gusti dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang kuat bukanlah orang yang kuat bergusti, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Rajab pernah menyatakan bahawa menahan marah adalah tanda kekuatan iman seseorang. Marah yang dikawal menyelamatkan banyak hubungan. Belajarlah sidang pendengar menenangkan diri sebelum berkata apa-apa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesabaran buat kita semua.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
2: Bonda.
0: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
3: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: dalam
1: Dandut Satu Jam.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat
2: pukul 5.15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh, Pahang FM.

Okay, Radio Malaysia Pahang FM 1 pilihan 4:47 minit petang. Terima kasih banyak kepada anda yang masih lagi setia bersama kami Pahang FM 1 pilihan. Baik, selesai sudah rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Alhamdulillah, dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejap lagi jangan lupa untuk kita ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM. Sekembalinya nanti ada Hari Ini Dalam Sejarah, dan jangan lupa di jam yang terakhir kami akan hiburkan anda dengan lagu-lagu menarik pastinya dalam Dandut 1 jam. Lagu-lagu dandut terbaik, lagu-lagu dandut Malaysia dan juga Indonesia, pasti akan menghiburkan petang anda. Okay, sambil-sambil mungkin ada yang anda dalam perjalanan, nak pulang ke rumah, baru saja habis kerja kan, shift pukul berapa? 4:30 petang. Mungkin juga ada yang tengah bersiap nak masuk shift pukul 7 pula ni ataupun pukul 6. Apa-apa pun anda doakan, semoga semuanya dipermudahkan Allah Subhanahu Taala. Okey, semoga segala yang dirancang dan segala urusan kita semuanya baik-baik saja. Okey. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan di petang hari ni. Jom kita layan lagu daripada Alkai Yagnik dan juga Sonu Nigam. Lagu yang diterbitkan dalam filem Dulhan Hamli Jainge. Jom kita dengar. Camya.

0: berdasarkan perlu berlandaskan perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi Raja-Raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan Expo WorldSkills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Kerjasama itu turut meliputi perkongsian teknologi dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri bernilai tinggi.
1: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China-Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
1: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
2: Semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini, dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih RM33 juta tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Goyang dalam
1: Dandut Sasudang.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat,
2: pukul 5.15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh, Pahangnya FM.

Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 5.19 minit petang. Dan kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk Zona Pekabar Weh, edisi 23 September 2026, 11 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Terima kasih banyak kepada anda yang memilih Pahang FM sebagai satu-satunya pilihan anda di petang hari. Sambil-sambil anda nak layan, nah, bersama dengan anda, lagu-lagu dandut terbaik sepanjang zaman. Dalam Dandut Satu Jam. Asyik. Baik, kita nak mulakan dengan lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Lantana. Diterbitkan pada tahun 2014. Kalau ikutkan lagu ni, dia rock dude lah. Rock campur dandut, okey? Jom kita layan lagu Rosita dalam Dandut Satu Jam.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, buli cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur. Asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Pelajar Cemerlang akan melahirkan modal insan yang gemilang.
1: Generasi berilmu, pemangkin masa depan negara.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: info dan perkongsian sukan di segenap dimensi Negeri Pahang.
1: Aksi, pencapaian, rancangan, kemenangan dan banyak lagi dari peringkat Pahang Undi sehingga peringkat tertinggi.
0: Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

sari berita utama. NRES sokong tindakan penguatkuasaan kerajaan negeri terhadap penerokaan tanpa kebenaran. Orako dan Jakoa saling bekerjasama menyelesaikan isu tanah orang asli Pahang. Berita sepenuhnya. Sebarang aktiviti di Hutan Simpanan Kekal HSHK Tasik Bera yang diwartakan sebagai tapak Ramsar harus dilaksanakan dengan mematuhi prinsip wise use yang menjadi panduan utama di bawah konvensyen Ramsar. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Otto Joseph Koruk berkata, aktiviti penerokaan, penebangan dan pertanian tanpa kebenaran perlu ditangani secara berhemah serta berlandaskan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa bagi mengelakkan kesan terhadap keseimbangan ekosistem serta habitat hidupan liar. Beliau berkata pihaknya turut menyokong tindakan penguatkuasaan bersepadu oleh Kerajaan Negeri Pahang terhadap aktiviti penerokaan tanpa kebenaran yang didakwa melibatkan kawasan seluas lebih 2,212 hektar di dalam kawasan HSK berkenaan. Kerajaan negeri akan memperkukuh kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa dan Pahang Orang Asli Corporation Sendian Berhad Orako bagi menyelesaikan isu tanah serta memastikan kepentingan masyarakat orang asli terus terpelihara. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri, Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad berkata, kerjasama itu penting termasuk mengenal pasti penduduk asal yang benar-benar layak menerima manfaat tanah dan pembangunan. Menurutnya, beliau sendiri sudah turun ke Bera dan meminta senarai nama penduduk orang asli setempat disediakan bagi membolehkan semakan serta tindakan susulan dibuat. Beliau berkata pada masa sama, kerajaan negeri tidak akan membiarkan pihak tidak bertanggungjawab mengeksploitasi nama orang asli untuk meneroka atau menguasai tanah secara haram. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, pemimpin masyarakat orang asli perlu menjadi teladan kepada komuniti dengan menolak sebarang bentuk rasuah dan salah guna kuasa yang boleh menjejaskan kepentingan masyarakat itu. Ketua Cawangan Siasatan Integriti Badan Awam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pahang, Siti Halimatus Saadiah berkata, pemimpin masyarakat bukan sekadar berperanan sebagai penggerak komuniti, malah perlu menjadi teladan dalam aspek integriti. Beliau berkata kepimpinan berintegriti penting bagi memastikan masyarakat dipimpin secara amanah, beretika dan telus selain membentuk komuniti yang lebih sejahtera. Nasihat itu disampaikannya baru-baru ini di Rompin dalam ceramah bertajuk Kepimpinan Berintegriti, Komuniti Sejahtera, Peranan Pemimpin Masyarakat dalam Mencegah Rasuah. Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA jalin kerjasama dengan Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute MARI dalam pembangunan teknologi automotif generasi baharu. Naib Chancellor UMPSA, Profesor Teknologis Dr. Yatimah Alias berkata, kerjasama strategik dengan MARI memberi tumpuan kepada penyelidikan dan pembangunan R&D, pembangunan teknologi, inovasi, pemindahan teknologi serta pembangunan bakat dalam sektor automotif dan mobiliti pada masa akan datang. Melalui pendekatan itu, UMPSA berperanan dalam menerajui pembangunan teknologi berasaskan sumber mineral tempatan termasuk aspek pemprosesan bahan nadir bumi, formulasi dan pembangunan magnet nadir bumi sebelum diterjemahkan kepada aplikasi motor elektrik berprestasi tinggi. Selain itu, inisiatif ini juga berpotensi membentuk satu rantaian nilai teknologi yang lebih lengkap di Malaysia bermula daripada mineral, bahan nadir bumi, magnet, motor elektrik dan aplikasi kenderaan generasi baharu NXGV.
Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atira Haswah. Saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kelang FM Satu Pilihan.
1: Kembali bersama dengan kamu orang berdua petang hari ni. Gelak hari di luar tu.
0: Hai, nasib baiklah kau bawa payung.
1: Tak bawa apa boleh lari awak tu. Berapa tingkat sangat daripada bandar tu.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda selama 4 jam bersama dengan Ana dan juga Harun.
1: Ya, betul. Kita dah sampai penghujungnya untuk hari ni. Kita ucapkan thank you so much pada semua pendengar-pendengar Pahang FM yang sentiasa memberi support lah.
0: Ya, betul.
1: Untuk hari ni Rabu 23 September 2026,
0: 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. InsyaAllah kita akan bersua lagi di ruangan udara Pahang FM. Hari esok pukul 2 hingga 6 petang, kita ada Makcik Bawang Pot Pet. Jadi maknanya free-free tu jangan lupa untuk masuk TikTok Pahang FM, okey?
1: Okey, setuju.
0: Janji.
1: Okey, kita jumpa esok semula. Hari ni kita break dulu. Ingat jangan
0: apa?
1: Isat dadah. Dadah musuh negara.
0: Dadah musuh negara.
1: Kena ingat tu.
0: Okey.
1: Radio Malaysia Pahang FM,
0: Satu Pilihan.
1: Kita gerak dulu. Bye-bye.

Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me-time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: sama Pak Hang FM, satu pilihan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Hari ini Rabu 23 September 2026, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Wawas ini bersama dengan anda, menemani anda 3 jam yang berikutnya di Zon Nurani, ya, 6 petang hingga 9 malam. Terima kasih juga buat Haruna Ana tadi yang telah bersama dengan anda di Zon Apa Khabar We. Ya, cuaca sekarang ni nampak macam redup-redup mendung je. Nak hujan macam Kuantan je kan? Tapi tak tahulah hujan ke tak. Macam mana cuaca di tempat anda? Okey, apa-apa pun yang penting sentiasa menjaga orang kata keselamatan dan hati-hati selalu. Okeylah, kita tak nak buang masa. Dah 6.10, menghampiri 6.11 petang sekarang ini. Sejak lagi 6.30, kita ada salam rohani. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Dua Lipa, Fancy Season.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ya, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Okey, Hari Kemahiran Kemas Negeri Pahang 2026 yang akan berlangsung ya pada 3 dan 4 Oktober 2026 nanti, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Okey, di mana kalau untuk yang hari Sabtu 3 Oktober itu bermula pukul 9 pagi hingga 6 petang, manakala pada 4 Oktober 9 pagi hingga 9 pagi. Betul lah tu kan? Okey, hingga 12.30 hari saja. Di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan, antara aktiviti yang menarik, okay, pertandingan e-sport, mendengar ceramah kesedaran civik, forum bicara usahawan, ada juga bus agensi-agensi yang terlibat, ya. Contohnya KKM, PTPTN, okay, JPN dan juga lain-lain lah. Gerai jualan usahawan pada, dan ada boleh menyertai lah demonstrasi jahitan, masakan, dandanan diri dan juga seni tangan. Sekali lagi ya, 3 dan 4 Oktober, okay, di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan Pahang. Kita masuk dalam segmen Salam Rohan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, faham?

Ya, Raihan dengan senyum bawa kita ke 6.48 minit petang. Okey, satu lagi saya nak kongsi dengan anda ini, Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 peringkat daerah Rahup lah ya, yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini 26 September ya, di Dewan Terbuka Pasir Bayam Dong Rahup, 7.30 pagi hingga 1.30 tengah hari saja ya. Antara aktiviti yang menarik ada hari Sabtu inilah ya, senarobik bersama community, lepas tu breeze walk 3 km bersama community dong, kemudian ada juga sukan nyaka rakyat, mainan santai contohnya carom dengan congkak, pertandingan mewarna kanak-kanak dan warga emas ya. Okey, pertandingan karaoke lagu patriotik pun ada, lepas tu ada taklimat PDRM, taklimat MC-MC, ada jugalah reruai zon keselamatan internet, jualan rahmah, reruai usahawan Nadi kan, PDRM, AADK dan juga klinik kesihatan dong. Sekali lagi kan, waktu dia pendek je, 2.30 pagi hingga 1.30 26 September ini, Dewan Terbuka Pasir Bayam Dong Rau. Okey, nanti di jam yang berikutnya azan maghrib ya akan berkumandang 7.05 minit malam bagi yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Ini dulu Mestika dengan segalanya milikmu.

sekarang. Maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Hari ini ada orang ingat orang yang kuat ialah orang yang masuk sukan gusti dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang kuat bukanlah orang yang kuat bergusti, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Rajab pernah menyatakan bahawa menahan marah adalah tanda kekuatan iman seseorang. Marah yang dikawal menyelamatkan banyak hubungan. Belajarlah sidang pendengar menenangkan diri sebelum berkata apa-apa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesabaran buat kita semua.
1: Cantiknya iman.

وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال.

وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون

نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Malaysia Pang FM yang dimuliakan oleh Allah, saya teruskan lagi surat kali ini tentang cinta Rasulullah bererti cinta Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya zal uznain. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Anas bin Malik ni dengan panggilan orang yang memiliki dua telinga. Okey, jadi sekarang ni saya nak cerita salah satu akhlak Rasulullah. Kerana Rasulullah ni role model kita, maka kita kena jadikan setiap bicara Rasulullah, pengakuan Rasulullah, akhlak Rasulullah, tidak tanduk Rasulullah dan pergaulan Rasulullah itu sangat sopan, sangat beradab dan sangat berakhlak. Sehingga Rasulullah memanggil Anas bin Malik ya zal uzunain. Apa maksud dia? Kalau kita dalam bahasa kita, wahai yang memiliki dua telinga. Kita kalau kita marah ke orang lain, kita akan kata, "Oi, pekak tak dengar ke?" Kita akan menggunakan bahasa yang kasar. Tetapi Rasulullah tak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar daripada mulutnya. Dan satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah in kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya aba umair ya fa'alan nughair. Maksud dia, betapa baik cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan kami. Beliau berkata kepada saudaraku yang masih kecil, "Wahai Umair, wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung Nughair?" Jadi di situ Rasulullah ni dia sentiasa ada panggilan yang baik kepada sesiapa sahaja, kepada isteri beliau, kepada anak-anak dia, kepada cucu dia, ya. Walaupun Rasulullah ni tak sempat anak-anak dia besar, anak dia semua meninggal kecil, dan Rasulullah sentiasa memanggil dengan panggilan yang indah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus ikut contoh Rasulullah ni yang sentiasa mengeluarkan kata-kata yang baik walaupun dalam keadaan marah. Rasulullah marah macam mana pun, Rasulullah akan menampakkan merah di mukanya. Dan Rasulullah suka macam mana pun, Rasulullah hanya menampakkan giginya. Dan Rasulullah itu setiap tindak tanduknya itu adalah Al-Quran, khuluquhul Quran, ya. Jadi seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mengenali Rasulullah, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena tahu Rasulullah tu macam mana, fizikal dia macam mana, mata dia macam mana, hidung dia macam mana, langkah dia macam mana, masa berjalan macam mana, masa dia makan macam mana. So kita kena pastikan kita sentiasa niat, apa yang aku buat ni Rasulullah buat. Bila aku ikut apa yang Rasulullah buat, berarti itu adalah satu pahala dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Rasulullah adalah idola kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ilahi bawa kita ke 7.38 minit malam, okay? Dan di jam yang kedua ini, tadi 7.5 minit telah masuknya azan maghrib bagi mereka di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya, okay? Dan di penghujung jam ini nanti, tepat jam 8, kita akan ada kabar ringkas yang disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Sebelum kita masuki jam yang terakhir, sekejap saja lagi, okay? Di mana di jam yang terakhir nanti kita ada marathon hits music tanpa henti untuk anda, dan juga di jam yang terakhir nanti 8.14, okay, berkumandang pula azan isyak untuk Kuantan juga di kawasan yang sama waktu dengannya. Ini dulu arah Johari, menjaga jodoh orang lain.

0: 1.1 Kuantan. Satu kosong tujuh Pepulan Lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua Perpuluhan Tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu Pepulan Sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkena lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.

Selama 3 hari bermula hari ini, penganjuran julung kali di Esplanade Temerloh itu disasarkan menarik kehadiran lebih 40,000 pengunjung dari dalam dan luar negara, sekaligus menjadikan Bandar Ikan Patin ini sebagai pusat tumpuan baru sukan air tanah air. Jabatan Perikanan DOF akan bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi mengenal pasti spesies ikan yang disyaki piranha di empangan Kelau Raub melalui DNA atau DNA persekitaran. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup piranha serta maklumat DNA yang dimiliki pihak berkaitan bagi membantu menentukan identiti sebenar ikan berkenaan. Sebarang aktiviti di Hutan Simpanan Kekal HSK Tasik Bera yang diwartakan sebagai tapak Ramsar harus dilaksanakan dengan mematuhi prinsip wise use yang menjadi panduan utama di bawah Konvensyen Ramsar. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, aktiviti penerokaan, penebangan dan pertanian tanpa kebenaran perlu ditangani secara berhemah serta berlandaskan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa bagi mengelakkan kesan terhadap keseimbangan ekosistem serta habitat hidupan liar. Program Building Opportunities Through Leadership and Digital Skills BOLD menjadi platform penting dalam memperkasakan pelajar luar bandar dengan pengetahuan kecerdasan bantuan AI dan kemahiran digital sebagai persediaan menghadapi perubahan dunia pendidikan serta pekerjaan. Pengerusi Jabatan Kuasa Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Datuk Sabariah Saidan berkata, program berkenaan bukan sekadar memberi motivasi, sebaliknya menyediakan pendedahan dan kemahiran yang relevan kepada generasi muda untuk menghadapi cabaran masa depan. Seramai 87 penerima di Dewan Undangan Negeri Dun Bebar menerima manfaat sumbangan Kerajaan Negeri Pahang berjumlah kira-kira RM262,000 bagi membantu meringankan beban serta memenuhi keperluan golongan yang memerlukan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Datuk Seri Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, bantuan berkenaan merupakan antara usaha berterusan Kerajaan Negeri dalam memastikan kebajikan rakyat sentiasa diberi perhatian. Sekian khabar ringkas 23 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Hari ini ada orang ingat orang yang kuat ialah orang yang masuk sukan gusti dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang kuat bukanlah orang yang kuat bergusti, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Rajab pernah menyatakan bahawa menahan marah adalah tanda kekuatan iman seseorang. Marah yang dikawal menyelamatkan banyak hubungan. Belajarlah sidang pendengar menenangkan diri sebelum berkata apa-apa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesabaran buat kita semua.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Kick

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Marathon Hits Music Tak Berhenti.

Ya, Wani Asrita dan juga Dato' Jamal, alhamdulillah, dengan Belenggu Rindu. Baiklah, nanti pukul 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM, dan selepas ini bersama dengan rakan yang seterusnya pula menemani anda. Ya, mungkin siapa? InsyaAllah mungkin Riff lah bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam kan. Ada 3 stesen, Kelantan FM, Terengganu FM dan Pahang FM, Cerita Pantai Timur. Betul lah kan. Okey, dan juga terima kasihlah buat rakan MCR ya, Puan Norzi dan juga Encik Amin. Jumpa saya hari Isnin. Hari Isnin di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Okey, dan saya tinggalkan anda. Ini lagu daripada kumpulan So Fast dengan Janjiku. Assalamualaikum, bye-bye semua. Jumpa lagi.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein.

0: kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: That's crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Siapa ya Oklate?

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peretakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu untuk buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimutamatkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute lah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahrin Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan atau pembantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kedatangan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat

serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terengganu FM Mesra Ceria, Cerita Pantai Timur. Seperti biasa hari Rabu 9.10 minit malam ini, insyaAllah sampai pukul 10 malam. Dan untuk edisi malam ini bersama-sama dengan saya Ain di Terengganu FM. Dan pastinya kalau Cerita Pantai Timur, saya tak keseorangan. Saya akan bertemankan rakan-rakan saya di kiri dan juga kanan. Kalau kanan saya, saya ke Pahang. Kiri saya, saya ke Kelantan. Kita ke kanan dululah, orang kata lebih afdal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak suka kanan?
1: Kiri ke kanan ni?
0: Tapi mana kanan. Mana kawan saya seorang lagi ni?
2: Lagi mana?
1: Rif. Hello
0: Rif, di manakah kamu Rif?
1: Ya, ada
0: Rif,
1: ada.
0: Jangan hilangkan diri.
2: Apabila tak ada orang menyapa, Kak semua tanya Kak suka kanan.
0: Itulah kanan sepatutnya Pahang kan? Tapi ni buat apa ni? Dan naik se ni.
1: Ada
2: naik se tak apa. Kita cakap dua.
0: Kita cakap dua dulu lah tau. Jika mari ke Botanu buka malam ni. Ya pula hilang macam mana okay. Tu
2: terkadangnya Rif dengar tapi dia, kita tak dengar dia.
0: Biasalah.
2: Mungkin lah.
0: Itu biasa. Okay.
2: Kita, apa, kita tahu teknikal kita akan buat sesuatu
0: betul,
2: memberikan keajaiban untuk pendengar-pendengar kita, insyaAllah.
0: Kalau Rif tak datang sekarang, lepas ni dia akan datang, insyaAllah.
2: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Kasih sehat, Kasu?
2: Alhamdulillah sehat. Hari ni cuaca pun okey kalau dia wakil cik Yeh ni. Di Kuala Terengganu, Waneng.
0: Alhamdulillah, kalau 2-3 hari ni kita tengok pada, bukan 2-3, minggu lepas lah. Memang tak berapa comel kan bacaan IPU di Kuala Terengganu khususnya. Tapi lepas hujan 2-3 malam hari ni terang-nerang lah.
2: Alhamdulillah.
0: Ada matahari lah waktu kita tengok sebenarnya.
2: Tok rasa macam duduk di Korea lah.
0: Aduk lah. Pakai baju sejuk rupanya. Atas bukit papi je. Batu-batu-batu. Okay. Signal dah ada. Tapi dah
1: Ada.
0: Dah lama.
2: Dah lama masuk dah.
0: Debor kat kita.
2: Alhamdulillah.
1: Kita punya menjerit menjawab tadi.
0: Awang yang betul selamatkan Arif ya.
1: Ada.
0: Ada.
1: Mana boleh tak ada.
0: Tak lengkap lah.
1: Betul.
2: Ya.
0: Okay.
1: Kalau boleh je lah saya sekarang.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Wakacik Ia okey, Kuala Terengganu okey. Pahang macam mana?
1: Pahang? Pahang malam ni gelap. kalau
0: tak memanglah gelap ni awak ni.
1: Ada hujan rintik-rintik tadi belah-belah petang tadi kan. Tapi okey, sejuk. Dan juga dapat menurunkan kadar IPU lah, alhamdulillah. Di Kuantan khususnya untuk hari ini keadaan indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap yang baik sebenarnya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar lah.
1: Ya.
0: Okey, sebelum kita panjangkan lagi perbualan kita pada malam ini, sebab Rih lambat masuk kat Asu dok. Kita buka dia dululah.
1: Okey.
0: Membuka tirai untuk Sit Tune negeri masing-masing.
1: Okey, boleh, jom kita dengar di Session Pahang FM.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Okey, pendengar Seri Jabatan Timur yang berada di Negeri Pahang khususnya, mana yang nak bersama-sama dengan kita nanti, nak masuk ke talian kita, boleh masuk ke 09514-0124 dan juga 09514-0125 ataupun talian WhatsApp kita 010-320-7448. Itu nombornya.
1: Okey, kita singgah ke Kelantan sekejap, boleh?
2: Boleh.
1: Silakan.
2: Jadi kita dengarkan ID Station Kelantan FM. Kelantan.

0: Okey, untuk anda yang nak hubungi kami seperti biasa, nombor talian kami 6235330, 6238330, atau terus ke WhatsApp kami di 0103446632. Dan pastinya Kak Su, malam ini dan juga Reef, perkataan kita.
1: Ha, perkataan kita. Siapa
0: dia
1: yang nak kongsi?
0: Dua intonasi Kak Su tau.
1: Cerita lah apa tu perkataannya.
0: Kalau pernah pandai tak Kak Su.
1: Tak pernah dengar.
0: Dua diri dulu. Pelik lah dengan Pahang ni.
1: Ya, sebabnya perkataan kita ni dia ambil dari Gulasari dialek Terengganu. Edisi kedua. Jadi kita orang Pahang ni janganlah dengarnya.
0: Mula-mula saya baca, saya ingat ke Baloh.
2: Okey.
0: Rupanya Baloh.
2: Betul.
0: Mula-mula saya tahu baloh ni bergaduh lah.
1: Betul.
0: Bergaduh gocoh gitulah kan.
2: Betul.
0: Baloh bergaduh gocoh. Tapi rupanya kalau tengok pada maksudnya adalah
2: baloh.
0: Sebutannya baloh. B-A-L-O-H. Rif ingat mula-mula sebut macam mana ni?
1: Ya. Kalau menyebut pasal yang pertama tadi tu baloh tu, memang biasa. Biasalah dengarnya baloh tu kan. Tapi sebab bila membaca ke dia punya maksud dia tu, jadi terus tak tahu. Jadi Ain pun dah nyebut macam mana baloh?
0: Baloh. Kalau orang Terengganu baloh lah.
2: Baloh.
0: Tengok baloh tu kok. Ada betul. Benda dalam tu contoh.
2: Jadi Kak Su mungkin boleh kongsi sikit lah.
0: Sila.
2: Selaku Kak Su Gen Z malam ni.
0: Allahu akbar.
2: Baloh ni memang Kak Su tahu benda ni.
0: Dan masih ada lagi di kampung
2: dan
0: saya.
2: Dan masih ada lagi. Baloh ni kalau tempat menyimpan padi satu hal. Okey, ataupun kepuk jelapang padi. Biasanya dia akan ada.
0: Padi lah Kak Su dah. Asasnya padi lah dulu.
2: Asasnya padi lah.
0: Tapi ni listor Kak Su. Dulu sih memang simpan padi. Tapi ni tanah kena tambung lah ke dah kan. Jadi baloh tu dijadikan store.
2: Baik.
0: Untuk boomers lah. Jadi Kak Su Gen Z kan.
1: Mana Kak Su di Kelantan pun memang gunalah perkataan baloh ni.
0: Orang-orang tak ada
2: Tapi benda ni mungkin lama lah. Lama-lama dulu memang ada lah. Sekarang ni apabila pesat membangun tu.
0: Tambung tanah lah ke dah.
2: Iya.
0: Baloh tak ada. Kejap nak tanya.
2: Padi berapa nak ada.
0: Dekat, kalau dekat Pahang lah. Tak kisah dari mana pun. Tak ada sawah padi ke Rif?
1: Ada.
0: Kau ada juga.
1: Di Pekan pun ada sawah padi. Di Rompin pun ada juga. Setengah kawasan.
0: Maksudnya Kuantan tak ada lah.
1: Kuantan
2: tidak lah.
1: Saya tak boleh kata tak ada. Sebab kadang-kadang sepadan-sepadan tu ada.
2: Betul.
0: Sebab tu mungkin dah biasa Kak Sudah.
1: Ya.
0: Sebabnya dah di Pekan tu jauh daripada Kuantan.
1: Betul.
2: Dan sekarang pun tak ada sangat dah baloh ni.
0: Apa benda pula bunyi Kak Sui?
2: Baloh bunyi. Sebabnya dia kalau sekarang kan semua orang mesin padi siap terus.
0: Kita tak beli kok.
2: Baloh nak simpan-simpan dah.
0: Betul. Dulu kau padi huma dah.
2: Betul.
0: Padi huma.
1: Special lagu dah tu.
0: Betul. Padi huma.
1: Cuma nyanyi sikit.
2: Maknanya dia berceritanya mengenai itu.
0: Baloh. Jangan pening kita ni. Bunyi dah sana isyarat.
1: Okey.
0: Bimbang kita seorang-seorang malam ni.
1: Jadi baloh. Kita cakap pasal baloh malam ni. Maksudnya pondok tempat menyimpan padi. Kepuk-kepuk tu apa?
0: Kepuk. Gana kat sana? Kena karbonnya kepuk tu.
2: Kepuk tu maksudnya lebih kurang macam
0: Di dalam guni lah.
2: Ikatan lah.
0: Yang gitu. Diikat gitu.
2: Kak Su ni Gen Z sangat ke?
0: Itulah. Kak Su. Tak, masalah sekarang ni saya rasa macam saya ni terlalu muda untuk dia. Jelapang dia tahulah.
2: Ya, sementara Rih fikir, pendengar-pendengar kita pun fikir, kita nak dulu lah kot.
1: Boleh.
0: Kita pergi ke Pahang dulu boleh Kak Su?
2: Betul lah.
0: Sebab ia belah saya.
1: Sebab baloh ni memang kata-kata memang zaman dulu punya kata lah kan.
2: Betul.
1: Kita dengar lah pesan orang dulu tajuk lagunya ni. Okay, jom sama-sama kita dengar.

0: Itu dia bersama Hanku dan Khalid, lagu yang bertajuk Pesan Orang Dulu.
1: Ada pekan tu.
0: Ya.
1: Okey. Reda dah sikit eh.
0: Ya.
1: Okay. Ha, reda dah. Apa ni baluh-baluh ni? Reda cuba cari kat mana ada baluh kat Pahang tu ya.
0: Baluhnya ada, cuma mungkin dipanggil lain kan.
1: Kita mungkinlah kita boleh dengar orang Pahang kongsi dengan kita malam ni.
0: Boleh, boleh. Jom kita bersama dengan pemanggil ni. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Abang Santana. Assalamualaikum.
2: Abang Santana.
0: Apa khabar? Sihat abang?
2: Alhamdulillah, cuaca je bagus, tidak jelebu dah.
0: Ha, alhamdulillah.
1: Jelebu ni 9.
0: Okey, Abang Santana, dah dengar apa perkataan yang kita bincang malam ni dalam ruangan cerita Pantai Timur ni?
2: Benda baluh je.
0: Ha, sebenarnya baluh ini dari Terengganu. Ha, apa dia?
2: Di kawasan Raub ni tak ada dah padi.
0: Tak ada dah padi.
2: Jadi dulu tanah puluhan, 70-an ada lah.
0: Okey.
2: Dipanggilnya kepuk-kepuk.
1: Dipanggilnya kepuk.
2: Jadi dia buat kulit kayu. Kulit kayu bermakna macam kerek tapi besok lagi pada kerek tandas lah. Saya ingat lagi dalam dia punya besok tu berluah lah. Tapi dia pergi ambil tu kerja dia dari balok je dalam tanah tu kerja dia ada kepuk je, kepuk je kerja ambil lah sebab dia tidak hantar mesej. Ada lagi masa mesej ada dah baru-baru. Dulu pakai lesung.
1: Lesung kayu tu dah.
2: Lesung pakai enjek kaki tu.
0: Dulu
2: tu dia punya. Yang saya tahu tak 60-an, 70-an, 80-an. Dan 90 tak ada dah. Ada di sini.
0: Tak ada dah ya.
1: Semakin kurangan.
2: Kalau hari dah tahu, belum kulipih. Betul kulipih ada sekarang.
0: Sekarang dia lagi eh?
2: Ada. Ada orang jual bekas ada. Kita tengok
1: bekas
2: bentar Kuala Lipe.
0: Okey, baik.
1: Baik.
0: Okay. Panggilnya kepuk eh?
1: Kepuk.
0: Okey, okey.
3: Kepuk tu maksudnya tempat simpan padi juga lah.
1: Tapi orang di sana panggil kepuk.
3: Okey, baik.
0: Kepuk tu adalah tempat besarnya nyimpannya tu ya.
2: Lain tempat lain cakapnya lain. Yelah. Banyak error lepas ni.
0: Itu kita nak tahu tu. Okey
1: lah. Terima kasih lah untuk perkongsian.
0: Terima kasih, Mas Santana.
2: Sama-sama, Ri. Okey, yang bertiga tu.
0: Okey, insyaAllah. Bye.
3: Di Terengganu pula macam mana okay. Ain?
1: Ada. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Tak boleh korang lain dah rasa.
3: Ya. Cikgu kita.
1: Cikgu. Cikgu dialek ya, namanya.
4: Ya, sebut pasal balus kat ni. Depan Muhammad baru orang buat balus tu.
3: Apa pula
1: rombok? Apa pergi rombok you?
4: Rombok ni pasal ni kan kawasan saya ni dah buat padi lama dah. Batu kayu balus tu dimakan dia nana. Tapi untuk pengetahuan Cik Su dengan Riz, di Terengganu ada nama kampung balus tu ni.
3: Ya. Kita nak melawak ke dok?
4: Lihat di kawasan mana tu?
1: Kampung Baluh mana?
4: Ya. Tapi alik kalau Terengganu ni dipanggil Baluh lah. Rumah kecil orang simpan padi tu. Sebab saya ingat zaman saya kecil-kecil kan. Bila macam orang sini dia besar. Tutup rapat sikit pintu Baluh tu masuk tikus tu habis padi aku lagi.
1: Tapi kat kita panggil Baluh lah dok?
4: Alik kawasan Terengganu panggil Baluh. Tapi kawan saya dia duduk alik setiu alik tu ni. Dia ada satu kataan. Dia duduk sekat saya dia panggil Tepah.
1: Tepah.
4: Tepah padi. Atau kepuk padi ataupun bahasa Terengganu Baluh.
1: Baluh. Biasanya Baluh lah.
4: Masuk tu tanya dia betul tak betul ke besok panggil Tepah.
1: Tepah.
3: Ejaan kan ayo.
4: Dia ejaan dia T-E-P-A-S ataupun T-E-P-A-H. Dia tepah. Boleh lah kedua-dua tu.
1: Bukan tempah ya, tepah.
4: Bukan tempah. Tempah itu order.
0: Ini tak ada tepah. M, tak ada M. Tepah je.
4: Tepah je. Kalau orang alik masuk boleh tanya betul tak betul orang alik utara Terengganu dipanggil tepah tu.
3: Tepah. Sempatlah Cik S. Google. Dia tulis tempah ni adalah anyaman daripada bilah-bilah buluh ataupun rotan yang biasanya digunakan sebagai dinding rumah tradisional.
4: Dia dulu kalau di kawasan bangunan ni pun dia memang dinding buluh.
3: Betul.
4: dinding bundung. Siapa marah ni? Baluh kecil di tepi rumah tu. Memang buat sipar padi lah. Nak lepas pada orang mokor tu. Bersih baluh nak sipar padi lah. Maknanya untuk sebenarnya kegunaan untuk makanan tuang-tuang padi lah. Maknanya perlu dikemas sipar padi kan.
1: Betul. Tapi Ayu memang family dengan baluh tak?
4: Memanglah sebab belakang rumah saya dulu baru.
1: Kawasan ni kawasan padi. Ha, Koliba tu.
4: Learning lah bila tak ada baru tu kok. Dengan baluh-baluh pun payah nak cari tu.
1: Memang. Pakat buat rumah belakang dah. Rumah batu belakang berjegup masing-masing ni.
3: Buat asa air. Ni, suruh Ayu buat asa.
1: Nak sipang dia rasa.
3: Buat rare.
1: Dia kata baru je kat asa weh. Rombok anak-anak kat asa suruh buat pulak.
4: Ada orang Koliba ni baluh ada tu dah untuk dia nak dapat padi tu. Yeah. Hmm. Dia jadi tempat si payah dalam tu.
0: Ayam.
1: Eh tapi kampung hamba you ada ayam depan rumah tu. You sipang you jadi ke store. Tapi baluh lah.
4: Store wujud baru. Sini kena molek buat kebayang. Ayam.
1: Goat ayam jadinya.
4: Goat ayam. Dah tuang baluh pun tak ada lama tu. Yelah, jadi padi pun tak ada.
1: Datuk nenek kita pun tuang baluh tu.
4: Oh tu katanya.
1: Ya.
4: Okey, baik. Dengar
3: orang Kelantan
4: lah macam mana dia punya
1: perkataan
3: sama
4: kita.
3: Okey, baik.
1: Terima kasih, Yudah. Okay,
4: Assalamualaikum.
1: Salam. Ada orang ambil. Ada orang komen ni, Encik Su.
3: Ya, ya.
1: Di besuk. Dia kata, duk aja dengar hamba, tepah. Orang kapur raja lah.
3: Mungkin-mungkin lah. Tempat-tempat tertentu. Halo, Assalamualaikum. Halo.
0: Waalaikumsalam. Masuk mana tu? Oh, tu.
3: Pak Seli kenal tak bala?
5: Oh, kenal lah Masih Ayu dah kata saat ni lah. Bacok ni kalau pasal net itu ni kampung Pak Suni dia panggil tepah padi pun. Dia panggil tepah padi.
3: Okay.
0: Jumpa dah tempat yang kabur gitu.
3: Ada juga panggil tepas. Tapi ada juga kita panggil bala tak?
5: Betul. Dia buat 60 dah banyak kaya itu.
3: Betul.
5: Dia buat 60 lah tapi comel lah.
1: Siap lah.
5: Siap. Mana padi tu dia boleh sepai lama tadi dia panggil dia tepah padi balu gitu lah okay. Orang kampung dia panggil gitu lah dua
3: guna
5: dua perkataan tu
3: okey baik
5: mana klasik panggil lah orang Kelantan dia lah bukan orang Kelantan lah mungkin ada tempat lain pun
3: ada juga panggil
5: Tapi klasik lah.
3: Tepah
5: padi.
3: Kalau Cik Su kenal tak pernah sabar Pak Seli tak tahu dah.
5: Betul.
3: Okey, baik. Terima kasih, Su.
5: Okey, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Edah ni ada komen. Dia kata, tajuk mana ni baluh dia. Baluh ni tempat simpan padi, simpanan peralatan. Untuk nak guna tuai padi, ada bakul, ada badang, ada nyiru, guni untuk buah padi, ada tikar untuk jemur padi. Semua peralatan untuk kegunaan semasa nak mukul padi.
1: Berkaitan padi lah belakang.
3: Berkaitan dengan padi belakang.
1: Okey, baik.
3: Okay.
1: Rif tu dia tarik nafas panjang dah. Saya nak sembah dia baluh kat Pahang ni. Kan?
0: Dengar je.
1: Dengar je lah.
0: Ada lah. Pusingan pertama tadi. Perkataan dah kita dengar lah tadi.
3: Betul.
1: Tepah baluh.
0: Kepuk
1: pun ada.
0: Dia panggil kepuk.
1: Tapi kalau orang salah maksud kat sudah. Kalau sini kepuk tu kan orang kata dinding. Yang benda kepuk ni kalau di negeri Terengganu lah. Yang belindang orang mati tu. Belindang kubur. Kepuk juga orang panggil.
3: Kepuk juga. Ya masing-masing daerah masing-masing negeri dah.
1: Betul.
0: Ada satu perkataan tapi ada
1: banyak
0: pelbagai maksud.
1: Kita rehat sekejap lah dok.
0: Okey kita rehat.
1: Aku pening belakang kan.
0: Ya.
1: Kita bagi ke Kelantan dulu silakan.
3: Boleh. Sebab kisah padi ni kan. Dia kadang-kadangnya kalau dulu orang tanya kejam dapa.
1: Mokok.
3: Buat padi ke kerja engineer. Kita akan pilih engineer lah tak. Jadi itu yang menyebabkan kasih bercabang. Itu tajuk lagu malam ni.
1: Alah pula.
3: Okay, baik sama-sama kita dengarkan.

0: lagu terbaru daripada Daniel Raja Kota, Kasih Bercabe Raja.
1: Bercabe lah habis.
0: Mana weh?
1: Lah habis pun.
0: Bek duit tak kebak, tak tebak. Dah, maksudnya lebih kayak gitu.
1: Sebab ni cashless.
2: Sedih. Kan?
1: Tu tak tempah kat su.
0: Betul lah.
2: Cashless. Semua nipis-nipis sekarang ni kan.
1: TV pun nipis, kita je lah nipis-nipis. Kita makin menebal.
0: Alhamdulillah, rezeki.
2: Rezeki.
1: Kak Su, tak saya tebal lah ke mana petai makan pizza.
0: Tiba-tiba orang suruh review pula.
1: Orang makan jeput makan pizza.
0: Okey, cerita dia hari ni Baluh.
1: Baluh. Baluh ni, kalau anak-anak kita mungkin dah tahulah.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita dulu-dulu, umur-umur kita ni, biasa dengan perkataan baluh ni, iaitu pondok yang menyimpan padi, kepuk ataupun jelapang padi.
0: Betul.
1: Ada ni orang Ulu Besuk komen ni. Dia kata, Mok Dah Ulu Besuk, dia kata, kampung saya nama Padang Baluh.
0: Oh, nak nama kapur ya.
1: Orang lama royak, baluh diambil sebab dulu banyak baluh tepat simpan padi.
0: Faham.
1: Tu nama Padang Baluh sebab kawasan tu banyak baluh tepat tepat orang simpan padi.
0: Okey. Okey. Daripada Jabi, ada kiriman daripada Kak Yah, dia kata baluh padi, mujangnya kosek lah padi dalam baluh tu, sepoh jak lagi dia kata.
1: Sepoh jak lagi. Janganlah.
0: Baluh tu tempat simpan padi.
1: Rezeki belaka tu.
0: Rezeki belaka betul.
1: Okey. Okay, ada pemanggil?
2: Ada. Di Pahang ni ada yang nak bersama dengan kita. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kalau tengah ni kita ada Ayu.
2: Ya. Yeah.
3: Tak suruh apa khabar. Ayu apa khabar.
1: Baik, Mak Ju.
2: Masihlah, Mak Ju.
3: Macam mana cuaca di sana?
2: Baik,
1: gelap malam hari.
3: Cuaca
1: dah panas.
3: Sebab malam.
1: Ya, gelap malam.
2: Mak Ju macam mana? Okey, sihat.
3: Mau juga okey je. Alhamdulillah juga.
2: Alhamdulillah. Ya. Okey, Mokju.
0: Mokju tahu tak baluh ni?
3: Mokju pun tempat Mokju ni kalau panggil tu pun kepuk juga.
1: Kepuk. Memang orang panggil kepuk kot.
3: Tapi kepuk tu tempat simpan padi lah. Sebelum letak ke kepuk tu.
2: Ya.
3: Selalunya kita tuai-tuai isi dalam tangkin dulu.
2: Tangkin.
3: Tangkin tu ibaratnya macam bakul lah.
1: Tangkin.
3: Ukuran tu dulu. Baru kita letak ke dalam kepuk tu. Kita tak terus letak dalam kepuk. Letak dulu dalam lepas tuai-tuai tu. Sebabnya tangkin tu dia boleh junjung, boleh kepok.
0: Jadi letak dalam bekas kecil dulu.
1: Macam tak ragu ni lah ibarat
3: ni. Baru kita letak dalam kepuk tu. Lepas tu kita irik.
1: Irik padi. Jirik lah dok.
3: Lepas tu baru kita orang kata angin ke dia. Angin baru pergi bawa kalau mesin-mesin lah.
1: Kalau sini tapi ya.
3: Tumbuk kalau nak sedap tumbuk. Mesin ni kalau dulu-dulunya payau tak ada mesin tumbuk tu lah.
0: Betul.
3: Beras tumbuk sedap.
2: Sedap.
1: Manis dia lain.
3: Sekarang ni ada di Pahang ni, di Temerloh ni, di Bera ada.
2: Di Bera ada ya?
0: Masih lagi ada.
3: Ada orang masih lagi tanam padi. Dekat tempat Mokju ni tak ada dah. Tapi kalau macam PM dia tu ada jual bekas hari.
1: Empeng tu sini pun banyak lagi orang jualnya.
0: Empeng.
1: Makan genyok.
3: Budak-budak sekarang ni tak pandai makan. Dia tak makan benda gitu. Yang makan yang gitu yang legend-legend macam Mokju ni makan lah.
1: Kita pun makan kot. Maknanya angin legend jugalah.
0: Tanya Ribri tak makan dah rasa.
1: Dia pun dah tahu ping tu benda. Dia lemak-lemak dia tu sedap Mokju dah. Tapi Mokju dia cerita kronologi nak jadi berah.
0: Oh, betul.
1: Proses nak jadi berah tu lagu main.
3: Kita dah tuai-tuai tu kan. Kata dia orang nak macam mana.
1: Basuh-basuh ukur air banyak mana.
2: Mengenang kisah-kisah dulu.
3: Kata tak masuk.
0: Betul.
1: Yelah. Okey, baik Mokju.
0: Kepuk lah maksudnya.
3: Di sini, di Pahang ni, di Temerloh ni. Panggil kepuk lah juga.
2: Kepuk lah juga panggilannya. Ya. Okey. Baik, terima kasih Mokju.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mokju berajin berkamping ke?
2: Ha?
1: Rajin makan kamping.
2: Tak tahulah rajin ke dok. Tapi rasa pernah. Pernah makan. Pernah makan.
1: Makan lah.
0: Kita kena bawa Rif ni pergi ni.
1: Bera. Museum. Nak suruh pergi bera kat susu pergi ni. Pergi napi padi.
2: Menarik idea mana. Jom kita pergi.
1: Program ni bera ya.
2: Ya, ya, insyaAllah. Boleh, boleh.
1: Kita ke Terengganu sekejap boleh.
2: Silakan.
1: Okey, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Masa sepadan kita.
0: Ya.
1: Kan apa?
4: Hujan lebat.
1: Hujan lebat.
2: Hujan.
4: Hujan lebat.
1: Allah, baru je kau.
0: Lama-lama
4: ni pakok kelak. Apa
1: khabar? Alhamdulillah.
4: Jadi cik Su, cik Su.
0: Cik Su baik juga.
4: Rizal.
2: Ya, Alhamdulillah. Sihat-sihat di belaka.
1: Kerana apa mak kita baluh ke kepuk ke tepah orang besuk panggil?
2: Haa.
4: Haa lah. Kau tengah belah mana soro-soro ni.
1: Hujan
4: pun lah. Saya terukkan dah. Balu padi tu untuk menyimpan padi. Tapi orang panggil tepah padi. Tensor lagi rumah padi.
1: Tepah tu orang panggil jugalah.
4: Tepah tiga tu. Padi.
1: Rumah padi.
0: Rumah padi pun orang panggil juga. Betul.
4: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Usaha juga telefon. Jangan kabur ada tiga nama. Pak Mak ni memang kena menang sokmo.
0: Betul. Tapi memang pun ada orang panggil rumah padi.
1: Rumah padi betul.
0: Rumah padi pun ada panggil.
1: Kalau sini rumah padi tempat orang kahwin lah ni. Rumah padi nama dia. Tepah rumah padi dengan baluh orang besar.
0: Baluh. Okey, baik. Cik Su cuba memanggil di Kelantan.
1: Sila.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, kadang-kadang Cik Dah yang diingati selalu.
5: Selamat malam, tiga DJ tu, Ain. Itu dari, baluh lah ni. Sebab semua serupa lah baluhnya juga. Kelantan pun panggil baluh. Semua ada lah baluh ni dulu. Sebab buat padi, mesti kita simpan padi lah tu lah. Kita panggil mokor ni. Mokor, kita ceru-ceru tu, bumbu-bumbu ni, pergi kuat balik simpan dia tu. Selagi dia panggil baluh tu, bukan simpan padi saya. Dia kena ada kembung. Untuk padi, dia panggil kembung pun dalam baluh padi tu.
0: Okey.
5: Bukannya kata cuah gitu ya dok. Dia ada bekas tau lagi.
0: Maksudnya baluh padi tu baluh padi. Cuma dalam baluh padi tu ada kembung pula.
5: Ada kembung. Kembung tu untuk besar tu untuk cuah dalam tu untuk sipai tu baru jadi rumah tu untuk ubah kembung tu lah untuk sipai padinya.
0: Tempat cedahnya sebegitu.
5: Ya.
0: Okey, baik. Cedah mana?
1: Cedah dekat mana?
0: Cedah dekat mana dah?
5: Saya ni tak sanggup ego demok saya dulu ada kapur no dulu.
0: Alah,
5: ni saya nak cerita buat
0: cerita.
5: Dia buat ni pen, buat pen tu kan. Pen tu dia buat daripada padi putih tu. Dia kena buat padi puluk. Kita sebelum kita padi dah tua kan. Nampak tua tu kita belum pada kita ngetel tu. Kita ambil tepi-tepi tu. Kita ambil buat gemar kan. Buat gemar-gemar tu. Balik tu kita iri. Lepas tu kita klik gorengnya lah. Padi putih tu.
1: Sangat
0: padi muda lagi lah.
5: Muda tu tak muda mahal. Muda sikit muda. Tapi berapa?
0: Muda 15.
1: Tak cukup umur lagi.
5: Tak boleh. Lepas tu dia goreng. Lepas dia tumbuk. Tumbuk semua. Betul jadi kalau kita sigur dengan nyok atau sebab jadi pain tu.
1: Sigur dengan nyok Kelantan makan?
5: Sebenarnya dia pakai nyur dengan gula kan.
1: Kita pakai.
5: Dia tumbuk dalam nyur tu. Dia mungkin makan pen tu saja gitu.
1: Rasanya makan saja gitu je ada. Makan dengan nyur saja pun ada.
5: Kita kena gula. Kita tumbuk tu sama gawa dengan nyur tu.
1: Nyur tu tak garang sikit lah.
5: Nyur tu kalau kita bergula, bergala kita kepal.
1: Gulanya tak ada lah kita.
0: Apa nama Kelantan kalau tak manis?
1: Kelantan berkesan tiada.
0: Okey, baik. Terima kasih, Cik Dah.
5: Terima kasih, Mak Malam.
1: Ya, baik. Cerita pasal ping lah pula.
0: Sekian cerita untuk masakan kita pada hari ini. Yang disediakan oleh Cik Dah.
2: Betul.
1: Kalau dekat Pahang dia cerita proses nak jadi keberah. Pergi ke Kelantan ni. Dia cerita proses pasal emping lah.
0: Emping pula.
1: Kat tengah ni hujan nak dengar benda.
2: Tapi maklumat sampai tak apa.
1: Tapi nak cerita sedap oleh sebab hujan. Tapi dah kalah lebih pada dua.
2: Ya. Kena banyak.
1: Okey. Kita rehat seketika. Selepas ni ada lagi sambungan pasal baluh kita ni.
2: Ya.
1: Kalau tadi ada lagu pasal benda Kak Su engineer ke.
0: Kasih bercabar.
1: Kasih bercabar. Kalau Hak Nunggok pasal benda nasihat tak?
2: Siapa nama?
1: Anak burung Baniung.

0: Itu dia anak burung maniung dari Najib Hamzah untuk anda semua mengisi ruangan cerita Pantai Timur pada malam ni dan bersama-sama dengan kami dari Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan perkataan kita baluh pada malam ni.
1: Baluh malam ni.
2: Ada yang nak bersama dengan kita ni di Pahang ni. Hello.
0: Silakan.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap ya?
3: Ya.
2: Tempat tu siap ada ni ke? Ada orang tanam padi ke?
3: Ada di Kolipis.
2: Kolipis.
3: Ada
2: lagi ya. Jadi kalau tempat simpan padi ke apa tu panggilnya apa tak siap?
3: Saya kalau kampung dia panggil kepuk lah.
2: Panggil kepuk juga ya.
0: Kepuk juga.
3: Dia buat pada kulit kayu. Dia buat rekor bulatan.
2: Sama lah. Memang ada lagi sekarang ni?
3: Ada lagi.
2: Oh, okey. Sebab kalau di tengah tu panggilnya baluh.
0: Baluh? Jarang sangat lah kepuk ni.
2: Pernah dengar baluh?
3: Tapi berapa kata ada tak boleh dengar lah.
2: Tak boleh dengar lah kan.
0: Okay, baik.
2: Sebab kita panggilnya kepuk.
0: Kepuk.
2: Okey. Okey. Baik. Terima kasih Tuan Syah ya.
3: Sama-sama.
2: Okey. Assalamualaikum.
0: Tapi dia kekal dengan satu kataan tak sudah tu satu panggilan sahaja. Je kepuk dogi tak lain dah. Maksudnya banyak daerah menggunakan betul perkataan kepuk.
2: Kalau tadi mula-mula raup panggil kepuk juga. Kalau di Mauju tadi temeloh, kepuk juga.
0: Kepuk juga.
2: Di Lepih pun kepuk juga.
0: Kepuk juga. Di Terengganu seorang lagi sebelum kita berakhir pada malam ni.
2: Boleh. Okey.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ni orang gong ni, orang gong banyak padi dulu-dululah. Nak kawasan Cik Noh. Betul kampung kita panggil baluh Cik Noh tak?
4: Baluh panggil. Basah padi panggil.
0: Basah padi.
4: Tapi bukan sekadar tepat isi
0: padi.
4: Padi je. Lagi padi kadang-kadang. Kalau zaman dulu, lepas pada ceruk tu dia panggil apa ni
0: lepas ngetang tu
4: hok ketang dia akan sipang hok ketang dulu dia tak buat kaligo kena jinggit upah orang jinggit pula habislah nyeng kaki kita ni pada jinggit dia itu apa mukul tu dia jadi padi terus lalu dah dia bukan dalam guni ke apa tak zaman dulu guni ke begitu letak dalam
0: bulu tu kan
4: ya bulu gitu tapi tu lagi teringat lah sebut kata sat ni tak baluh ni bukan sekadar tepat supang padi je tepat budak-budak main tu termasuk
0: cik nombor nusuk
4: mai tenusuk maksudnya.
0: Kak kita panggil mai to.
5: Betul lah mai tenusuk.
0: Tenusuk.
4: Tu kata bukan sekadar tu je lah. Tu lagi macam geho ada ni. Dia ko macam orang kaya sikit lah. Kalau hok kita hok tak ada baluh tu ningut sekadar kita ambil upah sabut semah.
0: Nabur tak?
4: Tak ada. Kata orang kai pagi, makan pagi.
0: Yelah, orang ada baluh ni orang senang lah maknanya.
4: Orang senang.
0: Penanda aras orang tu kaya lah. Orang ada buat padi ni dulu-dulu lah.
4: Lepas pada muka tu apa gitu gini wagi pula wagi belakang kat moh cuan ayah ingat dulu
0: yelah betul. Tapi Chino mai tu nusuk tubik-tubik miang dah moga je padi lepas tu guni pula guni membulu gitu kan tubik-tubik miang putih muka-muka nusuknya
4: miang lah pulak badan
0: yelah
4: tak jumpa memang minta maaf terpanggil kat ni sebab dua dalam satu.
0: Ingat kenangan budak-budak.
4: Bayang lalu no kita. Bagaimana jirik padi
0: faham.
4: Nak boleh duit Allah masa dulu.
0: Awak ngekor kaki-kaki duk jirik ke padi.
4: Satu pekerjaan yang halal dan menggembirakan kita. Ukhuwah tu ada.
0: Betul. Betul. Ramai-ramai buat.
4: Macam kecabuk semak ke apa ke kan buat ramai-ramai.
0: Tapi muka tu rain kuat Cik Nodok.
4: Muka kena rain jugalah. Lepas tu samping tu pula ngosek pun boleh ngosek juga main. Sebab kalau macam kita naik apa macam sabuk senar tu kalau air kan ada gitu. Capuk korang ni, capuk korang ni.
0: Ya, benda pemainan dulu ya.
4: Kata pemainan. Ya. Awak geli ni atau kira kan?
0: Yelah, yelah.
4: Tu kata.
0: Dalam baru boleh main. Ya.
4: Tahniah lah apa ni membangkitkan
0: nostalgia. Yelah, yelah.
4: Bukan sekadar satu je. Okey lagi. Dari segi padi muda. Loli. Dia kena buat.
0: Buat loli.
4: Sedap loli. Pilih ni orang pakai tepung.
0: Yelah. Tepung merah.
4: Kurang bangi orang panggil. Aroma tu.
0: Tahu tak kurang bangi tu benda ni?
4: Wangi.
0: Kurang wangi. Dia jangan gitu ni. Yelah, yelah Cik Noh. Baik.
4: Kata, semoga kita apa ni hak baluh tu apa gitu gini hak padi tu
0: kenang-kenang
4: erakkan lagi silaturahim.
0: Ya, yeah, yeah. Baik.
4: Hak waktu dia sama.
0: Okey, baik. Terima kasih Cik Nana.
4: Selama 3 seseng.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey,
0: cerita padi ni Kak Su, Rif, panjang.
2: Betul. Wah,
5: faham. Sebab jadi, ini adalah sumber pendapatan kita dulu.
0: Dulu-dululah. Ya.
5: Depan rumah, tepi rumah, memang banyaknya rumah. Kawasan padi-padi.
0: Masalahnya Rif tak terkata mana ni.
5: Sebab Rif dia Gen Z lebih daripada Kak Su.
0: Ya, Gen Z kuasa 5.
2: Kita seronok mendengar orang-orang.
0: Cerita-cerita lah.
5: Mengembalikan nostalgia.
2: Betul.
0: Kalau di Paya Datu ni, di Kuala Terengganu, Pak Su kata, tepat kita panggil rumah padi. Ataupun baluh. Kalau tadi basah padi dah.
5: Basah padi.
0: Tepah.
5: Tepah.
0: Di utara Terengganu lah, di Besut. Okey. Hujung-hujungnya ada lagi? Kelantan mungkin?
2: Kak Su, ada?
5: Kak Su cuba senyap dah.
0: Ngaju kalau ke mana? Cerita dulu kat rumah yang ada baluh ni, not there.
5: Okey, tapi tak apalah. Kok mana pun malam ni kita adalah perkataan-perkataan. Ada dah panggil kat situ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya, siapa dah tu?
1: Abejo
5: tanah mega.
1: Oh, benarnya.
5: Okey, Abejo. Biasa cara baluh-baluh padi ni.
1: Biasa juga jamin-jamin budak kecil malah.
5: Okey. Maksudnya kalau tempat Abejo panggil baluh juga ke panggil gapo?
1: Baluh. Baluh-baluh ni dia kecil sangat. Ada besar guk ayah kapur. Ya, tidak besar mana. Dia ada besar tu ya.
5: Cik Su rasa sahih tu bergantung atas kekayaan air kot.
0: Atas ni.
1: Boleh. Tak ada banyak dulu padi sekadar untuk makan lah.
5: Makan lo. Maknanya tak apa tu padi sekeping tu kak makan nak beranak. Makan nak
0: bercawa. Bukan urusnya agak.
1: Kalau orang ada kayu, padi banyak orang kaya.
0: Baluh ni besar lah.
5: Baluh dia besar.
2: Itu
1: sahaja Allah saya habis jumpa ni.
5: Terima kasih habis jumpa.
1: Sama-sama belakang tiga-tiga.
0: Habis jumpa tak terkata. Kalau apa ni? Encik Noh panjang cerita dia. Dah kisah baluh besar-besar kecil. Tapi banyak huraian cerita hak padi tu.
5: Maksudnya baluh kecil besar tu bergantung atas berapa ekar padi.
0: Macam Encik Su kata lah dah. Ini bergantung kepada kesenangan.
5: Kesenangan.
0: Dan kekayaan.
2: Bergantung pada piti.
5: Jangan sampai kasih bercabar.
0: Tak sel lah lagu tu. Lening kata dah kan tak ada apa nipih pun. Asalkan dalam akaun tu ada 5 angka ke. Ish.
5: Kat atas. Okay. Baik sebelum kira angka kita, kita kena tutup dah siaran mana.
0: Okay, kita kira angka sebab kita nak ngatuk mata.
2: Berjalan celik dah pukul 10
0: dah. Kitanya. Baik. Apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Untuk tiara kata kita pada malam ni, baluh itu pondok tempat menyimpan padi. Ataupun dipanggil kepuk. Ataupun celapan padi untuk cerita Pantai Timur malam ini. Baik.
5: InsyaAllah minggu depan jumpa pula.
0: Minggu depan orang lain. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk Kelantan dan juga Pahang pada malam ni.
2: Ya, terima kasih.
0: Jumpa lagi seperti biasa hari Rabu 9.15 malam.
5: Baik.
0: Okey.

0: satu-satunya pilihan anda, pastinya Pahang FM.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan meluangkan masa yang berharga bersama dengan keluarga. Jadi luangkan masa berharga bersama keluarga bukan sekadar meluangkan masa, ia adalah pelaburan emosi yang memberi kebahagiaan jangka panjang. Dan pastinya dalam kesibukan harian, momen kecil bersama keluarga sebenarnya paling bermakna. Jadi antara aktiviti mudah yang boleh kita lakukan adalah antaranya berkelah di taman ataupun pantai, makan malam bersama tanpa gangguan telefon pintar, bermain permainan seperti board game ataupun kad, dan juga mungkin boleh jalan di waktu petang, berjalan-jalan di waktu petang sambil berbual santai. Kenapa sebenarnya kita perlu untuk sekurang-kurangnya ada masa bersama dengan keluarga ini? Kerana ia menguatkan hubungan kasih sayang, mengurangkan stres dan juga tekanan, juga mewujudkan kenangan indah untuk dikenang dan memberi sokongan emosi antara satu sama lain. Kadang-kadang bukan berapa lama masa yang kita ada, tetapi bagaimana kita menghargai setiap detik bersama dengan mereka. InsyaAllah, jadi mungkin kita boleh gunakan ataupun cari ruang dan juga waktu yang terbaik untuk luangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, Pahang FM Satu Pilihan, bersama-sama dengan saya, Reef, ketika ini. Dan saya nak kongsi dengan anda, mungkin ada di kalangan anda yang berasa cepat letih. Badan senang berasa letih. Dan mungkin saya boleh kongsi dengan anda antara punca-punca terperinci kenapa badan ni jadi cepat letih. Ini mungkin berkaitan dengan gaya hidup dan juga tabiat harian. Antaranya, kurang tidur berkualiti, tidur yang tidak cukup 6 hingga 9 jam sehari, atau tidur tidak nyenyak menyebabkan badan tidak sempat memulihkan tenaga. Seterusnya, pemakanan yang tidak seimbang, kekurangan nutrisi penting seperti vitamin dan zat besi, serta terlalu banyak mengambil makanan yang berminyak dan juga manis. Mungkin juga anda kekurangan aktiviti fizikal, gaya hidup sedentari yang mana kurang bergerak, banyak duduk, membuatkan otot kurang cergas dan mudah lesu. Dan mungkin juga anda dehidrasi, kurang minum air kosong, menjejaskan fungsi dan tubuh tenaga, dan pengambilan kafein yang berlebihan, kopi atau teh yang terlalu banyak mengganggu kitaran tidur. Jadi ini antara gaya hidup dan juga tabiat harian yang mungkin kena dengan kita yang menyebabkan badan cepat letih, ya. Jadi mungkin kita kena ubahlah, kena ubah gaya hidup dan juga tabiat harian. InsyaAllah badan akan terus segar untuk kita bekerja dan juga beramal ibadat, InsyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Teruskan bersama dalam Zon Isu.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Baiklah, saya nak kongsi dengan anda untuk tips bagi meningkatkan semangat kerja. Ha, kadang-kadang bila kita bekerja, kita rasa lemah ataupun tidak berapa nak bersemangat, kan? Jadi ini mungkin tips yang boleh membantu untuk anda meningkatkan semangat kerja. Jadi yang pertama, tetapkan matlamat yang jelas, sasarkan matlamat jangka pendek dan panjang, dan apabila matlamatnya jelas, motivasi untuk mencapainya akan lebih tinggi, insyaAllah. Jadi seterusnya, yang kedua, urus masa dengan bijak. Jadi gunakan senarai tugasan atau teknik seperti Pomodoro untuk pengurus masa. Produktiviti boleh meningkatkan semangat kerja. Seterusnya, yang ketiga, ciptakan persekitaran kerja yang selesa. Pastikan ruang kerja anda kemas dan teratur. Persekitaran yang selesa membantu meningkatkan fokus dan mood kerja. Yang keempat, berikan ganjaran kepada diri sendiri. Selepas berjaya menyelesaikan tugas besar, beri ganjaran seperti makanan kegemaran, masa rehat tambahan ataupun hiburan ringan. Yang kelima, jaga kesihatan fizikal dan mental. Pastikan tidur yang cukup, makan secara sihat dan lakukan senaman. Badan yang sihat membantu meningkatkan tenaga dan motivasi. Yang keenam, cari inspirasi dan sokongan. Baca buku motivasi ataupun dengar podcast inspirasi atau berinteraksi dengan rakan sekerja yang positif. Yang ketujuh, pecahkan tugasan besar kepada bahagian kecil. Jangan biarkan tugasan besar menakutkan anda. Lakukan langkah demi langkah. Dan yang kelapan, fokus kepada perkara positif. Abaikan perkara remeh yang boleh mengganggu fikiran dan fokus pada pencapaian dan perkara yang anda syukuri. Yang kesembilan, ambil masa berehat. Jangan lupa untuk berehat seketika semasa bekerja. Rehat dapat menyegarkan minda. Yang kesepuluh, ingat tujuan anda bekerja. Sentiasa ingat sebab anda bekerja, sama ada untuk keluarga, masa depan atau impian peribadi. Jadi semoga tips ini dapat membantu anda kekal bermotivasi di tempat kerja, insyaAllah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Saya Riff di Konti sekarang ini dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 peringkat daerah Raub yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 26 September 2026 bermula jam 7.30 pagi hingga 1.30 petang bertempat di Dewan Terbuka Pasir Bayam Dong Raub. Antara aktiviti menarik, seawal jam 7 pagi ada senam aerobik bersama komuniti, kemudian ada breeze walk 3 km bersama komuniti Dong Raub, diikuti 8.30 pagi sukan neka rakyat, mainan santai, kerem dan juga congkak. Ada juga pertandingan mewarna warga emas dan kanak-kanak. Pada jam 9.30 pagi ada pertandingan karaoke lagu patriotik. 10.30 pagi taklimat PDRM, perkongsian kes-kes seksual kanak-kanak atas talian. Taklimat MCMC, perkongsian simulasi Carnival Community Campaign Internet Selamat. Dan seterusnya untuk sepanjang program ada reruai zon keselamatan internet, jualan rahmah oleh KPDN, reruai usahawan nadi dan komuniti. Ada dari pihak PDRM, AADK dan juga Klinik Kesihatan Dong. Jadi datanglah ramai-ramai ke program Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 peringkat daerah Raub pada hari Sabtu ini 26 September 2026 dari jam 7 pagi hingga 1.30 petang di Dewan Terbuka Pasir Bayam Dong Raub. Datang beramai-ramai. Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Mak, kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.
4: Hai, saya Azza Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pagi FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan nampak tahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pagi FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi hingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pang FM, satu pilihan.

martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: menghangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zone Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu luar telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pahang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: Hei Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebam-lebam weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Ha? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni, kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi, yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Muzium Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Muzium Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak kongsi dengan anda, mungkin ada di kalangan anda yang berasa cepat letih. Badan senang berasa letih. Dan mungkin saya boleh kongsi dengan anda antara punca-punca terperinci kenapa badan ni jadi cepat letih. Ini mungkin berkaitan dengan gaya hidup dan juga tabiat harian. Antaranya kurang tidur berkualiti, tidur yang tidak cukup 6 hingga 9 jam sehari, atau tidur tidak nyenyak menyebabkan badan tidak sempat memulihkan tenaga. Seterusnya, pemakanan yang tidak seimbang, kekurangan nutrisi penting seperti vitamin dan zat besi, serta terlalu banyak mengambil makanan yang berminyak dan juga manis. Mungkin juga anda kekurangan aktiviti fizikal, gaya hidup sedentari yang mana kurang bergerak, banyak duduk, membuatkan otot kurang cergas dan mudah lesu. Dan mungkin juga anda dehidrasi, kurang minum air kosong menjejaskan fungsi dan tubuh tenaga, dan pengambilan kafein yang berlebihan, kopi atau teh yang terlalu banyak mengganggu kitaran tidur. Jadi ini antara gaya hidup dan juga tabiat harian yang mungkin kena dengan kita yang menyebabkan badan cepat letih. Ya, jadi mungkin kita kena ubahlah, kena ubah gaya hidup dan juga tabiat harian. InsyaAllah badan akan terus segar untuk kita bekerja dan juga beramal ibadat, InsyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
3: Bonda.
0: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
6: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
7: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
8: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya, Reef, dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa, juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Alia Jailani, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik, ya. Sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Syah. Dan juga di Terengganu ada Cik Ain. Untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada yang nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, payah diredah terena berlima, manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu. Ya, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini dia Dato' Ramli Sarip menerusi lagunya Keliru.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Betul, ada yang kata bujang senang lah. Tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Oh, terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik, cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat, kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah, pergi sekolah, kejut anak untuk belajar secara online, PDPR eh. Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di Ibu Negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak-banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Fahrenheit dengan cinta sabun mandi. 12.44 minit tengah malam. Dia tengah buat kopi O tu. Ada kawasannya dilanda hujan, buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas, biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 seliter bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 seliter berbanding RM5.42 tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimat lah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah, semoga segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu, siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja P.I. Ita Cok dari Ipoh, BD Abdullah, Abang JJ Gemas, Razak Balangin, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya, hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Jamak Aloha, Ruatun Atun, Johazmizi Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Nani Ani, Marsa Salih, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis sepibu juga tis selepas 1.30 minit pagi. Yasna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Abil, Nolia Ramli, Lia Dahlan, Daniel Abdul Jalil Tawa, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Abdul Karim Samad, dari Mazdan Maria dari Kota Baru, Khatijah Syari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tunduk Tefin Maling, Lin Roslinda, Rash Zarina, Khairul Azlan, Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berempit lah tu, penjahit-penjahit se-Malaysia kan. Biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidur lah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribun lagi. Ini dia persembahan Metallica, Memory Remains.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan? Bagaimana cuaca tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Bera, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran.

di live TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada. Azra Abdul Wahid, Sabri Rajman, Muhammad Fikri, Yo Kalang, Ahmad Duru Amri, Syah, KHS. Ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda, Rizkula, Mesara. Kita ada Nisa Jerantuk, Jama, Karen Melati, Acu Niza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia Vanessa, Nizam, Ita Chan, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Iberger, Sama Di Baling. Kita ada juga ada Rohatun. Mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, Abang Manis katanya. Sri Manjung, Jajah 83. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut. Lama menghilang bang, ada Abang Manis ada. Hafiz 87 Alu Gajah Melaka. Ada yang kata Abang Manis menghilang 3 hari je Abang Manis menghilang. Tapi jangan lupa ya, kita terus teman bersama sampai pukul 6 pagi. Kasih on terus Erin Kitchen, Asma Hassan. Kita selamat pagi Abang Manis. Selamat pagi untuk anda semua. Mat Jad dari Dato' On. Kita ada siapa lagi? Umi Rohani. Ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman-teman janji dengan saya. Okey, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup. Pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan, kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam. Kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan. Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari. Macam ni, time-time macam ni kan, saya akan catit apa yang berlaku semalam kan. Saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan apa, sebagai kenangan-kenangan. Kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida Hassan. Terima kasih banyak-banyak melaburkan diri. Jom terus layan lagi. Melalui lagu ini boleh, Diary Biru. Terus layan, terus dengarkan Asal Lagi Buruhan tu. Hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuka tiap.

lagu ciptaan Himesh Rishamia di Sudha Karsama. Paduan tiga suara Alka Yanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujeshe Shadi Karoge. Bawa kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yum pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan ni ya. Jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yum tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, toki-toki restoran, terus bersama-sama dengan National FM juga, kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan National FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan saja dari aspek core kurikulum pendidikan malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIP juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan juga insya-Allah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Dan itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad Faizal, Remy 78, Nur Cahaya Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir, Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira, kita ada siapa lagi, Atisha Zekshop dari Cyberjaya, katanya tengah kerja. Siti Fatimah juga terus hadir, Wati 77, Fiza Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Kiwani, Ani Ahmad juga, Harmony Network, ada Adib Toyota Bukit Raja, daripada geng-geng Shift A katanya. Selamat bekerja. Arman Man, kita ada AG, ada Kamal. Encik Zah kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir eh? Yang hadir dalam live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Oh, ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Kita selamat bertugas Bang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Game Berhantu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur, tak geng. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan kan. Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda, yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki.
gurau-gurau, tiba-tiba jadi jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah tau. Betul, dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu, dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Allahyarhamah Cik Spin dan juga Nana atau Siti Nurdiana, menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

Bersembang Kumpulan Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah ya? Sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak eh? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berantau semua okey. Nurpisa Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat, kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Gang Rimba, Amar Isha, Nur Aira, Junaida Kamarin, juga Mama Azmi tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi, jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairul Anwar, kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tija pun hadir, Agnes Emma, Legma House of Shah, Meme Ida Jas, Jun Kamaludin, Black Ants, ada Ida Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Haji 1889 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi. Menerusi lagu ini pula, kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di National FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

Lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan, manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalulah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya, mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya, hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apapun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okay, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi, untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. Manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang tak kata tak nak balik kan, nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang, kan senang. Jadi undi, jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira, kerana undi itu adalah kewajipan kita kepada negeri, kepada negara. Itu kewajipan kita sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac ya. Syamsurin Langkawi, JNJ Endau, Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau, selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Adakah I, Chief Zeng, Zahiran Ismail, Pengemis Cinta, Adik Lakosti, ada Lee, Kubu-Kubu Beracun, Mo'iti, Mat Yusri, Haja Chun, Izan, Izara, Asyam, Miana, Azlan, Adnan, Azaz, No, Mid, Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Perdua. Katanya bangun geng-geng Perdua, ada yang tidur ke? Kalau tidur, piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau, Comoti itu saya. Pak Ma'on memberikan salam. Waalaikumsalam. Niaga burger lagi, on lagi. Damansara, Mastura hadir. Faizal, pom-pom-pom, bangun, bangun. Bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biarpun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air. InsyaAllah kembali segar, buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya tu untuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik cinta Nadia, lontaran suara Nadia, menerusi lagunya Salam Untuk Kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik Oni Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah, redup cemarah, batang kepayang manakan tinggi. Hati kecewa, hidup melarah. Orang disayang, ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Dato' Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah kata orang tu mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saima Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn pam pam pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazilan, Aliza Kasim, Nazari Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita Ibrahim, Cek dari Butatan, Azki Joe Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Gemoja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati Makan Lalu, ada Riz, Yabang Khalifah, Man, Mak Tam Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tiga katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. But ISB, pang-pang-pang. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kayaknya baru hantu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap. Memanglah itu dah namanya game baru hantu. Game baru hantu memang menyediakan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Aspeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Marusi lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, Sirna tu maksudnya apa? Maksudnya hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berantuh di Nasional FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Anda yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang kata, dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional game buruhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar. Lapar nak makan mi segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh, boleh makan mi segera, bukan tak boleh, tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan, gastrik pula yang datang. Ada yang katanya demam bang, dah 3 hari ni. Oh okey, kalau demam pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik melalui rasa lagi beruang tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api Tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api Tanah Melayu kan? Dan kereta api Tanah Melayu juga KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semaklah sebelum kita nak merancang perjalanan tu, 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mak Mahmun katanya tengah goreng garipap ni, apa manis. Ui, sedap. Bagilah sikit, dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata ataupun Usap NAC Tinted Pom Pom Pom Pom Pro 2 Rawang ya, geng-geng Pro 2. Dari depan sampai ke belakang geng-geng Pro 2 ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Pro 2. Kalau buat end of dinner tu, jangan lupa jemput saya, Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Aus Fahlan, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Putri Jalisha, Iris Comel, Ros Ana, Jimmy, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri Simpan Renggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Ainini 67, Ati Zuriati, Adrian Amin, Zainon, Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Manda. Ramai berjuang tega dari gulai. Okey, Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai yang berhantar ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamyam. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil, sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an, lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda, dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku, dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah ya. Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Datuk Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini, lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Zamri, lirik oleh Zamri juga, lontaran suara Zamri. Menerusi lagunya Tugu Cinta, tepat jam 4 bagi waktu ini. Cukup lagu-lagu Asyik dengan hashtag juga dengan lalu koleksi 80-an kan, ramai yang dah terlimpau kenangan. Sudah tentunya kain berlipat dalam istana, pakaian puteri raja kayangan, sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Ada yang kata hari ni Abang Manis berpantun tu. Dia kalau mood nak berpantun tu memang datang nak berpantun je. Okay, melangkah di jam yang kelima, Nasional Game Buruhan tu. Ada yang kata tempatnya hujan ni bang, sejuk sampai ke tulang. Oh ya, kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 3.45 sebentar tadi. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Bentong, Bera, Pulau Tioman, Pekan, Kuantan, Maran dan juga Temeloh. Termasuklah di Selangor, Kuala Langat, Sepang, Kelang, Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Rembau, Seremban dan juga Perlisan, seluruh negeri Melaka. Johor pula di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Sabah di Pantai Barat, pedalaman Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 7 pagi nanti. Junet dah kemarin katanya Melaka dah hujan. Ya, betul. Baru tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ya keadaan cuaca. Baik, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita kena ingat bahawa sukan lumba basikal antarabangsa yang sangat-sangat sinonim dengan negara kita, Litua di Langkawi, bakal bermula kan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Dan pada 26 September ini juga jalan akan ditutup di sebelah Perak, di Hilir Perak, daerah Hilir Perak lah. Bermulanya 12.30 hari hingga 4 petang. Jalan mana yang ditutup? Jalan-jalan yang melibatkan untuk penutupan dan juga lencongan secara berperingkat seperti berikut: Jalan Hutan Melintang, Teluk Intan, Jalan Maharaja Lela, Jalan Padang Tembak, Jalan Pintasan LHDN, Jalan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Manik, Jalan Langkap ke Kamparo. Jadi cadangan jalan-jalan alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna jalan raya semasa program berlangsung adalah seperti berikut: Lebuh Raya West Coast Express ataupun WCE ataupun Jalan Labu Kubung, Cangkat Jong. Itu di Langkawi. Cik ya katanya tengah buat kuih ya cik ya. Selamat buat kuih lah bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sambil-sambil saya hiburkan anda. Dan juga yang buat roti canai kan, tengah uli roti canai, patam roti canai. Kianlah Hasdi dari Brunei, Mek Kembar dan 979 Bunga Larangan, Mai Syita dari Seremban, Mael Asmadi, Asna Idrus, kita ada Mar, Poksulan Frozen juga, Nora Syikin, Tok Perak 68, Fauzi, ada Hajar Jaja Collection, Rahma Ibrahim, ada Ju, Mai Bonda Suri, Arah 77, Jamila 79, Noliana, Miss Kayoi, antara yang yang baru hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika. Kemana-kemana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, persembahan Abhijit dan juga Al-Kayanik, Hum Tu Diwani Huye. Ini sebuah lagu dalam filem Badshah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

komposernya Lan Laga, sanggupkah kau bersabar sayang, daripada Denangan Kumpulan Scan. Sanggup tak bersabar? Kena sabarlah menantikan insan yang kita kasihi, yang kita sayang. Jika jala tidak ditebar, manakan dapat ikan tenggiri. Jika adinda tidak sabar, manakan dapat kekanda menanti. Tapi kadang-kadang kita sabar ni ada hadnya juga kan. Kadang-kadang kita menunggu dengan sabar, tapi namun dirinya tak ada kabar. Zaman-zaman dulu lagi susah untuk bercinta. Kita guna surat tau. Sekarang senang je. Tak balas WhatsApp, tak balas Telegram, macam-macam lagi kan. Cepat je kan. Dulu kita kirim surat, bercinta jarak jauh. Seminggu tunggu surat tak sampai, dua minggu tunggu tak sampai-sampai, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sehinggalah setahun, sampailah patah hati. Okey, 4:35 minit pagi waktu ini. Untuk anda di Serian Sarawak, ada yang bertanya dengan saya ni, betul ke bang sekolah tutup hari ini? Betul. Kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup berkuasa hari ini. Susulan bacaan indeks IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat ya. Ramai yang dah bangun dekat Serian tu. Agak blur sikit. Katanya betul ke? Betul ke? Betul. Ini saya bagitahu lagi sekali. Betul. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara semua sekolah yang terlibat. Betul. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Betul-betul. Ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Ana dan Cik Will. Ada Kak Iyah, Bak Iyah, Puteri Fiona, Ana Musab, Nas Amirul dari Manjung, Marsa Saleh, Kamari Ayudan, Mama Azmi, Cik Nana, Darusman, Rashidi, Rashidah, Halidi, Wati, Nur Adila. Kita ada Aida Zuliana, Farid Abdullah, Lan Sixstone, Zaketin, Khairul Aswad, Nita, Marina, Ashburn, Cepaka Biru, Kak Isa, Puji 76, Ebi Hashim, Wajah Kuning, Kayak Solo. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir, yang sudi memeriahkan Facebook, sudi memeriahkan Instagram dan juga TikTok Nasional FM. Tapi jangan lupa kongsi, kita follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Nak sambung lagi berhibur? Oh, ramai lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi. Sabar, sabar. Kita sambung lagi menangis tapi pujuk kata relax, tenang-tenang. Kita nak layan lagu ini pula. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati boleh ya? Hashtagnya ataupun tanda pagarnya teruntuk cinta hati. Mbak Lucy, lagu daripada komposernya Ayu Rizki ni. Lontaran suara Wawa Syazwa dengan lagunya Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri, jangan risau. Jangan risau, saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah akan bersama-sama dengan anda. Dan anda juga jangan undur diri, terus stay tune dengan Nasional FM.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Cermat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan kumpulan Lela dengan lagunya Bidadari. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu. Semuanya pakat-pakat tak boleh nak tidur. Ada juga yang baru bangun. Salam subuh yang baru bangun. Ramai yang baru bangun kan. Sesi persekolahan ni memang ramai yang baru bangun pagi. Terutamanya kaum hawa lah, kaum ibu lah. Nak sediakan sarapan pagi tengah termenung dekat tepi tingkap tu. Sarapan apa nak buat pagi ni? Pagi ni nak sarapan apa? Semalam dah makan nasi lemak. Kemarin dah makan mihun goreng kan. Hari tu dah makan lemping. Hari ni buat cucur lah. Cucur ikan bilis. Kita buat cucur ikan bilis. Cicah sambal tumis. Oh memang padu. Serius memang padu hari ini. Jadi apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sabar ya. Sabar dan diam saja. Sabar dan diam itu merupakan dua energi yang berbeza lah. Sabar membuatkan kita kuat secara mentalnya. Dan diam pula membuatkan kita kuat secara emosionalnya. Sudah tentunya bila kita sabar tu kita reda lah. Apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, percayalah semua bahawa Allah juga akan menggantikan kekecewaan itulah dengan sesuatu yang tidak dijangka. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Bahang 5.50 minit pagi. Manakala Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi. Di Semenanjung di sebelah selatan Tanah Air, Johor Bahru Johor 5.47. Bandaraya Melaka pula 5.53. Seremban Tinggi 9.554. Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara Ipoh Perak 5.58 minit pagi. Johor Pulau Pinang dan juga Kang Apolis tepat jam 6 pagi nanti. Haruslah Kedah 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang dah masuk waktu subuh? Ada. Di Kota Kinabalu, di Sabah telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk mereka yang dah bersiap sedia nak melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Jadi sama-sama kita doakan dan semoga segala ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun dilakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati dan Jiwa bahagian yang pertama. Jadi kita bersihkan hati dan jiwa kita. Sama-sama kita dengarkan raudah nanti yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir.

Kita mengata orang, rupanya diri kita yang tak betul. Betul. Saya bercakap benda yang benar. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita tengok diri kita elok-elok. Kita jaga diri kita elok-elok. InsyaAllah. Yang elok lah yang akan datang dekat kita. Yang positif lah, yang betul lah yang akan datang dekat kita. Bagi mereka yang sering dikata orang, difitnah orang, harus jadi orang yang lebih sabarlah eh. Kita ikhlas dan juga lebih kuat lagi untuk semua hal yang terjadi. Kita, yang penting ego dan juga emosi kita, kita kurangkan. Jangan kita sakitkan hati orang lain. Jangan kita jadi orang yang iri hati dan juga dengki. Dan juga belajar jadi pemaaf. Baik, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang penuh makna, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harap dapat menghiburkan hati anda di jam yang terakhir. Nasir Nagi Murantu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan Jiwa. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasir Nagi Murantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Nah, di sebelah kiri kita ni, okay, ada jantung. Kalau biasa kita dengar orang buat bypass, biasa kita dengar orang buat apa, stand. Ah, jantung lah tu. Nah, pada sebelah kiri ni, ah, itu jantung dia. Itu hati dia. Tetapi kata pengarang kitab Rahimakumullah Ta'ala, jantung itu boleh diubati sekiranya ia sakit oleh tabib, oleh doktor. Betul lah? Kalau kita ada apa, hospital khas, IJN tak silap Ustaz. Institut Jantung Negara. Tu dekat KL tu. Kalau dekat belah Selangor ni, mana pakar? Biasa Ustaz tak dengar hospital Serdang, biasa kita dengar. Betul? Kalau dekat KL ni, wallahu alam, PPUM ke mana, ada satulah pakar lah. Kalau anything happen, boleh pergi rujuk dekat situ, kan? Jantung ni, oh, sesak, tersumbat, heart attack, boleh tak diubati untuk kita katakan oleh para doktor? Boleh. Jadi maknanya, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau jantung kita rosak, jantung kita sakit, yang kita bahaskan daripada dua makna tadi, yang pertama kalbu ataupun jantung berbentuk jasmani. Nah, berbentuk kita kata fizikal lah. Nah, iaitu jantung yang berada di sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang. Seakan-akan lah, maksudnya reka bentuk dia tu yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita, dalam badan kita ni. Maknanya apa? Seakan-akan jantung yang menyerupai jantung pisang. Tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau tersumbat, boleh diubati melalui tabib, melalui doktor, melalui pakar-pakar. Tetapi kalaulah jantung yang berbentuk, kita panggil daripada sudut batin, dalam. Tadi jasmani, luar. Tapi kalau sakitnya berbentuk dalam, maka adakah kita nak pergi jumpa doktor, tuan-tuan? Hei, jangan buat hal. Pergi ke hospital ke, pergi klinik ke, doktor panggil. Masuk, encik. Ya, saya. Ha, boleh tahu sakit apa? Saya ni, doktor, sakit hati lah, doktor. Sakit hati macam mana tu? Rasa menyunyuk-nyucuk ke tak? Saya sakit hati dengan jiran saya. Boleh jawab macam tu? Doktor kata, saya pun sakit hati dengan awak juga ni. Awak kalau sakit hati dengan jiran, jangan datang jumpa saya. Pergi jumpa ustaz-ustaz ke, duduk dalam kuliah ke, duduk dalam majlis ilmu ke. Duduklah mana-mana bahagian orang sedang mengajar ke. Maka kata pengarang kitab, iaitu daging yang tertentu yang ada di dalam lubang, dan di dalam lubang itu ada darah-darah yang terkandung. Ah, itu jasmani. Allah Ta'ala letakkan kepada kita jantung ni berbentuk luaran ni. Maksudnya ada sebelah kiri kita. Tapi yang kedua, kalbu berbentuk batiniyah ataupun kalbu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati oleh Allah. Iaitu sesuatu yang amat-amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita solat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, sambil tuan-tuan berada di mana-mana sahaja, yang menonton live dan sebagainya, tuan-tuan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnashtinabah. Saya ulang balik, tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat lima waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke, ataupun bergegas, sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa ni. Saya ulang balik, tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzunat tibah wa arinal batila batilan warzunat tinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini
yang kita nak bahaskan satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Ini hari ini

0: tak berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair, kan? Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, nah, ha, dalam dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata, tuan-tuan? Ha, tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul A'zam, pemerintah. Tapi kalau kita, tuan-tuan, bermula daripada mana, tuan-tuan? Keluarga kita cukup. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ni adik-beradik tak berteguh? Ada yang bertahun-tahun tak berteguh adik-beradik, seibu sebapa. Ada yang belas-belas tahun, bahkan lebih menyediakan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kenapa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja, tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus solati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh, balik off station Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi solat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan James Kevin Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya berbagi kurang ada 20 minit lah untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa hari ini hari Khamis, anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya pula. Berbagai perkongsian menarik di awal pagi menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan tiga suara nanti ya. Jadi terus kekal setia juga pukul 6 pagi nanti seperti biasa siaran RTM yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya sebab ramai yang telah pun bersiap sedia di seluruh negara tu. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, paling benar saja, juga hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana kena ingatlah, kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi terima kasih juga untuk anda geng-geng berhantu yang terus kekal setia 12 malam sampai lakisan. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mereka yang nak ke tempat kerja, ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai sebab kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam kabut di awal pagi ini, memandu secara berhemah. Kena ingat bahawa kita pergi kerja itu, kita pergi mencari rezeki itu adalah untuk diri kita dan juga insan-insan yang tersayang yang sering menanti kita, menanti pulang untuk menyambut kita dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus perkukuhkan perpaduan. Perpaduan itu sangat-sangat penting dalam negara kita. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbilang kaum, berbagai agama. Jadi perpaduan itu sangat-sangat penting sebab kita mahu menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita mahu menjadikan Malaysia terus mengecapi kemerdekaan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, bintang bersinar di langit malam bersama rembulan yang sangat setia. Saya lepaskan GBH dengan salam penuh cinta dan doa bahagia. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi kepada anda semua. Alhamdulillah kita bersua lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Khamis hari ini.
0: Ya.
1: 24 September 2026 bersamaan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
0: Ya, seperti biasa hari Khamis Hezri dan juga Ucup temani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti.
1: Ya.
0: Juga sebagai pandangan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu subuh pagi ni bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Syah adalah pada pukul 5.50 minit pagi sebentar saja tadi.
1: Ya, baiklah, seperti biasa di jam yang pertama ini, sebentar lagi kita akan ikuti bacaan ayat suci Al-Quran. Diikuti pada pukul 6.30 minit pagi pula ruangan Tazkirah.
0: Ya, dan 6.45 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan Tajuk Utama Akhbar.
1: Baik, kepada anda terus kesetiaan bersama kami berdua dalam Zon Aktif pagi ini.
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 30 hingga ayat 48.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Alhamdulillah, masih lagi sempat di slot yang berikutnya. Syukur pada Allah kerana kita masih lagi mencerita tentang Rasulullah supaya kita ada rasa cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni insan yang terbaik ya, yang tak ada tolok bandingnya, paling segala-galanya. Hatta di akhirat pun Rasulullah tetap memikirkan umat dia. Apakah kita memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cara kita memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnah-sunnahnya yang sebagaimana saya katakan sebelum ni, sunnah yang wajib seperti solat, puasa, sunnah yang sunat seperti baca Quran, sembahyang sunat, bersedekah dan sebagainya, dan sunnah yang harus makan minum, dan semua itu adalah kita hendaklah tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan, beliau tidak akan mengambil yang jauh dulu, berarti dia ambil yang dekat dulu. Dan Rasulullah itu tidak menunjukkan gelojohnya ketika makan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rasulullah yashrabu qa'iman wa qa'idan. Dan salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dia akan makan dan minum dalam keadaan duduk, kecuali ketika minum air zam-zam. Sebagaimana yang saya bacakan hadis tadi, anna nabi yashariba min zam-zam wa huwa qa'im, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Sebab apa dalam keadaan berdiri? Itu adalah salah satu sunnah ya. Maknanya bukan kita kata bila kita tengok orang tu makan minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, kita rasa awak ni tak ada adab lah. Sebenarnya sunnah bila kita minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, ya, kerana ia adalah sebab-sebab tertentu dan menjadi hikmah, dan ia merupakan sunnah. Dan air zam-zam ni kita tahu dia air yang terbaik di dunia, dan insyaAllah dia boleh merawat segala penyakit. Jadi bila kita minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, maka tangan kiri kita letakkan di atas kepala, dan tangan kanan kita pegang gelas yang ada air zam-zam dan kita minum dengan niat mudah-mudahan berkat air zam-zam ni sebagai penawar segala penyakit dengan izin Allah. Begitulah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Rasulullah tidak pernah makan dalam keadaan yang terlalu kenyang hingga tak boleh nak bangun, kerana itu hukumnya adalah haram ya. Walaupun makan tu hukumnya harus, tetapi ada masa makan tu sunat dan ada masa kita makan tu adalah wajib. Tetapi kalau makan berlebihan, hukumnya haram. So makan ke minum ke, kita mesti ikut sikap dan contoh yang telah Rasulullah berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, dah pun pukul 6.45 minit pagi pada ketika ini.
3: Okey, baik. Seterusnya, seperti biasa untuk jam ini, kita dalam tajuk utama akhbar.
2: Ya.
3: Di mana kita ingin kongsikan dengan anda di mana berita jerebu semua sekolah di Serian ditutup hari ini. Ya.
2: Ya.
3: Di mana semua sekolah rendah dan sekolah menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian ditutup sementara hari ini berikutan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang direkod setakat jam 10 malam tadi, di mana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataannya malam tadi memaklumkan keputusan itu dibuat bagi mengutamakan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah susulan keadaan jerebu yang melanda daerah berkenaan. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan mengikut peruntukan dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bilangan 8 tahun 2016 dan juga garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana bertarikh 21 Julai 2016. Dan bagi pihak sekolah yang terletak berhampiran daerah dengan bacaan IPU melebihi 200, guru besar dan juga pengetua boleh mempertimbangkan pelaksanaan PDPR dengan mengambil kira faktor kesihatan serta keselamatan murid.
2: Okey, dan juga seterusnya, yang mana polis tahan dua ahli keluarga wanita OKU dibunuh. Ini di Kuala Kangsar, yang mana dua ahli keluarga wanita berstatus orang kurang upaya OKU yang ditemukan mati dengan kesan tusukan di kediamannya di Kampung Cheh Hilir di Kati di Kuala Kangsar dilaporkan ditahan polis bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Hisham Harun berkata susulan kejadian sekitar pukul 2.15 petang itu, dua lelaki berkenaan ditahan bagi siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu kerana membunuh. Dan beliau berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca daripada perselisihan faham antara mangsa berusia 49 tahun itu dan juga suspek.
3: Yeah.
2: Dan siasatan polis mendapati ahli keluarga sudah menyedari si mati berada dalam keadaan tertiarap dan tidak sedarkan diri serta berlumuran darah di ruang tamu rumah.
3: Ya, itu kisahnya. Baik, seterusnya, di mana KPT cadang bentang bacaan kali pertama RUU Akta 1 Pendidikan Tinggi. Okey, di mana Kementerian Pendidikan Tinggi bercadang membentangkan bacaan pertama rang undang-undang RUU Akta 1 Pendidikan Tinggi di Dewan Rakyat yang akan bersidang pada Disember ini. Di mana menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pembentangan itu dilakukan selepas mengadakan pelbagai siri libat urus dengan pemegang taruh. Dan menurutnya lagi, siri libat urus berkenaan turut membabitkan jawatankuasa peringkat parlimen yang diketuai oleh pengerusi jawatankuasa khas parlimen mengenai pembinaan negara bangsa, pendidikan dan juga pembangunan sumber manusia, iaitu Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dan seterusnya, beliau berkata akta baharu itu perlu melihat keseluruhan ekosistem pendidikan tinggi yang membabitkan pentadbir, ahli akademik, mahasiswa dan pihak lain.
2: Okey. Dan seterusnya, yang mana lelaki ditahan bersama 10 ayam hutan dan juga 4 burung serindit. Ini di Kuantan. Sebanyak 10 ayam hutan dan juga 4 burung serindit serta 14 sangkar dianggarkan bernilai RM17,300 dirampas di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Tris Lancang Temeloh pada semalam. Dalam kejadian pukul 12.30 hari itu, rampasan dilakukan oleh Task Force Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PJA Kuantan dibantu perilitan melalui operasi Interagensi Operasi Bersepadu Khazanah OBK. Dan Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata rampasan itu susulan penahanan seorang lelaki tempatan berusia 28 tahun selepas gagal mengemukakan dokumen berkaitan haiwan terbabit. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 60-1-A Akta Pemuliharaan Hidupan Liar Akta 716, katanya dalam kenyataan semalam.
3: Okey, baik. Seterusnya kita beralih ke berita luar negara. di mana Putin putra mahkota Arab Saudi bincang laluan maritim utama, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan perbualan telefon dengan putra mahkota Arab Saudi putra Muhammad bin Salman. Dengan kedua-duanya pemimpin menekankan kepentingan memastikan laluan selamat menerusi Selat Bab al-Mandeb dan juga Selat Hormuz yang menjadi laluan perdagangan maritim utama dunia. Dan melalui kenyataan, Kremlin menyatakan kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan secara terperinci mengenai situasi di Asia Barat dan menegaskan penyelesaian politik serta diplomatik kekal sebagai satu-satunya jalan yang berdaya maju untuk menangani konflik berkenaan. Dan mereka juga turut menggesa supaya pertempuran di Yemen dihentikan segera susulan keadaan ketenteraan dan juga politik di negara itu yang makin yang semakin meruncing.
2: Okey. Ya. Dan seterusnya lagi berita luar negara, yang mana Thailand berjaga-jaga paras air sungai Chao Phraya dijangka meningkat mulai 29 September.
3: Okey.
2: Yang mana Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan juga pemantauan paras air sungai Chao Phraya sepanjang masa susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September ini. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan juga Mitigasi Bencana DDPM Thailand, Terafat Kecamat berkata 10 wilayah tengah dan juga Bangkok diarahkan memantau situasi ini dengan teliti. Dan ia berikutan unjuran Jabatan Pengairan Diraja yang menunjukkan aliran air di stesen C2 di daerah Muang di Nakhon Sawan dijangka mencecah antara 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada 29 September ini. Dan menurut DDPM, wilayah terbabit ialah Utai Thani, Chainat, Singburi, Angtong, Supranburi, Phra-Nakhon, Si Ayutthaya, Lokburi, Pathum Thani, Nonthaburi dan juga Samut Prakan.
3: Ya, baik. Okey. Dan seterusnya kita beralih pula ke berita sukan, di mana atlet negara kembali buru emas hari ini. Okey, di mana atlet negara termasuk beberapa nama besar ya berpeluang menambah koleksi pingat kontingen Malaysia dalam pelbagai acara yang dijadualkan berlangsung di Sukan Asia Aichi Nagoya hari ini.
2: Ya.
3: Di mana skuad sepak takraw lelaki akan berdepan Indonesia dalam aksi separuh akhir acara regu berpasukan lelaki, di mana kemenangan akan menyaksikan mereka berkemungkinan besar bertemu seteru tradisi Thailand pada perlawanan akhir. Dan bagi acara berpasukan lain, skuad hoki lelaki bakal menentang Thailand dalam aksi kumpulan B, manakala Malaysia dijadualkan berdepan Nepal bagi pusingan awal kabadi. Dan dalam sukan squash pula, Eng In Yao, Sanjay Jiva, Aira Azman dan juga S. Siva Sanggari akan turut beraksi dalam pusingan 16 terakhir acara persorangan lelaki dan juga wanita. Sementara itu, gandingan Amin Shinraj, Chandran Rashid Anrol serta Syafiq Kamal, Aifa Azman akan bersaing dalam pusingan 16 terakhir acara bergu campuran.
2: Okey. Dan juga yang terakhir, yang mana Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 jaguh isukan raih pingat emas kedua.
3: Oh, okey.
2: Ha, main game sekarang dah boleh.
3: Betul. Ha.
2: Yang mana jaguh isukan negara Taj Izrin Aiman Taj Madira mencipta kejutan sensasi apabila menghadiahkan pingat emas kedua buat kontingen Malaysia pada temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menerusi acara GT7 di Aichi Sky Expo pada Rabu.
3: Yeah.
2: Yang mana kemenangan bersejarah itu dilakar di luar jangkaan selepas beliau dan juga pihak persatuan pada awalnya tidak meletakkan sasaran kilauan emas. Sebaliknya hanya menyasarkan untuk mara ke peringkat akhir dan juga merebut sebarang kedudukan podium.
3: Yeah.
2: Dan Taj Izrin mengakui perjalanannya tidak mudah apabila berdepan kesilapan awal pada peringkat separuh akhir akibat kekurangan sesi latihan bersama jentera yang digunakan. Bagaimana pun komitmen tinggi menyaksikan beliau mengambil inisiatif sendiri membawa set simulator ke bilik hotel untuk terus menjalani latihan intensif.
3: Yeah.
2: Dan pertama sekali katanya terima kasih kepada Kementerian Belia dan juga Sukan KBS dan juga Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MASF. Sejujurnya dia sendiri tak sangka akan sampai ke tahap ini.
3: Dan seterusnya mendapat pingat emas ya.
2: Itulah main game sekarang ni.
3: Ya, duduk saja tangan bergerak, mata mati, emas di tangan.
2: Oi, seronoknya ya.
3: Seronok.
2: Itulah, bukan senang sebenarnya.
3: Betul
2: kan?
3: Tu. Okey, itu dia yang dapat kita kongsikan dengan anda dalam tajuk utama kita pada hari ini bagi edisi hari Khamis 24 September 2026.
2: Ya, dan pastinya banyak lagi berita akan dikongsikan untuk anda semua dalam utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
3: Okey, terus setia bersama dengan Hezri dan Ucup dalam zon aktif pagi ini.
2: Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

Baik, Sanjay Jiva dan Eng Yen Yao beraksi dalam saingan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 나 dengar Pahang FM secara online. Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
2: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami? Like fanpage

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
3: Di jam yang kedua, Hezri dan Ucup menemani anda untuk hari ini, hari Khamis 24 September 2026.
2: Ya, dan pastinya di jam yang kedua ini, ramai yang masing-masing dalam kereta pagi ni.
3: Betul.
2: Ada kawasan yang hujan pagi ni.
3: Ya.
2: Kejut saya.
3: Gitulah.
2: Okey.
3: Kalau yang ada tempat yang hujan, kalau tadi kita nak masuk konti pun tadi, dalam perjalanan pun hujan, orang kita renyai-renyai lah Hezri kan.
2: Ya, betul. Okey, jadi seperti biasalah untuk anda semua, semoga dipermudahkan urusan.
3: Ya.
2: Dan pastinya juga di jam yang kedua ini kita nak bersama dalam ruangan terapi jiwa pada pukul 7.30 minit pagi nanti.
3: Dan 7.45 pagi seperti biasa kita akan ikuti Khabar Pahang.
2: Ya, terus kekal setia bersama kami.
3: FM.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: FM。
1: Yeah. Turn me up. Yeah, that's right.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil, fam je lah.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah sentiasa meningkatkan atau menambahkan ilmu di dalam diri kita? Dalam erti kata lain, kita tidak boleh berada di tahap yang sama jangka masa yang panjang kerana mungkin bagi setengah kita tidak ingin belajar sesuatu yang baru. Kenapa? Sebab mereka terpaksa memulakan semula proses pembelajaran tersebut dari kosong. Jadi mungkin inilah sebab utama di kalangan tuan-tuan dan puan-puan tidak ingin menambahkan ilmu atau belajar sesuatu yang baru. Tetapi pada pandangan saya, itu tidak lagi relevan, tidak lagi sesuai diamalkan. Kerana apa? Kita di zaman ledakan dunia IT, jika sebelum ini kita tidak pernah terfikir adanya AI. Jadi itu sesuatu ilmu yang baru. Jadi itulah kita perlu belajar menggunakan AI. Kerana apa? Kerana inilah ilmu yang baru yang menjadi keutamaan di zaman sekarang. Jika kita tidak berubah, tidak ingin berubah, maka sudah tentu kita akan jauh ketinggalan ke belakang berbanding dengan rakan-rakan kita yang belajar tentang AI tersebut. Itu adalah sebagai contoh. Jadi itulah, jangan kita takut untuk belajar sesuatu yang baru. Mungkin kita takut kerana kita tidak yakin dengan kemampuan diri kita. Tetapi belajarlah, kerana itu sangat-sangat membantu untuk diri kita lebih bersedia menghadapi cabaran di masa akan datang. Jadi sehingga itu, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrina Makhairi dalam khabar Pahang edisi pagi 24 September 2026. Sari berita utama, tiada bukti piranha bertapak di empangan Kelau. Polis ambil tindakan kejadian tular di Jalan Pantai Sepat, Kuantan, berita sepenuhnya. Empangan Kelau Raub terus dipantau bagi mengesan sebarang perkembangan susulan penemuan ikan disyaki piranha pada 26 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perikanan, Dato' Anan Hussein berkata, setakat ini pihaknya belum menemui bukti populasi ikan berkenaan sudah bertapak dan membiak di empangan itu. Menurutnya, Pejabat Perikanan Negeri Pahang sudah menjalankan siasatan susulan penemuan itu, manakala gambar dan rakaman video ikan berkenaan dikemukakan kepada Institut Penyelidikan Perikanan IPP Glami Lemi Negeri Sembilan untuk penilaian teknikal. Bagaimanapun, pengesahan sehingga peringkat spesies tidak dapat dilaksanakan kerana spesimen berkenaan fizikal tidak tersedia untuk pemeriksaan lanjut. Polis telah mengambil tindakan berhubung satu rakaman video yang tular di media sosial melibatkan sebuah kereta yang dipercayai menghimpit kenderaan lain di Jalan Pantai Sepat, Kuantan. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Ashari Abu Samah berkata, hasil siasatan pihaknya berjaya mengenal pasti pemandu dan kereta yang terlibat. Dua notis kesalahan lalu lintas terhadap pemandu berkenaan telah dikeluarkan serta menyita kenderaan tersebut di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi tujuan siasatan lanjut. Polis menasihatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa bersabar, mengawal emosi dan mengamal sikap tolak ansur ketika berada di jalan raya. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Jabatan Agama Islam Pahang Jaib menasihatkan orang ramai supaya sentiasa menyemak kesahihan tanda dan logo halal sebelum membeli atau menggunakan sesuatu produk makanan atau perkhidmatan. Menerusi laman Facebook Jaib, logo halal merupakan tanda pengiktirafan penting bagi memastikan status halal sesuatu produk. Justru itu, penggunaan atau penyataan halal yang tidak sah boleh mengelirukan pengguna serta menyalahi undang-undang. Pihak yang memperdaya pengguna dengan menggunakan perihal atau tanda halal yang tidak sah boleh dikenakan tindakan selaras dengan peruntukan Akta Perihal Dagangan 2011-Akta 730. Majlis Bandaraya Kuantan MBK mengajak orang ramai membawa minyak masak terpakai untuk dikitar semula sempena sambutan Hari Cuci Malaysia 2026 di Padang MBK 1 Kuantan pada Sabtu ini. Menerusi laman Facebook MBK, program yang bermula pukul 8 hingga 11 pagi itu menawarkan pembelian minyak masak terpakai pada harga RM3.50 sekilogram. Inisiatif itu dilaksanakan bagi menggalakkan orang ramai menguruskan minyak masak terpakai dengan cara yang betul sekaligus mengelakkan pembuangan ke dalam sinki atau longkang. Langkah itu juga dapat membantu mengurangkan pencemaran air dan tanah, melindungi kesihatan komuniti selain menyokong amalan ekonomi kitaran serta mewujudkan persekitaran yang lebih bersih dan mampan. Sekian khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.